0: Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
1: Kendati demikian, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Tapi dalam keputusan, dan antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
3: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses menjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget, dan tanda kayak makan-makan nih dalam mengambil keputusan yang akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum-umum, sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
4: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
5: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan lain-lain.
4: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa

0: bisa berfungsi sebagai optaker, ya, optaker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
1: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian, salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
2: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
1: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
4: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
4: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
5: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum.
6: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
7: Gitu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
5: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
10: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
9: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah

0: garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
1: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
2: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
1: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
3: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan pulau. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai optika.
1: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
5: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
6: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
7: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
8: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di koperasi desa Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tempat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Radio Malabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan jangan lewatkan Dinamika Olahraga pukul 11 mendatang untuk edisi hari ini, pendengar, di Rabu 29 Juli 2026. Pendengar, saat lagi kita jelang kabar dari Aceh bersama teman-teman Skorwil 17 yang akan menyampaikan berbagai informasi untuk kesempatan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz. Sebelumnya pendengar, kita simak terlebih dahulu selingan berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: Tersambung melalui layanan telepon ada Fitriana Nur. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Fitriana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Mungkin boleh disampaikan informasi perakhiran cuaca untuk sepanjang hari ini Provinsi Aceh.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG, pendengar siaran dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakhiran edisi Rabu 29 Juli 2026 untuk wilayah Aceh secara umum. Kondisi cuaca pada hari ini untuk wilayah Aceh secara umum berawan hingga hujan sedang. Untuk wilayah-wilayah di pesisir timur utara serta wilayah tengah Aceh pada hari ini masih diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari. Hal ini diakibatkan karena adanya daerah bertekanan rendah di perairan utara timur Aceh. Untuk wilayah lainnya, hari ini diperkirakan kondisi cuaca akan cukup berawan di sebagian besar wilayah Aceh. Untuk angin sendiri, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan antara 15 hingga 20 km per jam dengan suhu udara secara umum berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 sampai dengan 100%. Untuk perakiraan tinggi gelombang sendiri untuk hari ini cukup aman. Secara umum perakiraan tinggi gelombang berada pada kategori tenang hingga sedang berkisar antara 0,4 hingga 1,6 meter. Sedangkan untuk wilayah-wilayah penyeberangan, potensi ketinggian gelombang berada pada kategori rendah atau berkisar antara 0,9 hingga 1,1 meter. Hmm. Untuk titik panas sendiri selama 24 jam terakhir, terpantau masih cukup tinggi, terdapat 70 titik di wilayah Aceh. Untuk peringatan dini juga hari ini masih nihil, namun perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan curah hujan dalam beberapa hari ke depan.
1: Baik.
2: Untuk, ya.
1: Untuk potensi cuaca beberapa hari ke depan bagaimana Kak Fitriana?
2: Ya, untuk beberapa hari ke depan memang diperkirakan potensi hujan akan meningkat di sebagian besar wilayah Aceh, terutama di wilayah pesisir utara dan juga tengah Aceh. Untuk wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, potensi hujan terpantau akan terjadi di awal bulan Agustus.
1: Oke, di awal bulan Agustus ya terpantau ya.
2: Iya.
1: Dan hari ini juga Banda Aceh atau Aceh Besar mungkin juga dengan cuaca yang belum panas ya. Biasanya pagi-pagi jam segini sudah terlihat matahari ini.
2: Betul sekali. Saat ini memang terdapat tutupan awan yang cukup besar di perairan Aceh yang menutupi di hampir sebagian besar wilayah Aceh, sehingga memang di pagi hari ini sebagian besar wilayah Aceh kondisinya berawan cukup tebal.
1: Baik, adakah himbauan untuk masyarakat sedang mendengarkan Kak Fitriana?
2: Iya, walaupun potensi hujan sudah mulai terlihat di beberapa wilayah seperti itu ya, tapi untuk di beberapa wilayah lainnya juga suhu udara masih cukup tinggi, sehingga kami terus menghimbau kepada masyarakat untuk terus berhati-hati dalam kegiatan di luar ruangan. Tidak lupa menggunakan pelindung tubuh seperti topi atau payung dan juga dapat memenuhi kebutuhan cairan untuk mencegah dehidrasi. Dan juga mengingat titik panas yang masih cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir, kami juga terus menghimbau kepada masyarakat dan juga lapisan masyarakat yang lainnya untuk tidak melakukan pembakaran lahan ataupun bakar sampah secara sembarangan karena berpotensi memicu terjadinya kebakaran lahan. Kemudian bagi masyarakat yang ingin memantau atau mengupdate informasi cuaca terkini dapat mengupdate informasinya melalui aplikasi Info BMKG dan juga media sosial Info BMKG.
1: Baik, terima kasih atas informasi perakhiran cuaca untuk hari ini Kak Fitriana Nur. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya ya.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi.
1: Ya. Baik, demikian sudah kita simak informasi cuaca untuk hari ini. Dan tadi juga diinformasikan, diperkirakan musim hujan ya akan tiba di awal bulan Agustus atau bulan depan. Oke, selamat pagi teman-teman. Bagaimana suaranya? Sudah bisa didengar?
3: Halo,
1: sudah ya. Dari Singkil ada Bung Muksin Bintang.
4: Hadir.
1: Apa kabar pagi ini, Bang Muksin?
4: Alhamdulillah sehat. Untuk cuaca di pagi hari ini lagi gerimis mengundang nih,
1: Bung Dimas. Gerimis mengundang ya?
4: Iya.
1: Mengundang apa?
4: Mengundang ngantuk kayaknya.
1: Oke, ada kabar apa dari Singkil, Bang Muksin?
4: Baik, terima kasih Bung Dimas dan teman-teman semua. Di pagi hari ini satu informasi terkait Wakil Bupati himbau warga berikan data akurat sensus ekonomi 2026. Kegiatan sensus ekonomi 2026 masih terus berlangsung hingga akhir Agustus 2026 mendatang. Warga dihimbau untuk memberikan data yang akurat dan valid untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran di masa mendatang. Himbauan tersebut disampaikan Wakil Bupati Singkil Haji Hamzah Sulaiman usai memberikan keterangan kepada petugas sensus dari Badan Pusat Statistik Senin 27 Juli 2026 kemarin. Menurut Hamzah, data yang akurat sangat berpengaruh terhadap informasi tentang kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil serta hasil dari data sensus ekonomi 2026. Menjadi salah satu bahan dalam penetapan kebijakan pemerintah ke depannya. Di tempat terpisah ketika dikonfirmasi terkait progres hasil pendataan dalam sensus ekonomi 2026 tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik Aceh Singkil, Suban, mengatakan, dari capaian yang sudah berhasil diinput dalam kegiatan nasional itu, sudah tercatat mencapai sebesar 57%. Bahkan, Suban menegaskan, dari target masa tenggang waktu yang ditetapkan dalam proses sensus tersebut, ia optimis akan dapat terrealisasikan dengan tepat waktu. Seperti diketahui, untuk mensukseskan kegiatan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil melalui mitra yang sudah dibekali menurunkan sebanyak 119 petugas pencacah ke lapangan. Sementara untuk masa tenggang waktu pendataan, sesuai rencana akan berlangsung selama lebih kurang 2 bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Baik, itu aja Bung Dimas, satu informasi dari Singkil, kita kembali.
1: Baik, terima kasih Bung Muksin di Aceh Singkil. Dari Singkil kita ke Melabu, ada Bung Karno di Melabu. Apa kabar pagi ini Bung Karno?
5: Alhamdulillah sehat Bang Dimas.
1: Sehat ya.
5: Alhamdulillah sehat.
1: Cuaca bagaimana? Apakah gerimis mengundang juga di Melabu?
5: Di Melabu nih masih berawan ya. Kemungkinan bisa masih aja berawan. Hujan. Kadang-kadang nih Melabu nih enggak tentu nih cuacanya. Kadang malam hujan, kadang panas. Tapi kemarin panas sampai ada beberapa titik wilayah itu yang sempat terjadi kebakaran hutan ya, lahan gambut gitu. Jadi sebagian 70% udah diantisipasi oleh BPBD.
1: Oke, baik. Ada kabar lain dari Melabu, silakan.
5: Baik, terima kasih teman-teman Skorwil 17 dan juga pendengar, pemirsa juga dapat juga mendengarkan dan juga menyaksikan ya atau menonton di channel YouTube RRI Banda Aceh di Kabar Aceh untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Dari Melabu ada satu informasi yang akan kami bagikan soal sejak Januari 2026 Satpol PP Aceh Barat tertibkan puluhan gepeng pendatang begitu. Jadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat terus mengintensifkan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis atau gepeng sejak Januari hingga Juli tahun ini. Ada sekitar 50 orang ini telah diamankan dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah yang menggunakan berbagai modus baru untuk memperoleh belas kasih masyarakat. Sementara itu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Perundangan Daerah Satpol PP dan WH Aceh Barat Bung Asril mengatakan dalam satu bulan terakhir itu pihaknya telah menertibkan 21 orang gepeng yang beroperasi di sejumlah titik keramaian di Kota Malabo. Menurutnya pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk menekan keberadaan gepeng melalui sinergi dengan berbagai pihak tentunya. Selain melakukan penertiban, Satpol PP juga berkoordinasi dengan dinas sosial untuk proses pemulangan para gepeng ke daerah asal mereka. Selain itu, Satpol PP juga menggandeng aparatur kecamatan, pemerintah kampung, kepolisian sektor, hingga tokoh pemuda agar aktif melakukan pendataan pengawasan serta melaporkan keberadaan gepeng di lingkungan masing-masing. Asril menyampaikan para pengemis saat ini mulai mengubah ya cara beroperasi mereka agar tidak mudah dikenali oleh petugas maupun masyarakat itu sendiri. Ia juga mengaku prihatin karena petugas menemukan praktek eksploitasi terhadap anak-anak. Dalam beberapa kasus, anak-anak sengaja digunakan seragam sekolah untuk membangkitkan rasa iba masyarakat saat meminta-minta di warung atau di kafe. Dan ini ditegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memperketat patroli dan penertiban guna menjaga ketertiban umum serta mencegah eksploitasi terhadap anak-anak maupun kelompok rentan begitu. Untuk dialog pagi hari ini Melabu menyapa, nanti kami akan mengangkat tema Bang Dimas dan juga teman-teman Skorwil soal menebus batas tradisi kiprah santri Ruhul Qurani menguasai panggung robotik nasional. Jadi ada dua narasumber nanti akan kami hadirkan. Yang pertama pelatih robotik Ruhul Qurani dan yang kedua pembina lembaga pengembangan potensi santri. Nanti kita juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming dan channel YouTube RRI Melabu. Dan juga kita nanti buka kesempatan untuk bisa interaktif ya pendengar di 0811-6889-697. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu, Bang Dimas dan teman-teman semuanya.
1: Baik, terima kasih Bung Karno. Ini ada yang typing di grup tapi suara Bang Karno kecil katanya.
5: Kecil ya, tapi saya...
1: Apa ya? Sama yang lain bagaimana? Sama saya normal aja suaranya.
3: Agak kecil ya.
1: Agak imut lah ya. Oke. Terima kasih Bung Karno ya. Sama-sama. Dan dari Melabu kita ke Lusmawe deh. Ada Kak Yuna di sana. Bagaimana cuaca di Lusmawe pagi ini?
3: Lusmawe sama dengan Singkil tadi ya, yang katanya mendung gerimis mengundang lapar. Kalau di sini mengundang ngantuk nih.
1: Mengundang ngantuk ya, dinas pagi ya. Ada kabar lain? Kabar lain dari Lusmawe, silakan Kak Yuna.
3: Baik, terima kasih Bang Dimas. Selamat pagi teman-teman di RRI Melabo. Ada juga di Takengon, Sabang, Singkil, Banda Aceh. Satu informasi dari Lusmawe, Bunda PAUD Lusmawe bagikan inovasi program wajah di tingkat provinsi. Ini salah satu komitmen Kota Lusmawe dalam memperkuat kualitas pendidikan anak usia dini yang terus berlanjut. Bunda PAUD Kota Lusmawe Nyonya Yulinda Sayuti dipercaya membagikan praktik baik penguatan layanan PAUD pada kegiatan penguatan Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kota Se-Aceh yang berlangsung di Banda Aceh kemarin. Kepercayaan tersebut diraih setelah Kota Lusmawe menyabet apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional tahun 2025 kategori Wiyata Dharma Madya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam forum tersebut, Nyonya Yulinda memaparkan program inovasi wajah wajib belajar 13 tahun anak hebat yang mengintegrasikan layanan PAUD holistik, integratif, kesehatan, literasi keluarga, hingga pencegahan anak tidak sekolah melalui kolaborasi lintas sektor. Jadi penghargaan dan juga keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan dan diharapkan praktik baik ini juga bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di Aceh untuk terus memajukan pendidikan anak usia dini. Begitu satu informasi dari Lusmawe, Bang Dimas.
1: Baik, terima kasih Kak Yuna. Dari Lusmawe kita ke Takengon, ada Nur Hasanah di Takengon. Apa kabar pagi ini Nur Hasanah?
6: Alhamdulillah baik, Bang.
1: Kabar baik ya. Gerimiskah di sana atau hujan?
6: Tapi redup.
1: redup ya.
6: Kalau masalah hujan nggak ada keluar nih bang, jadi nggak bisa terpantau.
1: Oh, okay. Tapi kayaknya jadi kelihatan lah.
6: Redup sih bacanya.
1: Baik, silakan ada informasi apa dari Takengon pagi ini Nur Hasana?
6: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh ini terkait dengan kelestarian alam ya, setidaknya upaya menjaga kelestarian bentang alam Tanah Gayo konon menjadi sorotan dalam dialog multipihak yang digelar Forum Jurnalis Lingkungan FJL bersama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh HK di Takengon. Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, kemudian juga organisasi masyarakat sipil, ada tokoh masyarakat, pemuda, dan media untuk membangun komitmen bersama melindungi kawasan hulu Tanah Gayo yang berperan sebagai penyangga kehidupan masyarakat Aceh. Dan dalam dialog itu juga diungkapkan bahwa Tanah Gayo memiliki fungsi strategis sebagai daerah tangkapan air, sentra produksi kopi Gayo, sekaligus koridor ekologis yang menghubungkan kawasan ekosistem Loser dengan kawasan Ulu Masen. Ya, namun kawasan tersebut menghadapi tekanan akibat aktivitas pertambangan berizin maupun pertambangan emas tanpa izin yang berpotensi memicu kerusakan hutan, sedimentasi sungai, penurunan kualitas air hingga terganggunya keseimbangan ekosistem. Dan konon sejalan dengan upaya perlindungan lingkungan, Satreskrim Polres Aceh Tengah juga terus mendalami dugaan aktivitas penambangan emas ilegal, salah satunya di Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing. Dan pihak polisi juga telah memeriksa 3 aparatur kampung dan terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap pemilik tambang tersebut. Sebelumnya aparat mengamankan sejumlah karung berisi material tanah yang diduga mengandung emas serta peralatan yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan. Dan Kasat Reskrim Polres Aceh Tengah AKP Abdul Mufakir juga menyatakan proses penyelidikan saat ini masih berlangsung. Nanti juga Takengon Menyapa menyoroti terkait dengan hal tersebut. Jadi Perusahaan RRI Takengon itu mengangkat topik berkaitan dengan menjaga bentang alam Tanah Gayo untuk masa depan bersama. Nanti ada Munandar S.I.Kom, Koordinator Forum Jurnalis Lingkungan FJL Aceh di Takengon Menyapa pagi ini pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Itu untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh. Bang Dimas, kembali ke Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Nur Hasana dari Takengon. Kita ke Sabang, ada Lisa di Sabang. Bagaimana Lisa pagi ini?
7: Iya, pagi ini juga di Sabang terpantau mendung ya. Dalam beberapa hari terakhir memang cukup panas dalam 2 minggu terakhir ini, tapi kayaknya pagi ini sudah ada tampak tanda-tanda hujan akan turun ya. Selamat pagi semuanya, semoga sehat ya. Masih pemain pagi yang kemarin ya, ada Bang Dimas.
1: Itu-itu saja pokoknya ya.
7: Iya. Pemain lama ada 3 orang, pemain baru ada 3 orang. Oke, kita hadirkan informasi sama seperti Takengon juga tadi, Kak Anur, ada informasi kriminal. Saya juga ada informasi kriminal dari Sabang. Polres Sabang ungkap curat 481 juta. 3 orang pelaku berhasil ditangkap. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sabang berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan atau curat yang terjadi di rumah seorang warga berinisial NH, 57 tahun. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 3 orang tersangka, termasuk 1 orang anak yang masih di bawah umur, yaitu berusia 15 tahun. Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat 10 Juli lalu, dan akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang diperkirakan hampir 500 juta, terdiri dari uang sekitar 85 juta dan emas 12 jenis perhiasan seberat 52 mayam. Penyidik Polres Sabang menetapkan BS 38 tahun, AW 34 tahun, dan AJ 15 tahun sebagai tersangka dalam perkara, dan BS dan AW dijerat dengan pasal 477. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, sementara AJ sendiri diproses berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, sehingga tidak ditahan dan diwajibkan lapor selama lapor 6 hari dalam sepekan. Jadi dalam pengungkapan perkara ini, polisi turut menyita 9 jenis perhiasan emas yang tersisa, kemudian 2 unit sepeda motor, beberapa unit telepon genggam, dan berbagai barang elektronik yang diduga dibeli menggunakan hasil kejahatan tersebut. Seluruh barang bukti sudah diamankan di Polres Sabang. Itu dia satu informasi dari Sabang.
1: Aduh.
7: Nyesek kita dengarnya.
1: Hampir juga ya. Oke, baik, terima kasih Lisa ya untuk informasinya. Dan dari Banda Aceh, satu informasi juga saya sampaikan terkait sejumlah pedagang kuliner di kawasan Kopelmo Darussalam. Ini berharap pemerintah Kota Banda Aceh dapat menyediakan lokasi berjualan setelah penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Waliatul Hisbah di Banda Aceh. Ini pada 23 Juli 2026 lalu. Nah, salah seorang pedagang Kamalia, penjual mie Baisan, mengatakan mendukung penataan kawasan demi ketertiban dan juga keindahan kawasan tersebut. Namun, ia berharap para pedagang tetap diberikan ruang untuk mencari nafkah melalui penyediaan lapak yang terpusat. Dan menurutnya relokasi ke lokasi yang strategis akan memudahkan pedagang kembali menjalankan usaha sekaligus tetap menarik minat pembeli. Lahan yang tidak termanfaatkan di kawasan kampus Darussalam dapat dilakukan kajian oleh pihak Barwenang untuk menjadi pusat kuliner. Dan Kamalia juga berharap pemerintah dapat menyediakan lokasi khusus bagi para pedagang sebagai solusi pasca penertiban. Dengan demikian, penataan kawasan dapat berjalan sesuai tujuan, sementara para pedagang masih memiliki tempat yang layak untuk melanjutkan usahanya. Ya, itu saja informasi. Tapi pagi ini kita dialog dari Sabangkah atau dari Singkilkah? Saya nggak lihat di grup ini. Kita konfirmasi dari sini aja.
7: Kayaknya
1: nih.
7: Kayaknya dari Singkil ya.
1: Aduh, kayaknya.
7: Soalnya dari Sabang udah Rabu kemarin ya.
1: Oh iya, ya sudah. Saya tunggu dari Singkil aja ya. Baik, terima kasih semuanya ya. Bung Karno, Kayuna, Nurasana, Lisa, dan juga Bang Musin di Singkil. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Jangan tidur dulu ya. Sampai jam 10 nanti ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami kesempatan pagi hari ini, dan tidak lupa juga kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang berada di luar Kota Melabuh seperti Aceh Barat Daya, di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Semelu atau Kota Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz, dan juga pendengar yang berada di Aceh Jaya seputaran Calang terkhusus, Anda dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, baru saja tadi kita ikuti kabar dari Aceh bersama teman-teman Sekorwil 17 di kesempatan pagi hari ini. Tadi di Banda Aceh ada Dimas yang sekaligus memandu kabar dari Aceh untuk edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Dari Sabang ada Lisa, dari Takengon ada Nur Hasana, dari Singkil ada Bang Muksin Al Bintang, dan dari Loksumame ada Yuna Ari. Baik pendengar, saat lagi kami akan hadirkan sesi Melabuh Menyapa. Seperti biasa, kami temani Anda dari Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan selesai. Pendengar, pagi ini kita akan mengangkat tema soal menembus batas tradisi, kiprah santri Ruhul Qurani menguasai panggung robotik nasional. Nanti kita akan hadirkan dua narasumber. Yang pertama, pelatih robotik Ruhul Qurani ada Teku Raden Triolan Wijaya. Kemudian narasumber yang kedua, pembina lembaga pengembangan potensi santri ada Heri Mas Lijar. Keduanya akan tersambung melalui Zoom, pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini. Sambil kita menantikan narasumber kita di pagi hari ini di Melabuh Menyapa, kami suguhkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini. Kali ini pendengar ada Mika Tambayong, Deva Mahendra dengan lagu bertajuk Menepi Menetap.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya

0: hoax, kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Melabu dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di program Melabu Menyapa, program yang selalu menghadirkan inspirasi, informasi dan juga cerita-cerita hebat dari sekitar kita. Pada kesempatan kali ini, pendengar dan pemirsa, kita akan mengangkat tema yang cukup menarik, yaitu semangat perubahan menembus batas tradisi, kiprah santri Ruhul Qurani menguasai panggung robotik nasional. Pendengar dan pemirsa RRI Melabu, selama ini santri sering diidentikan dengan pendalaman ilmu agama. Namun kali ini kita menyaksikan sebuah transformasi luar biasa di mana para santri tidak hanya unggul dalam nilai-nilai keislaman semata, tetapi juga mampu menembus dunia teknologi modern, bahkan hingga tingkat nasional di bidang robotik. Bagaimana perjalanan mereka, apa tantangan yang dihadapi, dan bagaimana sinergi antara tradisi pesantren dengan inovasi teknologi dapat berjalan selaras. Tentu semua itu akan kita kupas tuntas untuk kesempatan pagi hari ini di Melabu Menyapa. Telah hadir bersama kita melalui Zoom ada dua narasumber. Yang pertama ada pelatih robotik Ruhul Qurani, Bapak Teku Raden Wijaya, Eskom MCS. Assalamualaikum Pak Teku Raden. Baik, mungkin saya ke narasumber kedua dulu ya. Narasumber pertama kita masih coba menunggu. Yang kedua ada pembina lembaga pengembangan potensi santri, ada Bapak Heri Mas Lijar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Heri. Pak.
1: Apa kabar Bang Heri?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Saya panggil
2: jelas Pak suaranya, Pak?
1: Jelas, alhamdulillah. Saya panggil Bang Heri aja ya, okay. Biar lebih akrab ya.
2: Oke, okay, siap.
1: Oke. Okay. Baik, gimana nih suasana di tempat Bang Heri? Bang Heri di Melabu kan?
2: Iya di Melabu, saya kebetulan lagi ngejar pinjer nih Pak, kayak agak telat dikit maksudnya, mohon maaf ini
1: begitu.
2: Pak.
1: Oh begitu, iya, gak apa-apa, kami juga siap perang begitu ya. Baik, kita masih tunggu ya narasumber yang pertama ada Bang Teku Raden Wijaya ya. Baik, saya ke Bang Heri dulu ini. Bang Heri, sebenarnya apa visi besar dari lembaga pengembangan potensi santri dalam menghadirkan program seperti ini untuk generasi muda kita?
2: Baik, terima kasih Pak. Tadi mungkin sudah disinggung sedikit oleh Pak Hos ya. Jadi kan selama ini kita tahu bahwasanya pendidikan pesantren itu kan hanya sebagai wadah untuk menggali ilmu agama saja.
1: Iya, betul.
2: Jadi kebetulan kita dari LPPRI itu ingin membuat bahwasanya santri itu tidak hanya pintar di bidang Qurani saja,
1: tapi
2: mereka punya skill yang bisa mereka bawa nanti ketika mereka tamat dari pesantren Qurani. Setidaknya mereka tuh punya soft skill dan hard skill ketika mereka nanti, alhamdulillah kalau mereka lanjut kuliah. Tapi kalau mereka tidak kuliah langsung dunia kerja itu, mereka siap dengan skill yang mereka ada. Makanya LPP Ruhul Qurani itu dibentuk sebenarnya itu tujuan besarnya, Pak.
1: Begitu ya. Terus mengapa penting bagi santri untuk bisa menguasai bidang teknologi seperti robotik seperti yang kita angkat tema pada kesempatan pagi ini, Bang Heri?
2: Iya. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang itu kan zaman itu kan semakin canggih ya Pak ya.
1: Pasti.
2: Jadi sekarang serba teknologi.
1: Teknologi.
2: Apalagi sekarang sudah ada namanya AI. Jadi kalau memang santri hanya kita hadapkan dan kita persiapkan dengan bekal ilmu agama saja, tidak dengan bekal ilmu yang dari teknologi ini, saya rasa santri ketika keluar dari pesantren itu akan repot dan kocar kacir mereka dengan teknologi, Pak.
1: Begitu ya.
2: Itu juga kita bisa buktikan di masa kita dulu ya. Masa kami dulu mungkin agak kurang tersentuh dengan teknologi ya, memang karena perkembangan teknologi belum sangat masif pada saat itu. Dia kami nyantri, dia kami keluar dan kami kuliah itu untuk Excel aja itu susah sekali.
1: Iya, masih DOS itu
2: nah,
1: ya.
2: Makanya, iya. Makanya sekarang itu kita bentuk LPP, mm-hmm. dan kita juga buat kelas robotik, ada kelas desain juga, ada mm-hmm. beberapa kelas yang di bidang IT itu kita buat untuk anak-anak, mm-hmm. supaya mereka betul-betul siap untuk menghadapi perkembangan zaman teknologi itu yang begitu masif, Pak. Mm-hmm. Jadi ketika mereka keluar dari pesantren, mereka itu sangat melek dan sadar bahwasanya, oh teknologi ini perlu, oh teknologi mm-hmm. ini bisa membuat kita apa berkreativitas mm-hmm. lebih, teknologi ini juga bisa menghasilkan income mm-hmm. juga untuk kita gitu. Itu sebenarnya Pak.
1: Santri ini apakah cukup semangat pada saat dibuka kelas IT, robotik mereka untuk mengetahui bagaimana sih robotik itu begitu, Bang Heri?
2: Iya, sebenarnya di LPP sendiri itu Pak, di Lembaga Pengembangan Potensi Santri Ruhul Qurani itu kita punya 22 kelas.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kita bagi ke dalam dua, secara umum kita bagi dalam dua kelas, kelas akademik dan non-akademik. Jadi kelas akademik itu kelas yang memang untuk meningkatkan dari segi intelektual santri ya. Di misalnya kayak kelas robotik, kelas MTQ, kelas desain, jadi segala macam.
1: Iya.
2: Kemudian ada kelas non akademik satu lagi, kelas untuk meningkatkan kreativitas mereka, Pak.
1: Oke.
2: Jadi ada kelas kayak santripreneur, kelas olahraga, kelas kesenian, kelas musik. Nah, jadi ketika dan itu di dalam kelas 22-23 kelas LPP ini itu yang paling favorit sekali itu adalah kelas robotik, kelas-kelas yang sifatnya IT itu Pak, kelas robotik, desain grafis, videographer, itu sangat bersemangat sekali mereka. Dan itu memang kelas yang paling banyak peminatnya.
1: Jadi
2: kita kadang-kadang harus membuka sampai 2 kelas itu.
1: Oh, begitu. Kalau untuk kelas itu. Untuk kelas akademik tadi itu, begitu ya.
2: Jadi ya, memang
1: di kelas akademik ini memang cukup banyak peminat begitu. Dan ini kalau dilihat lebih banyak laki-laki atau perempuan ini yang berminat di kelas ini?
2: Lebih banyak laki-laki, Pak.
1: Oke. Okay.
2: Nah, kalau representasi lebih banyak laki-laki. Kalau perempuan itu mereka lebih ke debat, MTQ itu banyak mereka itu, Pak.
1: Oh, begitu ya. Nah, artinya lebih banyak ke non-akademik begitu ya. Oke. Okay. Baik, Bang Heri, apa strategi dalam mengembangkan bakat santri di luar bidang keagamaan begitu yang selama ini dijalankan oleh para santri?
2: Ya, sebenarnya strateginya kami pertama itu Pak, kami melihat kami mencoba membuka beberapa kelas dulu.
1: Iya. Yeah.
2: Kemudian kami lihat bakat minat mereka.
1: Ya.
2: Jadi nanti di tiap semester itu kami lihat apakah santri ini cocok nggak di desain grafis nih, ada nggak perkembangan mereka.
1: Okay, okay.
2: Kalau memang ada perkembangan, kita tambahin satu kelas lagi untuk mereka. Kira-kira dia siapa sih yang cocoknya? Jadi di sini di selama 3 tahun di Ruhul Qurani itu di lembaga LPP kita betul-betul melihat bagaimana bakat yang cocok untuk mereka, Pak. Kadang ada anak-anak itu yang memang dia maksa untuk robotik, tapi ada skill dia di bidang desain misalnya.
1: Iya. Yeah,
2: Nah, jadi kita perhatikan di situ, oh ini nggak cocok nih kelas robotik, ya kita pindahkan dia ke kelas desain. Jadi biar lebih mengasah lagi bakatnya.
1: Artinya
2: jadi strateginya masih sederhana itu mungkin ya Pak ya, untuk melihat bakat dan minat santrinya. Jadi selama 3 tahun itu, ketika 23 kelas ini ada, jadi santri benar-benar kita lihat potensi yang besarnya itu di mana.
1: Iya. Yeah,
2: Jadi ketika mereka keluar, ada kemarin udah kita ada alumni pertama itu memang dia debat dan dia masuk fakultas hukum, Pak. Itu kan cocok sekali ya, Pak.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi itu berkat dari kelas LPP juga saya rasa. Di bagaimana bakat minat mereka kita lihat dan itu kita sesuaikan juga dengan bagaimana nanti ketika mereka keluar daerah cocoknya mereka ini di bagian apa? Oh, di IT kah? Oh, di hukum kah? Seperti itu, Pak.
1: Jadi santri itu pada saat masuk awal itu sudah mulai ada tes begitu atau uji coba begitu bagaimana kemampuan mereka, Bang Heri?
2: Tidak. Jadi ketika mereka masuk kelas LPP pertama itu kita buka 23 kelas itu mereka bebas memilih gitu, Pak.
1: Oh, begitu. Awalnya mereka bebas memilih ya. Oke.
2: Okay. Iya, bebas memilih. Jadi ada kelas akademik dan non akademik. Jadi jika digabungkan 23 kelas itu, jadi mereka bebas memilih. Itu yang melihat bagaimana potensi mereka ke depan, bagaimana perkembangan mereka itu kami, Pak. Di lembaga LPP.
1: Berapa jadi lama kalau, waktu yang dilihat begitu potensi mereka begitu, Bang Heri?
2: Biasanya satu semester paling cepat.
1: Okay,
2: paling lama itu dua semester. Di kelas 2 itu kita alihkan mereka. Kadang ada anak-anak itu mereka itu bisa mengambil satu orang itu maksimal 2 kelas.
1: Oh,
2: kelas akademik dan non-akademik seperti itu. Jadi kalau memang ada perkembangan misalnya dia ambil kelas bahasa Jepang juga, dia ambil kelas robotik juga, kalau memang dua-duanya dia mampu dan kita lihat perkembangannya cukup besar ya kita tetapkan di kelas itu. Tapi kalau ada satu kelas yang memang agak tidak ada perkembangan dan kita coba lagi cari minat, mau pilih kelas lain lagi enggak? Tawarkan mereka. Atau enggak kita lihat sendiri, oh dia cocoknya di MTQ ini ya udah kita alihkan ke kelas MTQ. Jadi seperti itu. Baik. Ini memang lembaga LPP ini memang langsung di bawah dayahnya.
1: Oh, langsung di bawah dayahnya.
2: Bawah daya Luhur Quraninya,
1: ya. Luhur Quraninya.
2: Ini sudah berjalan selama 3 tahun berarti.
1: 3 tahun ya.
2: Dan saya ketua yang ketiga. Jadi ketua pertama itu Ustaz Zahri. Kemudian digantikan dengan Ustaz Lia. Kemudian terakhir saya.
1: Yang ketiga, di tahun yang ketiga juga begitu ya.
2: Tahun yang ketiga, ya.
1: Baik, kita mengajak pendengar juga nih Bang Heri dan juga pemirsa yang mengikuti acara program Melabu Menyapa dengan tema Menembus Batas Tradisi Kiprah Santri Ruhul Qurani Menguasai Panggung Robotik Nasional. Anda bisa bersama kami di line telepon interaktif di 0811-6889-697 atau Anda bisa juga kirimkan pesan singkat Anda di nomor yang sama. Di mana ada dua narasumber sebenarnya yang pagi hari ini kita masih menunggu, ada Teku Raden Wijaya Eskom MCS, beliau adalah pelatih robotik Ruhul Qurani. Penasaran juga kita ini sebenarnya Bang Heri ya, mau bertanya.
2: Iya.
1: Oh, sudah tersambung ya. Oke, okay, baik, sudah tersambung. Assalamualaikum.
2: Oh, sudah terhubung Pak. Oh, ya.
1: Sudah terhubung.
2: Langsung saja. Siap.
1: Assalamualaikum Bang Teku Raden Wijaya. Oke, saya panggil apa nih? Teku Raden Wijaya. Ini ada tiga nama nih. Lebih keren Wijaya aja ya. Bang Wijaya. Bang Wijaya, ini kita udah ngobrol tadi sedikit ya sama Bang Heri ya. Mungkin saya langsung saja bertanya ke sahabat kita ini pagi hari ini, Bang Wijaya, apa yang melatar belakangi lahirnya program robotik di lingkungan Ruhul Quran? Qurani maksudnya begitu.
3: Oke. Buat Mabu RRI dan RRI dan kursi yang lainnya. Sebenarnya jadi ini satu satu yang ataupun program yang sangat bagus ya. Karena di mana bukan hanya pesantren modern tapi bisa melibatkan teknologi seperti robotik. Dan hari ini memang terutama masih di Mabu itu sangat, ya kalau menurut saya belum ada sih sekolah yang menerapkan kelas LPP robotik. Dan alhamdulillah di RRI sudah menerapkan pembelajaran itu. Karena ke depan kalau kita melihat di negara-negara luar, China, Jepang itu udah mulai baru-baru ini juga viral itu. Gimana robot itu udah bertarung di arena betulan. Bukan lagi hanya robot-robot berada biasa, tapi emang udah beneran humanoid ya, atau bertarung secara langsung robotnya. Nah, di sini alhamdulillah dari kami dapat memberikan ini inovasi ataupun hal baru ya. Kita baru memulai, baru udah 2 semester ini untuk kelas robotik. Nah, dan di situ juga kita lihat anak-anak ini antusiasnya mau ya, dan ininya pengikutnya seperti itu.
1: Bagaimana awal mula Pak Bang Wijaya mulai santri itu mengenal atau dikenalkan dengan teknologi robotik selama ini?
3: Iya, untuk awal mulanya memang dari KPP tersendiri yang saya mengisi materi itu, dan saya juga dari bangsa memang praktisi di bidang itu. Saya tidak hanya di rumah, saya juga ada belajar seperti pembimbing robotik di Universitas Teku Umar seperti itu.
1: Iya. Kemudian apa tantangan dalam mengubah mindset bahwa santri ini juga bisa unggul di bidang teknologi sebenarnya?
3: Untuk tantangannya sebenarnya dasarnya mereka emang secara umum seharusnya memang kalau sekolah baru itu emang dapat itu udah mulai, tapi ini kita coba untuk karena di LPP juga ada kelas MTS dan MA, jadi kita dari MTS sudah kita gempur untuk teori-teori dasar tentang elektronik, terus matematika di situ, terus tentang perangkaian atau perancangan suatu, karena mereka juga bisa menerapkan sebenarnya robot-robot mereka di rumah. Nah, itu menjadi suatu robot yang bisa mereka rancang sendiri.
1: Begitu ya. Baik, saya ke Bang Heri lagi nih. Bang Heri, apakah ada strategi tertentu ya dalam mengembangkan bakat santri di luar bidang keagamaan, dan bagaimana dukungan lembaga terhadap kegiatan robotik ini selama ini, Bang Eri? Halo Bang Eri? Baik, mungkin saya ke Bang Wijaya terlebih dahulu ya, karena memang mungkin ada kendala ini karena jaringan kali. Bang Wijaya, sejauh ini prestasi apa yang telah diraih oleh santri Ruhul Qurani di bidang robotik selama 3 tahun ini?
3: Untuk prestasi memang di robotik ini kita baru kemarin ya, baru mencoba untuk lompat PDD yang Medan.
1: Yeah.
3: Dan itu menjadi awal yang alhamdulillah mendapat penghargaan di tingkat nasional.
1: Iya.
3: Dan kita bisa mengambil ataupun mengikuti kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional ataupun internasional. Dan melatih ya anak-anak dan untuk menjadi fight yang jadi terbaik.
1: Dari orang dalam ya. Baik, saya penasaran Bang Wijaya, sebenarnya pada saat ikut lomba itu apa yang dilakukan oleh robot, kemudian apa yang menjadi target sehingga kita yang terbaik begitu dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan selama ini untuk robotik ini?
3: Jadi untuk dibicarakan itu memang ini ya apa namanya sangat ini ya di bidang robotik itu mungkin seperti sumo sebenarnya, olahraga sumo yang kita itu cuman fokusnya itu kita dua buah robot dari satu tim dengan yang tim lainnya itu saling bertarung ataupun berlawanan
1: begitu ya.
3: Ya jadi ada dua, ada kategori dua kategori ini, dua kategori perlombaan, yang satu lagi soccer atau robot sepak bola, tapi ini tipenya dengan robot beroda gitu.
1: Begitu ya. Baik, saya ke Bang Heri lagi ini. Bang Heri, bagaimana dukungan lembaga terhadap kegiatan robotik selama ini?
2: Ya, kalau untuk dukungan dukungan lembaga sendiri itu kita sangat dukung penuh, Pak. Apapun fasilitasnya itu juga kita coba lengkapi,
1: meskipun
2: sedikit demi sedikit secara bertahap. Kemarin kita baru saja menyediakan ruang robotik, ruang khusus itu. Nah, sebelumnya itu cuma di lab komputer. Sekarang memang sudah ada ruang robotik di daya. Kita sediakan ruang, kita sediakan lemari juga, kemudian lengkap dengan AC. Itu dan alat-alat robotik itu juga daya sendiri yang persiapkan, Pak.
1: Paling
2: untuk santri itu mereka hanya barang-barang kecil yang bisa mereka bawa pulang seperti solder dan kakas lain itu. Jadi untuk alat-alat beratnya dan perlengkapan lain itu langsung disediakan oleh daya, Pak. Jadi seperti itu dukungan santri untuk kelas robotik itu sendiri.
1: Selama ini ada persoalan atau juga ada hal-hal yang memang perlu ditingkatkan nggak di daya untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini?
2: Iya, memang sejatinya itu seperti kegiatan robotik ini, Pak, memang kita harus banyak mungkin kelas tentang teknologi ini, Pak, ya, bukan hanya robotik saja. Mungkin ada kelas desain apa, desain grafis sudah, terus videographer juga, fotografi. Mungkin saya lebih fokus ke kelas-kelas seperti itu ya, Pak, yang memang sangat apa namanya, sulit kita dapatkan ahli-ahli di bidang itu sekarang, apalagi santri yang ahli dalam teknologi itu kan jarang sekali saya rasa. Nah, kalau memang ada santri yang pinter agama, juga IT-nya juga bagus, dan itu kan nilai plus yang sangat luar biasa, apalagi jebolan dari Ruhul Qurani ya, Pak, ya. Dan saya rasa di Melabuh sendiri itu mungkin hanya Ruhul Qurani yang memang satu-satunya pesantren hanya Ruhul Qurani yang memang memfokuskan atau memperhatikan sekali tentang teknologi ini,
1: teknologi,
2: Pak.
1: Teknologi ya.
2: Mungkin di Melabuh ya, mungkin kalau di Nagan tuh kemarin saya pernah dengar ada satu pesantren juga yang memang ada kelas robotik, tapi kalau di Melabuh saya rasa cuma Ruhul Qurani.
1: Begitu ya. Oke, baik. Kalau seleksi yang dilakukan, adakah seleksi khusus ya bagi santri yang ingin bergabung di dalam program robotik ini, Bang Heri?
2: Iya, kalau seleksi itu tidak ada. Mungkin kalau kelas terlalu membludak itu nanti mungkin kita bagi dua kelas. Dan kalau dua kelas juga sedang membludak itu akan kita cari. Seperti saya sampaikan di awal tadi, Pak, itu akan kita lihat bakat yang menonjol mereka. Kadang gini, Pak, ada anak-anak itu yang memang masuk kelas robotik karena ikut temannya gitu. Jadi karena temannya masuk kelas robotik, ya udah yuk masuk robotik, ya udah masuk 55 gitu. Nah, jadi kan ada orang-orang seperti itu, anak-anak seperti itu. Nah, kalau memang kelasnya udah sangat meludah, itu kita akan lihat bagaimana, kira-kira benar nggak, serius nggak dia ikut kelas robotik. Kalau memang dia misalnya udah 5 kali nggak masuk, 3 kali nggak masuk, itu kita alihkan ke kelas lain,
1: maka dari
2: kelas
1: yang
2: meludah.
1: Artinya
2: dan memang, di NG, seperti saya sampaikan tadi, memang kelas robotik ini, dan beberapa kelas IT lain itu memang sangat favorit. Kita juga kewalahan sampai dengan jumlah santri yang hampir 700 itu. Dia kewalahan mengatur kelasnya itu seperti apa. Jika memang sangat condong di kelas robotik dan beberapa kelas teknologi yang lain.
1: Kalau peran orang tua dalam mendukung minat dan bakat santri selama ini, bagaimana pantauan dari Bang Heri?
2: Ya, kalau peran orang tua sendiri, mereka sangat mendukung penuh, Pak. Dan mereka juga meminta jam lebih untuk beberapa kegiatan ekstrakurikuler seperti kelas TPP ini, Pak. Ini bukan hanya kelas kitab saja, fokus kitab, fokus tahfid, fokus fokus kelas apa, kelas pagi. Tapi kelas LPP ini saran dari orang tua, mereka juga harus difokuskan dan juga secara eksklusif kalau bisa. Karena ini sangat penting untuk meningkatkan soft skill dan hard skill santrinya.
1: Pastinya
2: kemarin begitu. Kemarin ketika kami berangkat ke Medan juga, itu ada beberapa orang tua, kami buat grup orang tua. Dan mereka juga sangat terharu sekali. Dan mereka juga bertanya bagaimana, apa nih yang bisa kami bantu, Pak, apa transportnya, apa ininya. Kami sampaikan kalau untuk daya itu semuanya ditanggung dayamu kalau berangkat untuk lomba. Paling itu uang jajan aja untuk anak-anak, kirim lebih mungkin kan. Jadi daya mungkin gak seberapa. Nah, seperti itu dukungan orang tua untuk kita.
1: Artinya memang support dari orang tua 100% luar biasa begitu ya.
2: 100%.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, kami masih menunggu dan mengajak Anda berpartisipasi di acara Melabu Menyapa dengan tema kita pagi hari ini, menembus batas tradisi kiprah santri Ruhul Qur'ani menguasai panggung robotik nasional bersama dua narasumber. Yang pertama ada pelatih robotik Ruhul Qur'ani, Bang Teku Raden Wijaya. Kemudian narasumber yang kedua, pembina lembaga pengembangan potensi santri, Bang Heri Mas Lijar ya. Baik, pagi hari ini saya sudah tersambung dengan pendengar. Di ujung telepon ada Pak Yan Dilahan. Assalamualaikum Pak Yan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Leno, selamat pagi, semoga sehat selalu. Dan kedua narasumber, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yan sehat Pak Yan ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Walaupun mungkin cuaca hari ini agak sedikit
1: bendung ya.
4: Baik. Tapi topik pun yang kita bahas ini cukup menarik.
1: Cukup menarik, betul. Silakan nih Pak Yan, apa yang mau ditanya kedua narasumber pagi ini?
4: Pada ini memang satu hal yang luar biasa ya. Artinya belum pernah ada di saya itu ada mata pelajaran itu ya, atau muncul keterampilan ini. Nah, yang pertama yang mau saya tanya, apakah ini masuk dalam kurikulum daya itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kapan mereka belajar itu selain daripada belajar pelajaran daya dan pelajaran umum, apakah ini digolongkan pada ekstra atau masuk dalam kurikuler gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pemilihan minat mereka gitu. Pemilihan minat mereka kan itu santrinya banyak. Apakah waktu mereka dulu rekrutmen pertama itu langsung ada tes robot atau sesudah dia ada di sana dilakukan tes peminatan? Alhamdulillah itu kan dalam terumpuan itu, Bung Reno, kan ada salah satu juaranya itu kebetulan keponakan saya kan. Alhamdulillah. Si mungkin Pak Wijaya itu tahu si Munifa itu. Yang MA ya, yang kelas MA.
1: Kelas MA.
4: Ya, jadi itu yang tidak saya tanya, karena ini memang membuat kita gembira dan menjadi satu kemajuan ke depan lah. Yang bisa diikuti oleh daerah-daerah yang lain. Memang kita tahu bahwa kegiatan ini tentu perlu dukungan orang tua, termasuk dukungan biaya gitu.
1: Betul.
4: Jadi ini barangkali bagaimana solusinya. Jadi itu aja tiga pertanyaan kembali ke Bu Neno dan narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ian di Lahan yang sudah bertanya. Ada tiga pertanyaan tadi ya. Apakah ini masuk kurikulum di Dayah begitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ini masuk ekstra kurikuler atau tidak ya. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana pemilihan minat santri ya. Mungkin bisa Bang Heri sampaikan ini.
2: Baik. Kalau di kelas robotik sendiri, kita ada satu lembaga namanya Lembaga Pengembangan Potensi, Pak, LPP Santri.
1: Okay.
2: Di LPP Santri ini merupakan lembaga yang langsung di bawah Dayah. Dan dia itu kayak kelas robotik dan kelas LPP ini dia masuk ke ekstrakurikuler dia.
1: Okay.
2: Karena dia kan kita dibagi dalam tiga kelas ya itu kalau boleh dibilang. Kelas umum, yang kelas pagi. Kemudian kelas LPP itu ya siang sampai sore. Kemudian ada kelas agama kayak ngaji kitab, tahfidz itu di malam hari. Jadi full mereka dari pagi sampai malam belajar aja.
1: Belajar terus ya.
2: Iya, belajar terus. Jadi seperti kegiatan LPP ini, kelas LPP ini itu masuk ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, Pak. Dan itu bentuknya sangat sangat eksklusif karena dia berbeda dengan kelas umum dan kelas malam tadi yang saya sampaikan. Dengan waktunya beda, kemudian kelasnya juga beda, terus cara mengajarnya juga agak sedikit berbeda.
1: Itu biasanya berapa jam itu Bang Heri pada saat
2: kalau
1: masuk kelas?
2: Kalau kelas umum itu 2 jam, kita 3 jam.
1: Oh, lebih 1 jam ya?
2: 3 jam. Memang fokus betul-betul anak-anak. Dan tadi untuk pertanyaan kedua, mungkin Pak, bagaimana cara anak-anak memilih pada seleksi? Sudah saya sampaikan di awal. Itu pertama, anak-anak itu bebas memilih, Pak. Jadi anak-anak bebas memilih kelas apa yang mereka mau. Misalnya ada kelas robot, ada 100 orang kelas robot misalnya. Nanti akan kita saring lagi. Jadi yang saring itu kita. Biasanya ada juga beberapa kejadian tuh yang nggak perlu kita saring. Ada seleksi alam sendiri. Mereka kadang-kadang jenuh dengan kelas itu dan mereka masuk kelas lain.
1: Begitu.
2: Tapi kalau mereka sudah sangat meludak kelasnya, itu kita yang saring sendiri. Jadi selama satu semester kita pantau bagaimana keseriusan perkembangan mereka. Jadi kalau memang tidak ada perkembangan itu kita alihkan ke kelas yang lain. Jadi tidak ada seleksi atau apa semacam tes untuk masuk kelas robot itu nggak ada. Mereka bebas milih dari 23 kelas LPP itu tadi, Pak. Mungkin seperti itu, Pak.
1: Terus apakah memang kurikulum robotik ini terintegrasi dengan pendidikan pesantren atau bersifat ekstrakurikuler, Bang Heri?
2: Oh, kalau terintegrasi itu pasti terintegrasi dengan kelas pesantren nanti. Cuma nanti masuk kelasnya itu yang agak berbeda. Jadi tidak masuk di kelas pagi tapi di kelas siang dan juga tidak mengenakan pakaian sekolah, tapi dengan pakaian bebas saja.
1: Baik, saya ke Bang Wijaya. Bang Wijaya, apa saja keterampilan utama yang diajarkan dalam program ini kepada santri, Bang Wijaya? Apa saja keterampilan utama yang diajarkan dalam program robotik ini kepada santri?
3: Untuk keterampilan utama, jadi lebih ke ini ya, lebih ke cara merakit dan membuat sesuatu misalnya dari body ataupun frame dari robotnya. Jadi kayak untuk awal itu kita masih memberikan dasar-dasar materi kayak mana mengontrol sebuah LED atau lampu menggunakan smart home seperti itu, menggunakan Android yang masih awal-awal gitu. Nah itu baru selanjutnya bertahap sampai membuat kayak robot kemarin itu bisa dikontrol dengan joystick ataupun dengan menggunakan HP seperti itu.
1: Kalau boleh tahu, satu robot itu bisa menghabiskan biaya berapa ya?
3: Untuk satu robot itu bisa menghabiskan 300-500 ribu.
1: Tidak terlalu besar ya biayanya ya,
3: karena emang elektroniknya ini kan memang dan modul-modulnya ataupun elektroniknya itu juga nggak ada ready di Melabur.
1: Begitu, jadi harus dipesan dulu begitu ya,
3: paling nggak minimal di Medan lah.
1: Baik, seberapa penting dukungan fasilitas dan teknologi dalam menunjang pembelajaran robotik selama ini, Bang Wijaya?
3: Alhamdulillah dari Rukun ini sangat mendukung penuh ya, ataupun termasuk Mas Heri itu pantau terus Pak Raden, ini apa yang kurang itu siap kita sediakan. Itu sangat ini alhamdulillah kita jadi pelatih atau pelatih di robotik di Rulgrani alhamdulillah disupport ya. Jadi kebutuhan yang emang ini lab itu disediakan dan ruangan komputer itu kita semua anak-anak itu kalau emang pas masa pemrograman ataupun coding gitu ya, coding itu kita masuk di lab komputer semua seperti itu. Jadi memang fasilitasnya alhamdulillah terpenuhi ya.
1: Ya. Terus bagaimana strategi menghadapi kompetisi robotik di tingkat nasional yang selama ini dilakukan begitu, Bang Wijaya?
3: Untuk selama ini strateginya jadi kita lebih gitu ya, ya termasuk kadang ada jam tambahan untuk pelatihan anak sampai larut malam seperti itu.
1: Oh, begitu.
3: Sampai jam 12 atau kadang lebih udah hamin-hamin 2 hamin 3 itu sampai jam 12 gitu. Jadi ada waktu tambahan lebih jadi biar mereka juga nge-push gitu. Dan tidak kebetulan saat ini itu di penginapan ataupun kita juga latihan gitu. Jadi biar anak ini emang ini enggak apa biar betul-betul siap gitu. Karena dan mereka juga kemarin dapat gambaran itu ternyata di nasional tuh kayak gini loh lawannya.
1: Jadi tambah pengalaman itu, terus begitu ya. Baik, apakah memang ada kolaborasi dengan pihak luar seperti kampus atau komunitas teknologi lain di luar dari apa dari santri-santri yang menerima pembelajaran ini begitu?
3: Untuk dari pihak lain yang Rulka ini udah pernah lebih jauh ya, ke datang ke Unitas Tekomar untuk melihat expo teknologi, karena di Unitas Tekomar itu ada beberapa event yang memang menampilkan karya-karya mahasiswa di bidang teknologi seperti itu, dan mereka juga menjadi ada gambaran gitu untuk merancang ataupun membuat suatu inovasi teknologi seperti itu.
1: Baik, kita masih mengajak pendengar yang lain yang ingin bergabung, silakan di 0811-6889-697. Bisa juga Anda layangkan pesan singkat Anda. Dan juga siaran Pro 1 RRI Melabu ini dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Baik, saya mungkin ke Bang Heri lagi. Bang Heri, bagaimana menjaga keseimbangan antara pendidikan agama dan penguasaan teknologi yang dirasakan oleh santri saat ini? Halo? Bang Heri, baik. Sepertinya terkendala dengan jaringan ini. Mungkin saya ke Bang Wijaya lagi. Bagaimana Bang Wijaya melihat peran nilai-nilai keislaman dalam membentuk karakter santri di bidang teknologi, Bang Wijaya?
3: Jadi sebenarnya emang di Quran juga banyak sebenarnya bisa kita terapkan di bidang-bidang namanya keislaman ya. Dan banyak juga nilai-nilai yang emang kita harus misalnya kedisiplinan. Jadi Prama itu kan anak pesantren itu lebih disiplin ya. Mengatur waktunya, mereka kan sholat tidak pernah tinggal. Dan termasuk pas latihan ataupun masuk pelajaran murka ini emang mereka menerakam hal-hal itu. Maksudnya disiplinan itu lebih tepat waktu. Dan kita tuh emang kalau udah misalnya seperti latihan-latihan emang udah waktunya waktu asar atau biasa kan dari siang sampai sore ya. Jadi itu udah harus istirahat untuk sholat berjamaah seperti itu.
1: Baik, kalau melihat dari kegiatan yang dilakukan selama ini, apakah memang ada dukungan penuh juga dari pemerintah daerah dengan prestasi yang dilakukan atau prestasi yang sudah diperoleh oleh para santri kita, Bang Wijaya, selama ini?
3: Untuk selama ini saya belum tahu itu intinya dari. Mungkin kalau hal itu mungkin Pak Heri ya.
1: Pak Heri ya, oke. Pak Heri udah nyambung lagi nih, Pak Heri. Halo Pak Eri. Baik, masih terkendala sepertinya Pak Eri. Iya, barangkali ada
3: juga, untuk yang alam ini kan lebih ini ya Pak, udah alam banyak yang mengetahui dan alhamdulillah juga dari Rukan ini udah memberi apa postingan seperti di Instagram dan di media-media berita yang lainnya seperti itu. Jadi nanti ada dari pemerintah mungkin bisa memberikan bantuan ataupun dukungan ya terhadap rupanya ataupun.
1: Baik, kita udah nyamuk lagi ke Bang Heri nih. Bang Heri, saya mau tahu nih bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap prestasi yang udah diraih oleh para santri kita selama ini.
2: Baik, mungkin kalau dukungan secara moral mungkin mereka sangat mendukung ya Pak, secara moral, tapi kalau secara finansial juga belum mungkin. Dan kita juga belum pernah untuk apa namanya kan semacam aduan besar itu finansial nggak kena, mulai memang daya masih mampu untuk mengcover berbagai dana kelas PP misalnya, terutama kelas robotik.
1: Okay.
2: Tapi dukungan secara moral juga kita apa? Dukungan secara moral itu pemerintah Jawa Barat juga sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di Rupurani, misalnya di LPP, kegiatan robotik itu mereka sangat mendukung. Apalagi kemarin dua hari yang lalu kalau saya salah, mereka baru saja mengeluarkan berita bagaimana kamu support anak-anak, meningkatkan kualitas anak-anak, seperti itu mungkin Pak.
1: Baik, sejauh mana? Baik, sejauh mana program ini bisa memberikan dampak terhadap kepercayaan diri pada santri begitu, Bang Heri?
2: Iya, saya rasa sangat berdampak ya Pak ya, kegiatan LPP ini atau kegiatan robotik ini khususnya memang sangat meningkatkan kepercayaan diri mereka ketika mereka berada di luar itu. Yang notabene pemikiran orang-orang itu hanya santri, hanya bisa ngaji kitab, kemudian hanya bisa menghafal matan-matan kitab atau tafid. Nah, tapi ketika mereka punya skill ini, mereka juga sangat percaya diri untuk menghadapi dunia luar dan tidak takut kalah saing dengan beberapa sekolah-sekolah yang non-dayah seperti itu.
1: Iya. Terus apakah memang ada rencana pengembangan program ini ke skala yang lebih besar nantinya, Bang Heri?
2: Iya, rencananya ada. Juga kita berencana untuk membangun beberapa kerjasama dengan beberapa komunitas robot, khususnya di kelas robotik ini Pak, di kelas robot. Kemarin kita baru mengunjungi saja di Universitas Umar belum membangun MOU tentang teknologi dengan ini mungkin untuk tahap pertama itu untuk membuat kelas robotik ini bisa lebih besar atau gemanya lebih bagus. Itu mungkin kita akan buat kerjasama di dengan Universitas Cikumar dan beberapa komunitas-komunitas robot yang ada di Banda Aceh nanti Pak, di Lab School Unciah. Kita akan coba jaring ke sana seperti itu.
1: Artinya
2: biar anak-anak ini dapat pengetahuan baru juga, dapat skill-skill baru juga nanti di komunitas
1: begitu. Baik, artinya memang ada peluang santri untuk bisa melanjutkan pendidikan di bidang teknologi setelah lulus nantinya gitu Pak Heri ya, Bang Heri.
2: Ya, jelas, betul, benar.
1: Terus apa bentuk apresiasi yang diberikan kepada santri berprestasi di bidang robotik ini nanti?
2: Ya, kalau bentuk apresiasinya mereka nanti akan tahun lalu itu karena ini kan baru pertama nih Pak.
1: Iya.
2: Tahun lalu itu kita ada juara di lomba K2 MTS, MTG itu mereka dapat semacam uang penghargaan itu dari daya. Nah nanti insya Allah ke depan kelas robotik ini juga akan dapat uang semacam uang pembinaan untuk santrinya itu dari daya sendiri. Bisa meningkatkan prestasi santri.
1: Baik,
2: jadi santri itu terpacu, mereka lihat luar biasa nih support dari Dayah nih anak-anak. Jadi mereka terpacu, nggak hanya bawa pulang piala udah itu aja nggak. Jadi kita ada prestasi-prestasi lain yang kita berikan untuk anak supaya mereka makin pacu untuk
1: makin semangat belajar. Begitu ya. Oke. Okay.
2: Iya,
1: terus bagaimana lembaga membangun jaringan untuk mendukung keberlanjutan program ini ke depannya begitu, Bang Heri?
2: Iya, rencananya seperti saya sampaikan tadi Pak, untuk membangun jaringan yang lebih luas itu kita mungkin akan membuat kerjasama dengan beberapa komunitas robot. Itu yang baru saya targetkan sekarang ini UTU itu Pak.
1: UTU ya,
2: karena, karena kemarin kita juga ini ya, juga apa, karena kunjungannya dadakan, jadi tidak mempersiapkan MOU. Jadi hanya datang saja, kemudian pulang. Nah itu kan rugi sekali sebenarnya. Jadi ke depan insya Allah kita akan buat semacam MOU atau MOA untuk komunitas Cikumar, khususnya di komunitas robot itu sendiri Pak.
1: Baik.
2: Kemudian nanti kita juga akan bangun jaringan ke Unciah.
1: Unciah ya.
2: Lab School yang saya rasa yang paling besar gemanya robotik di Banda Aceh itu Lab School saya. Nanti kita akan bangun jaringan ke sana Pak.
1: Baik.
2: Kita akan bekerja sama kira-kira apa sih ala-ala robot yang baru yang perlu kita kan harus update juga ini Pak kan. Kan saya sendiri anak hukum nih, jadi kurang mulai juga dengan teknologi robot-robot ini. Makanya saya minta bantu sama Pak Raden itu, ketika pertama jumpa Pak Raden saya minta bantu dan beliau mohon alhamdulillah. Dan kami bersinergi sampai sekarang di
1: Darumban. Baik, kita terima lagi penelpon terakhir ini. Ada Pak Kasiman di Pantai Cermin. Assalamualaikum Pak Kasiman. Assalamualaikum Pak Kasiman. Halo Pak Kasiman. Assalamualaikum Pak Kasiman. Baik, sudah tersambung nih Pak Kasiman. Halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya jaringan ya. Baik, mungkin ada harapan dari Pak Heri ya terhadap masa depan santri Ruhul Qurani di kancah nasional maupun internasional nantinya, begitu Pak Heri. Silakan di closing statement pagi ini.
2: Ya, harapan saya semoga dengan ada kelas lembaga pengembangan santri ini, santri itu tidak hanya pinter di bidang agama saja atau bidang intelektual saja, mereka punya hard skill dan soft skill yang mereka bisa bisa bawa. Kita nggak tahu bagaimana ke depan, mungkin santri ada yang memutuskan untuk lanjut kuliah, ada yang mungkin langsung dunia kerja, itu mereka sudah siap. Jadi tamat SMA, tamat dari Dayah itu mereka langsung bisa menghadapi dunia kerja. Yang saya harapkan cuma itu dari lembaga LPP ini, Pak.
1: Baik. Silakan Pak Wijaya, mungkin ada tambahan, ada pesan apa yang bisa disampaikan kepada generasi muda agar tidak takut belajar sehingga mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa, begitu. Silakan Pak Wijaya.
3: Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya dimanapun kita ini, kalau kita mau untuk belajar dan niat untuk melatih soft skill kita, kita di luar tidak ada ini ya, maksudnya kita jangan takut. Kalau kita mencoba, kita pasti mendapatkan hasil yang baik dengan kedisiplinan kita melatih seperti ini. Jadi kita juga lalu membuktikan itu. Jadi kita juga tidak tidak buruk banget di luar ya, kan? Alhamdulillah mendapat
1: juara
3: penghargaan di tingkat nasional.
1: Baik, Pak Bang Wijaya dan Bang Heri ya, tanpa terasa kita sudah di penghujung di acara Melabuh Menyapa hari ini dengan tema menebus batas tradisi. Kiprah Santri Ruhul Qurani menguasai panggung robotik nasional dengan menghadirkan dua narasumber pagi ini, yaitu pelatih robotik Ruhul Qurani, Bang Teku Raden Wijaya, Eskom MCS, dan pembina lembaga pengembangan potensi santri ada Bang Heri Mas Lijar. Dari perbincangan pagi ini, kita mungkin bisa belajar ya bahwa tidak ada batas bagi siapapun ya untuk berkembang dan berprestasi. Santri bukan hanya penjaga tradisi tetapi juga agen perubahan ya, yang mampu menjawab tantangan zaman termasuk di bidang teknologi seperti robotik. Semoga apa yang kita bahas pagi ini menjadi inspirasi khususnya bagi generasi muda untuk terus belajar, berani mencoba hal baru dan juga tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Akhirnya saya Karno Putra yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih kedua narasumber. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain di Melabuh Menyapa dengan topik-topik yang menarik. Saya undur diri, terima kasih Bang Heri dan Bang Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Kanal informasi dan inspirasi. Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di mana hari ini merupakan di hari Rabu, edisi siar di 29 Juli 2026. Dan juga terima kasih bagi pendengar yang ada dalam kota Melabuh maupun di luar kota Melabuh, karena kami yakin sejak subuh tadi hingga saat ini Anda masih terus setia mendengarkan berbagai rangkaian program acara yang sudah dipersiapkan oleh Pro 1 RRI Melabuh. Baik pendengar, untuk kali ini bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Mudah-mudahan kami temani masih dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun, dan juga kita berharap semoga untuk hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan apapun aktivitas dan kesibukan yang akan dikerjakan untuk hari ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah Anda susun sejak semalam. Pendengar, bahwa seperti biasa, karena juga hari ini hari Rabu, kita bersama kembali di program Halo RRI. Kami yakin Anda juga pasti ingin berpartisipasi dalam program acara ini. Jadi nanti silakan dipergunakan via pesan telepon kami seperti biasa, yang tentunya sudah tak asing lagi dari ruangan simak Anda pendengar. Dan juga bagi Anda yang sedang mendengarkan dan juga bisa langsung menonton atau menyaksikan pendengar program Halo RRI ini melalui channel YouTube RRI Melabuh seperti biasa.
0: Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Baik pendengar, di program Halo RRI ini, bahwa kita tahu ya, program acara ini di tentunya disuguhkan untuk pendengar kita di mana saja berada, setiap hari Senin, Rabu, dan juga hari Jumat ya. Di samping kesibukan pendengar dalam melakukan berbagai aktivitas baik di instansi pemerintah maupun swasta, kami juga yakin Anda sedang mendengarkan, dan kalau bisa jangan lupa ikut berpartisipasi dalam program acara ini untuk memberikan aduan atau komentar ya yang ingin Anda sampaikan terkait dengan fasilitas kesehatan, fasilitas umum, dan tentunya masih banyak dengan yang lain menyangkut dengan hal yang ingin Anda sampaikan. Langsung saja di 0811 ya, seperti biasa 688-9697. Nah, pendengar, juga terkait dengan sampah dan juga hewan ternak berkeliaran ya, dan juga masih banyak lagi dengan fasilitas maksud kami fasilitas-fasilitas yang lain yang mungkin menurut Anda masih ada yang perlu diperbaiki atau juga masih perlu di tentunya untuk di lebih baik lagi ya, baik itu yang tahun-tahun kemarin maupun yang di tahun sekarang. Ya mungkin Anda selama ini cuma mendiamkan saja, dan tapi untuk saat ini Anda tidak perlu jauh-jauh, silakan saja untuk mempergunakan via pesan telepon kami. Di sini tuangkan keluhan Anda dan komentar Anda di 0811-688-9697. Baik pendengar, silakan saja untuk menyampaikan aduan yang ingin Anda sampaikan, dan juga pendengar seperti beberapa hari kemarin juga saya masih ingat ada pertanyaan dari Pak Kasiman terkait dengan hewan ternak berkeliaran ya, tapi untuk saat ini belum terjawab ya, nanti coba akan saya hubungi yang bersangkutan dalam hal ini. Baik pendengar, kita masih memberikan kesempatan yang mau bergabung pendengar, baik yang berada di rumah terutama sekali untuk ibu rumah tangga. Halo ibu rumah tangga ya, dan juga calon ibu rumah tangga remaja putri yang sedang melakukan berbagai aktivitas di rumah, barangkali untuk saat saat ini mempunyai aduan atau keluhan ya terkait dengan mungkin bahan-bahan pokok ya ingin disampaikan yang mungkin bisa dikatakan tidak stabil naik turun ya, mungkin ibu-ibu rumah tangga mempunyai komentar atau juga keluhan aduan, silakan sampaikan, kami menanti di 0811 688 9697.
2: Interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Baik, pendengar, kita masih di program Halo RRI. Kami juga masih memberikan ruang untuk Anda di 0811 688 9697. Sambil kita menunggu penelpon yang pertama sekali ya. Namun untuk di pagi menjelang siang hari ini, kami akan menyampaikan satu informasi pendengar terkait dengan sawah masyarakat Aceh Barat mengalami kekeringan. Yaitu Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM sudah didampingi oleh Kadis Pertanian meninjau langsung kondisi sawah masyarakat yang mengalami kekeringan sekaligus menyerahkan bantuan mesin pompa air beserta selang bagi petani di Desa Cot Amun dan Desa Masjid Baru Kecamatan Samatiga pada Selasa 28 Juli 2026. Tarmizi mengatakan selama ini juga yang menjadi kendala para petani Aceh Barat untuk kebutuhan sawah mereka adalah ketersediaan air, terlebih lagi pada musim kemarau pada para bajak sawah yang terancam gagal panen. Sehingga langkah konkret yang bisa Pemda lakukan untuk menangani persoalan ini tentunya menyiapkan 200 pompa air yang akan didistribusikan ke seluruh sawah di Aceh Barat. Nah, dikatakan Tarmizi, pendistribusian pompa air untuk petani tersebut sudah mulai dilakukan pada hari ini dan dua hari di dua desa Kecamatan Samatiga, pompa-pompa air tersebut diserahkan langsung olehnya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian. Terkait bibit juga sudah disampaikan kepada kepala dinas di musim kemarau ini diturunkan penyuluh cek ke lapangan mana bibit yang toleran terhadap kekeringan. Dan juga sementara itu Sekretaris Kelompok Tani Desa Cot Amun Yusdiwar mengatakan bahwa mereka sangat berterima kasih kepada Bupati Aceh Barat yang telah bersedia untuk turun langsung ke lapangan melihat kondisi sawah masyarakat yang mengalami kekeringan. Dengan adanya bantuan mesin air ini, maka besok sudah bisa mulai untuk dikasih naik air ke sawah supaya tanaman padi bisa sembuh kembali. Demikian pendengar, itulah tadi satu informasi yang telah kami sampaikan. Namun juga kita masih di program Halo RRI di suasana pagi menjelang siang hari ini.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Halo, Ibu Siti.
4: Pedagang sayur.

0: yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program Halo RRI di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Bukan main ya, cukup semangat. Nah pendengar, silakan saja untuk bergabung bersama kami di 0811-688-9697. Dan terutama sekali untuk Pak Kasiman, di beberapa hari yang lalu di program Halo RRI terkait menanyakan bagaimana dengan beliau dengan pertanyaannya menanyakan terkait dengan hewan ternak yang masih berkeliaran di jalan ya. Namun pendengar, bahwa dapat kami informasikan di pagi hari ini rekan kami Dharma sudah mencoba menghubungi yaitu dengan pihak terkait ya, yaitu Kepala Satpol PP, namun untuk saat ini masih belum ada jawaban ya, tapi juga masih coba dihubungi agar pertanyaan dari Pak Kasiman beberapa hari yang lalu bisa terjawab. Tetapi nanti kalau memang terkendala juga karena kesibukan barangkali atau hal-hal yang lain, mungkin nanti bisa terjawab di hari Jumat yang akan datang. Jadi untuk Pak Kasiman kami berharap sabar dulu ya, masih untuk mencoba untuk dihubungi ya, mudah-mudahan bisa tersambung dan nanti bisa terjawab terkait dengan pertanyaan yang Anda sampaikan di beberapa hari yang lalu. Nah pendengar, bagaimana dengan Anda yang lain, silakan saja di program Halo RRI ini kami juga masih menampung dan memberi ruang untuk pendengar kita di mana saja berada, masih di 0811-688-9697. Jadi silakan saja, terutama sekali untuk ibu-ibu rumah tangga juga boleh ya. Dan juga untuk pendengar-pendengar kita yang lain, baik yang berada dalam kota Melabuh maupun di luar kota Melabuh, silahkan ya. Baik itu menyangkut dengan fasilitas umum, fasilitas kesehatan, dan masih banyak lagi pendengar. Tentunya mungkin Anda selama ini menyimpan unek-unek ya. Jadi untuk hari ini Anda tidak perlu harus jauh untuk melaporkan. Silahkan saja di sini di 0811-688-9697. Di sini nanti setiap pertanyaan yang Anda sampaikan aduan akan terjawab dan kita juga akan menghubungi langsung narasumbernya. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi di program Halo RRI dengan Bapak siapa?
5: Halo, selamat pagi Kak Emma.
4: Iya, dengan siapa nih, di mana?
5: Dengan Denny di Nagan Raya nih Kak Emma.
4: Denny di Nagan Raya, perasaan ya. Baik ya, bagaimana cuaca di Nagan Raya Denny?
5: Cuaca di Nagan Raya untuk pagi hari ini mendung nih Kak Emma.
4: Mendung ya, tapi mudah-mudahan tidak berarti hujan ya.
5: Iya.
4: Baik-baik, semangat. Apa yang ingin disampaikan dalam program?
5: Enggak. Ini sebelum panjang kita membahas, ini khusus untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat atau termasuk Nagan Raya nih untuk pertanyaannya, Pak?
4: Iya, termasuk Nagan Raya juga.
5: Enggak, kami kan di Nagan Raya. Kok saya termasuk di Kecamatan Taduraya nih Kak.
4: Taduraya, oke.
5: Jadi di Taduraya, Kampung Simpang Jaya, kan? Ingin menanyakan nih kak, kami di sini kan menanyakan kepada pemerintah. Kami di sini kan daerah terpencil nih kak, agak masuk ke dalam. Jadi di sini mayoritasnya petani kan berkebun sawit semua. Jadi yang mengeluh nih masyarakat termasuk desa kami ini untuk air bersihnya kak Emma.
4: Untuk air bersihnya.
5: Di sini baru 2 minggu kemarau. Sebagai air sumurnya udah kering.
4: Seperti saat ini ya?
5: Seperti saat ini nih Kak Emma kan. Nah, jadi air sumur total kering. Baik. Jadi kok dulunya mungkin dimanfaatin sebagai sungai ya, yang jarak tempuh pun sangat jauh kan. Jadi terkendalanya di situ kami. Jadi sumur bor pernah dulu diberikan, kalau nggak salah saya itu dari kantor Perkim, kalau nggak salah saya. Namun tidak bisa berjalan, Kak Emma. Jadi terkendalanya kemarin waktu perbaikan sama kami sama desa kemarin diperbaiki. Jadi total pengeboran kemarin 100 lebih, waktu saat dimasukkan kembali ini udah sangat rendah dan pun airnya nggak ada lagi. Jadi padahal kemarin udah beberapa rumah tuh udah tersalurkan dengan air apa sumur bor itu.
4: Jadi sempat terhenti gitu.
5: Udah sempat terhenti, tidak berjalan lagi.
4: Berarti jadi yang setengah perlu, jalan, setengah jalan.
5: Yang perlu saya tanyakan sekarang, mungkin sebagai apa pemerintahan pun ataupun bapak-bapak dari Perkim ataupun pengkantoran pengairan pun ada mendengarkan, mungkin ada cara atau gimana nanti ya kan?
4: Solusi ya.
5: Untuk masyarakat itu yang kami di sini sangat susah air di saat kemarau, mungkin bisa ada cara kan kayak gitu.
4: Baik, baik. Baik.
5: Jadi itu aja Kak Emma, baik. Pertanyaan saya ya. Gimana, apa ada perbaikan kembali atau gimana caranya?
4: Baik, baik. Nanti kita akan menghubungi narasumber yang bersangkutan dan nanti insya Allah mudah-mudahan terjawab hari ini, dan kalau tidak bisa hari ini mungkin hari Jumat ya Bung Deni ya.
5: Iya.
4: Baik, baik. Mudah-mudahan juga kita berharap nanti ada solusinya gitu ya.
5: Iya, terima kasih banyak ya. Kak Emma.
4: Baik, baik Deni.
5: Dengan
4: terima
5: ada
4: kasih.
5: Cara kayak gini di RI mungkin sebagai keluh kesah masyarakat kan bisa tersampaikan langsung.
4: Baik. Oke, itu
5: baik,
4: saja.
5: Terima kasih Kak Emma, itu aja Kak Emma yang perlu disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, bagaimana dengan pendengar-pendengar yang lain seperti Bung Deni di Nagan Raya tadi di Tadujaya katanya ya, terkait dengan membutuhkan air bersih ya, apalagi di sana banyak kebun sawit yang membutuhkan air, dan katanya dulu juga pernah ada program seperti pompa air gitu ya. Jadi walaupun dulu sudah berjalan, sekarang sempat terhenti sehingga pendengar kita atau masyarakat kita di Nagan Raya Tadujaya untuk saat ini sangat membutuhkan air bersih. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan menyampaikan ke Dharma dulu, nanti Dharma bisa menghubungi yang bersangkutan terkait dengan hal tersebut ya. Baik, Bung Deni, kami sangat senang mendengar aduan yang Anda sampaikan, dan kalau bisa masih banyak ya masyarakat-masyarakat kita, pendengar-pendengar kita yang lebih memahami, yang lebih peduli seperti Bung Deni ini. Jadi kalau ada pun aduan-aduan atau komentar yang ingin disampaikan, silahkan di program acara ini. Walaupun kadangkala setiap aduan yang disampaikan itu tidak langsung terjawab pada seketika sekarang juga, itu memang kita butuh waktu menghubungi narasumber, karena narasumber di saat kadang kita menghubungi bisa saja karena ada aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang sangat penting yang urgen, bisa dikatakan tidak bisa ditinggalkan. Itu kendalanya yang akan tentunya yang kami sering mengalaminya seperti itu. Jadi bukan berarti setiap aduan dan komentar dari pendengar kita tidak pernah terjawab atau kami abaikan, tidak seperti itu. Kita juga akan terus berusaha untuk memberikan suatu kepuasan untuk pendengar kita di mana saja berada, karena setiap aduan-aduan yang disampaikan bisa lebih didengarkan langsung nanti bagaimana penjelasan terkait dengan hal tersebut. Baik pendengar, kita masih memberikan kesempatan kepada pendengar kita yang lain atau yang berada di desa, di kota atau di mana saja, kami persilakan masih di nomor yang sama.
3: Halo RRI, Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
6: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
6: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
7: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
9: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
8: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
9: Emang separah itu ya, Bude?
8: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
9: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
8: Enggak, Siti, plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
9: Wah, aku baru sadar, ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
8: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
9: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
8: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
9: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
8: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri.
10: Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Malam itu hujan turun sangat deras di sebuah desa di lereng perbukitan. Hujan yang tak kunjung berhenti sejak sore mulai menimbulkan kekhawatiran.
1: Andi, dari tadi hujan tidak berhenti ya? Ibu jadi khawatir.
2: Iya Bu, tadi di grup desa juga ada peringatan supaya waspada. Katanya tanah di atas bukit mulai labil.
1: Aduh, semoga tidak terjadi apa-apa.
3: Bu, cepat buka pintunya. Kita harus siap-siap. Tanah di belakang rumah mulai retak. Bisa longsor kapan saja, Bu.
4: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
5: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
4: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
6: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat.
7: Baik pendengar, kita masih di program acara Halo RRI dan juga seperti pertanyaan di hari Senin kemarin, nanti di sini langsung ada Dharma yang bisa menjawab terkait dengan sekolah rakyat di Nagan Raya. Baik Dharma, silakan nih.
8: Baik, terima kasih rekan Emma. Selamat pagi untuk pendengar dan juga pemirsa di program Halo RRI. Dan untuk hari ini, tadinya terima kasih juga ada penelpon yang sudah kita terima juga dari Nagan Raya terkait tentang air bersih ya untuk bagi yang petani kelapa sawit seperti itu. Dan nanti kita insya Allah ya, kita nanti akan menghubungi dari Kadis Perkim Kabupaten Nagan Raya. Namun jika memang waktunya memungkinkan akan ditanggapi di hari ini ya Emma ya. Okay. Tapi jika tidak, kita akan gantung, kita akan
7: di hari Jumat.
8: Iya, kita akan nantinya akan dijawab itu pada hari Jumat. Nah ini terkait pada hari Senin bersama rekan Maiza ya, pada waktu itu ada pertanyaan juga yang mana terkait tentang sekolah rakyat. Jadi ini ada pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa Ini menanyakan terkait di Kabupaten Aceh Barat ini sekolah rakyatnya belum nampak apa-apa nih.
7: Okay.
8: Nah, sedangkan Aceh Nagan Raya untuk sekolah rakyatnya nih sudah selesai nih, seperti itu ya, sudah action gitu. Nah, kita langsung saja untuk menanggapi pertanyaan dari pendengar yang menanyakan di hari Senin, langsung bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, ada Bapak Ali Munir, dan kita langsung menyapa di via telepon ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, selamat pagi Pak Ali.
9: Iya, selamat pagi Bu Dharma.
8: Baik, terima kasih Pak Ali sudah meluangkan waktunya di tengah giat yang sangat padat ya untuk pagi ini. Nah, ini terkait tentang pertanyaan pendengar pada Senin lalu Pak di program Halo RRI untuk sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya nih, yang sudah siap ya. Action tentunya.
9: Ya, betul. Baik, sekolah rakyat di Nagan Raya itu sudah progresnya sudah 95% ya. Dan insya Allah pada tanggal 31 Juli hari Jumat depan itu sekolah rakyat Nagan Raya akan melangsungkan MPLS secara serentak di seluruh di beberapa lokasi seluruh Indonesia. Salah satunya di Nagan Raya itu pada hari Jumat. Insya Allah di tanggal 31 Juli ini SR Nagan Raya telah resmi beroperasi menerima sejumlah siswa-siswi sekolah rakyat itu yang akan menampung 270 orang siswa-siswi SR dari Nagan Raya yang terdiri 90 orang jenjang SD, 90 orang jenjang SMP, dan 90 orang jenjang SMA. Ditambah 60 orang siswa-siswi sekolah rakyat rintisan yang titipan dari Aceh Selatan. Artinya di tanggal 31 Juli sekolah rakyat Nagan Raya resmi menampung 330 murid sekolah rakyat yang akan bersekolah di Nagan Raya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Di tanggal 31 Juli ini, di hari Jumat, kita sudah resmi sekolah rakyat fungsional, aktif di Nagan Raya.
8: Baik.
9: Begitu,
8: Mbak. Baik, Pak Ali, ini menarik sekali ya, yang mana sudah launching dan action ya, nantinya insya Allah untuk anak-anak kita atau adik-adik kita sudah bisa bersekolah, itu tentunya launchingnya itu pada 31 Juli di bulan ini, insya Allah di hari Jumat ya Pak ya. Nah,
9: iya, betul.
8: Baik, itu tadi ada total ya untuk siswa-siswi yang bersekolah, tadinya tuh keseluruhan ada 330 murid. Nah, ini juga tadi ada 60 orang rintisan dari Aceh Selatan ya, Pak?
9: Iya, betul.
8: Baik. Nah, Pak Munir, ini juga pertanyaan dari pendengar kita. Sebenarnya untuk sekolah rakyat itu siapa saja sih, Pak, yang mungkin kategori yang bisa bersekolah ya untuk di sekolah rakyat itu sendiri?
9: Betul. Nah, sekolah rakyat ini tentu yang sesuai dengan Perpres 120 tahun 2025 tentang sekolah rakyat ini, yang menjadi siswa-siswi prioritas di sekolah rakyat adalah anak-anak dari kalangan miskin ekstrim, artinya yang berada pada desil 1 dan desil 2, atau anak-anak yang rentan, anak-anak putus sekolah dan anak-anak yang rentan putus sekolah. Jadi penerimaan calon siswa-siswi sekolah rakyat ini tidak dilakukan secara pendaftaran sebagaimana biasa di sekolah-sekolah reguler ya.
8: Iya.
9: Khusus untuk sekolah rakyat mengacu pada perpres tersebut itu dilakukan dengan istilah penjangkauan, Mbak. Jadi penjangkauan artinya Kementerian Sosial dalam rekan-rekan PKH itu langsung mendatangi rumah-rumah calon siswa-siswi sekolah rakyat sesuai dengan list by name by address yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial. Artinya kita tidak membuka pendaftaran secara umum, namun kita mendatangi langsung ke lokasi, ke rumah-rumah calon-calon siswa, memverifikasi, melakukan validasi bahwa benar yang anak-anak tersebut memenuhi kriteria desil 1 dan desil 2, kemudian kondisi dan situasi di tempat tinggal memang memang layak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Itu yang terkait dengan teknis penerimaan siswa-siswi tersebut, Pak
8: baik.
9: Dharma.
8: Baik, untuk pesannya apa nih Pak di pagi hari ini nih untuk semua ya, yang ya. Mana kita tahu sekolah rakyat itu ada di semua kabupaten, tapi untuk ya. Aceh Barat kita semoga nanti juga kita akan menghubungi Aceh Barat seperti apa, sudah sejauh mana, apakah sudah bisa sama seperti Nagan Raya seperti itu. Silakan Pak, ini pesan-pesannya untuk pendengar pemirsa kita dimanapun berada.
9: Baik, dan mudah-mudahan juga akan segera hadir sekolah rakyat di Aceh Barat karena memang target pemerintah ini di seluruh kabupaten kota akan ada sekolah rakyat. Dan mari saya pikir seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di kalangan miskin ekstrim tersebut, tidak usah khawatir terkait pelaksanaan sekolah rakyat ini. Sekolah rakyat adalah prioritas pemerintah untuk dengan tujuan memutus mata rantai kemiskinan di daerah, di masyarakat. Oleh karena itu, jangan termakan isu-isu negatif terkait dengan penyelenggaraan sekolah rakyat bahwa tidak ada kepastian, tidak jelas, ada hal-hal negatif lainnya terkait dengan sekolah rakyat. Yakinlah bahwa pengelolaan sekolah rakyat ini dijamin pelaksanaan secara gratis, free, total, tidak ada biaya apapun, dan sifatnya boarding dengan fasilitas yang sangat baik. Artinya untuk sekolah rakyat di level daerah, mungkin sekolah boarding di level daerah, sekolah rakyat mungkin salah satu yang terbaik, bahkan lebih baik dari sekolah-sekolah boarding yang sudah ada. Jadi mudah-mudahan semua masyarakat yang memenuhi kriteria agar dapat memanfaatkan fasilitas program yang telah dibuat oleh pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan kiranya akan memutus mata rantai kemiskinan nantinya di masyarakat. Ya, demikian mungkin Mbak Dharma.
8: Baik, terima kasih Pak Ali untuk waktunya di pagi ini berbincang terkait tentang sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya. Insya Allah pada 31 Juli nantinya sudah mulai menerima ya murid siswa-siswi untuk bisa bersekolah. Tentunya sebanyak 330 orang siswa-siswi. Baik.
9: Baik, terima kasih Mbak Dharma. Terima kasih pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan juga pemirsa dan juga rekan Ema, itu tadi ya bincang-bincang kita bersama tentunya Kadis ya Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya. Nah ini kita juga apresiasi sekali ya, ini menjadi harapan untuk pendengar pemirsa karena memang semua bertanya gitu ya. Dengan hadirnya sekolah rakyat, kriteria seperti apa? Nah, tadinya tuh sudah dijelaskan,
7: sudah terjawab.
8: Dan itu semuanya sama untuk kriteria itu di mana di kabupaten manapun akan sama seperti itu, karena ini memang prioritas dari pemerintah untuk memutus mata rantai dari anak-anak kita yang jangan sampai putus sekolah. Jadi tadinya tuh desil 1 ya, dan mungkin yang mendapatkan PKH ya, Emma ya. Dan ini juga untuk pendengar dimanapun Anda berada yang pada Senin kemarin sudah bertanya bersama rekan Meiza, sudah kita jawab bersama Kadis Sosial Kabupaten Nagan Raya, dan insya Allah kita jadikan PR untuk Kabupaten Aceh Barat ya. Nah, gimana nih rekan Emma?
7: Mudah-mudahan juga di Aceh Barat cepat ya.
8: Iya, karena memang Aceh Barat sudah ini Emma ya, sudah ada, tapi kita belum tahu progresnya tuh sudah sejauh mana gitu ya.
7: Betul-betul. Baik-baik. Baik rekan Dharma juga karena waktu ya.
8: Iya.
7: Ya, terima kasih telah tentunya memberikan penjelasan kepada pendengar kita terkait dengan apa yang Dharma akan sampaikan tadi. Di sini sudah terjawab semua. Jadi tidak ada pendaftaran nanti ke depannya mungkin ya, termasuk juga di Aceh Barat seperti Dharma bilang. Jadi mungkin akan didata mana yang betul-betul bisa di sekolah rakyat, mana yang tidak gitu ya. Jadi tidak sembarangan atau juga tidak ada pendaftaran seperti kita bilang. Baik Dharma, terima kasih nih atas waktunya.
8: Terima kasih Emma, terima kasih pendengar dan juga pemirsa.
7: Ya, mudah-mudahan jawaban dari narasumber kita tadi juga ada Dharma bisa memberikan satu kepuasan yang luar biasa kepada pendengar kita dalam hal tersebut. Baik Dharma, terima kasih. Baik pendengar, kita masih di program Halo RRI dan juga kami mohon maaf mungkin dua pertanyaan yang tertunda disebabkan juga karena waktu, tapi insya Allah nanti mudah-mudahan di hari Jumat nanti rekan Dharma akan berusaha terus ya. Jadi Anda tidak perlu ragu ya dalam hal ini, dalam program acara ini terus saja banyak memberikan komentar karena di sini nanti ada rekan Dharma Yani yang akan menghubungi narasumber, apapun itu aduan yang Anda sampaikan akan terjawab dengan pasti Dharma ya. Jadi tidak perlu ragu dan bimbang. Dan pendengar dan juga untuk pendengar kita dan pemirsa juga dan yang lagi mendengar dan menyaksikan program Halo RRI ini dengan berakhirnya jawaban yang telah disampaikan tadi, dan kita cukupkan sampai di sini program Halo RRI untuk hari ini. Jangan lupa ikuti terus walaupun masih ada penelpon ya juga karena waktu kita mohon maaf, tapi jangan lupa ikuti terus setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Baik pendengar, masih kami ucapkan selamat pagi menjelang siang, salam paling manis dari kami yang sedang bertugas.

Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, bersama Pro 1 RRI Melabuh Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, dapat kami sampaikan untuk selanjutnya, kita akan bersama mengikuti dialog interaktif RRI Pro 1 Melabuh dalam program Sanksi, yaitu dengan tema Generasi Emas 2045 Bersinar Tanpa Narkoba. Baik, di sini juga sudah terhubung bersama narasumber kita. Kita menyapa dulu bersama narasumber kita nanti, yaitu ada kami sapa dulu ya, ada Pak Sahrul Maulidi SE MSI selaku Ketua Umum DPP IKAN Inspirasi Keluarga Anti Narkoba. Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam sejahtera buat kita semua.
0: Iya, mau saya bilang pagi, sepertinya memang udah nampak siang Pak ya, karena saking cerahnya matahari ya. Bapak ya. Bagaimana betul, kabarnya betul. Pak Sahrul, sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat Bu, tanpa narkoba ya.
0: Iya, baik-baik. Dan pendengar, nanti di program acara ini kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi dan ikut berkomentar. Nah pendengar, tentunya juga kita tahu

0: atas upaya yang dilakukan oleh RRI Melabu, apalagi hari ini kita mengangkat tema generasi emas tanpa narkoba gitu kan.
1: Baik-baik. Baik Bapak, mungkin kita langsung saja ke pembahasan. Pak ini, Pak Sarul, ini kalau kita berbicara tentang generasi emas 2045 Pak ya. Ini sebenarnya seperti apa Pak sih gambaran generasi yang kita harapkan?
0: Ya, pertama gini Bu, tahun 2045 itu kan momentum. Momentum untuk bangsa Indonesia dalam rangka memperingati 100 tahun kemerdekaan. Nah, artinya Indonesia ingin mencapai generasi emas di 100 tahun kemerdekaannya. Nah, pemerintah sudah membangun cita-cita besar tersebut gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang akan mengisi cita-cita besar tersebut? Nah, pasti jawabannya adalah generasi muda hari ini. Nah, sekarang Bu, kalau generasi muda hari ini tidak kita bentengi, tidak kita bangun karakternya, kita tidak bangun integritas dia, rasa nasionalisme dia, SDM-nya, maka Indonesia Emas 2045 bisa jadi menjadi Indonesia cemas. Apalagi kalau generasi muda sekarang itu sudah terlibat dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, ini yang harus dibentengi, Bu. Yang harus kita sama-sama komitmen menjaga. Jangan sampai generasi hari ini itu dirusak oleh narkotika terutama.
1: Pasti dalam hal ini banyak tantangan dan juga butuh waktu ya Pak Saro ya?
0: Iya betul, Bu. Tantangannya sangat besar tentu ya. Karena tantangannya tidak hanya dari internal kita sendiri, bahkan dari luar. Ya kan, banyak orang-orang ataupun orang negara-negara luar mungkin tidak menginginkan Indonesia emas di tahun 2045.
1: Betul-betul. Pak Sarul, ini kan terkait generasi nih Pak, generasi muda kita nih. Ini kalau kita melihat kondisi anak muda saat ini Bapak ya, apakah ini sudah berada di jalur yang tepat atau justru ada tantangan besar yang harus kita hadapi, khususnya terkait narkoba nih Pak?
0: Kalau kita lihat realitas hari-harinya, Bu, harap-harap cemas sebenarnya.
1: Harap-harap cemas.
0: Generasi muda kita tuh harap-harap cemas. Suka nggak suka kita melihat ya, terjadi pergeseran akhlak ya di anak muda itu, faktornya mungkin salah satu karena teknologi. Kita tidak menyalahkan teknologi, tapi karena teknologi yang disalahgunakan sehingga itu berpengaruh terhadap perilaku dan juga terbukanya informasi, termasuk permasalahan narkotika. Sekarang bahkan anak-anak muda ini kan mencari informasi tentang narkotika itu juga sudah sangat terbuka informasinya, sehingga timbul keinginan mereka untuk mencoba, timbul keinginan mereka untuk berada di posisi sebagai pemakai ataupun pemain di permasalahan narkotika ini. Nah, jadi makanya kondisi sekarang itu sebenarnya harap-harap cemas. Walaupun pemerintah sudah berupaya, Bu, ya, berupaya untuk mencapai generasi emas itu dengan berbagai program yang diupayakan oleh pemerintah. Salah satu mungkin MBG, ya kan, bagaimana generasi sekarang ini dibuat supaya bergizi. Kemudian dibangunnya sekolah rakyat, sekolah Garuda, itu kan salah satu upaya-upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita besar 2045 tersebut. Nah, tapi tetap kita harap cemas, di samping itu narkotika pun semakin mengkhawatirkan. Dan itu juga terjadi terhadap generasi-generasi muda kita rata-rata sekarang yang banyak menggunakan narkotika, usia produktif. Gitu, Bu.
1: Baik, dalam hal ini tentunya butuh pengawasan dari orang tua juga sangat diharapkan Pak Sarul ya.
0: Tentu benteng utama dari struktur sosial kita terkecil itu adalah keluarga. Makanya sekarang kan di Hari Anti Narkotika Nasional tahun 2026 ini BNN melaunching program Ananda Bersinar. Ananda Bersih Narkotika. Itu sudah di-launching oleh BNN. Artinya ini apa? Negara hadir di sini. Negara hadir untuk membentengi anak-anak dari sejak usia dini. Jangan sampai mereka itu terlibat dengan narkotika. Artinya di sini peran keluarga juga sangat penting. Di samping keluarga tentu peran kita semua. Makanya saya apresiasi ini atas upaya yang dilakukan oleh RRI dalam rangka mengedukasi, ya kan? Supaya ada pemirsa-pemirsa kita mendengarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh RRI.
1: Betul-betul.
0: Nah, ini kan salah satu upaya nih, Bu, tanggung jawab moral kita semua, Bu.
1: Baik, Bapak. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya langsung silakan mempergunakan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Seperti Pak Sarul mengatakan, harap-harap cemas nih ya. Ini memang butuh pengawasan yang sangat besar,

0: Walaupun tadi mengatakan banyak tantangan dan juga memang terpengaruh juga dengan akhlaknya ya sopan santun. Pak Sarul, ini kan terkait tadi yang Bapak Sarul katakan butuh pengawasan akhlak dan juga ini terkait dengan orang luar juga. Ini kalau kita melihat sebenarnya apa sih yang paling sering menjadi pintu masuk anak muda bisa terjerumus Pak ke dalam penyalahgunaan narkoba ini?
1: Ada beberapa faktor, Bu. Ya. Beberapa faktor yang kita dapati di lapangan ketika kita menangani kasus narkotika. Karena kita kan bekerja sama dengan seluruh panti rehabilitasi yang ada di Aceh. Jadi ketika kita asesmen mereka itu, faktor utama sih sebenarnya yang paling banyak terjadi itu faktor keluarga pertama, Bu. Faktor keluarga, itu suka nggak suka di Aceh itu saya lihat waktu kita asesmen itu rata-rata emang latar belakang keluarga yang broken. Keluarga yang kurang harmonis antara orang tua. Nah itu salah satu. Makanya tadi saya setuju dengan ibu bahwa keluarga itu harus punya peran penting. Komunikasi yang baik dalam keluarga. Kemudian baru faktor lingkungan, Bu. Lingkungan tempat dia bermain. Karena anak-anak ini kan rasa keinginan dia untuk mencoba tinggi. Dia keinginan dia untuk mencoba tinggi tanpa dia mengetahui efek buruk yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah itu dia bu faktor-faktornya. Faktor keluarga yang paling utama, kemudian faktor lingkungan, kemudian faktor keinginan dari dia sendiri berdasarkan informasi yang dia dapat, dia ingin mencoba. Maka kita selalu tekankan bu, bahkan di kuliah pun ketika semester awal saya kan mengajar bu di Universitas Muhammadiyah. Nah, saya menekankan ke mahasiswa. Jangan sampai mereka itu mencoba narkotika. Nah, karena pada saat pertama kali dia mencoba, pada saat itu pula dia sudah menentukan masa depan dia hancur. Makanya itu harus dibentengi dari usia dini, harus kita berikan wawasan. Tapi orang tua juga harus punya wawasan. Harus punya wawasan tentang bahaya narkoba.
0: Betul.
1: Aja. Orang tua nggak mau tahu, itu kesalahan juga yang terjadi.
0: Betul. Jadi selaku orang tua itu harus paham juga apa itu narkoba. Sebenarnya kalau tidak paham susah juga seperti Pak Sarul mengatakan tadi ya. Gimana menjelaskan kalau tidak paham. Ini memang lagi-lagi menyangkut dengan keluarga. Ini Pak Sarul ya. Tapi kalau dari pengalaman Bapak di IKAN sendiri kemana? Seperti keluarga ini masih menjadi benteng utama nggak di Pak dalam mencegah seperti ini? Sepertinya memang harus ya Pak ya, kalau keluarga sangat penting ya. Tapi terkait dengan kalau dari pengalaman Bapak di IKAN sendiri bagaimana?
1: Dua tahun yang lalu Bu, kita pernah membuat satu buku difasilitasi oleh Kesbangpol Aceh. Waktu itu kita hadir dari akademisi, termasuk saya dari praktisi, kemudian ada beberapa tim kita Bu ya. Dan kita keliling Aceh tuh Bu, kabupaten kota. Sebuah kabupaten kota yang emang kita lihat ada titik-titik rawan permasalahan narkotika. Kemudian kita mengadakan FGD dan kita hadirkan keluarga yang anggota keluarga yang terlibat narkotika, baik yang sudah direhabilitasi maupun yang sudah selesai. Kemudian kita hadirkan mantan pemakai. Nah dari situlah kita melihat Bu, ternyata sebagian besar itu adalah dilatar belakangi oleh permasalahan di dalam keluarga. Sehingga si anak ini menjadi korban. Menjadi korban, dia mencari jalur sendiri. Karena apa? Dia tidak ada solusi di rumah ketika dia punya permasalahan di luar.
0: Baik Pak Sarul, Pak Sarul saya mohon maaf dulu kita break dulu sesaat, kebetulan ada penelpon ya. Kita terima dulu nih apa yang ingin ditanyakan. Baik, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Ya, Waalaikumsalam, selamat siang juga.
0: Oke, ini ada Bang Heidi sama tiga. Apa yang ingin ditanyakan Pak Hai, silakan.
2: Jadi gini Ibu Dharma ya.
0: Ibu Emma,
2: maaf. Dan juga Pak Darasumber. Ini kan masalah menuju Indonesia Emas katanya tahun
0: 2045.
2: Lalu bagaimana kita membentuk dan juga kebijakan yang positif terhadap pandangan-pandangan dan perspektif kepada masyarakat kita sekarang ya. Menurut saya ini bukan masalah narkoba saja, masalah korupsi, masalah narkoba, masalah pungli, masalah ojol dan lain-lain itu ya, masalah radikalisme dan macam-macam yang terjadi sekarang ya. Jadi menurut saya ini perlu ada sebuah tekanan diharapkan anak-anak muda kita lalu untuk menyongsongkan di tahun emas menuju Indonesia emas tahun 45. Saya rasa ini yang ini kan 19 tahun lagi ya, karena kan anak-anak sekarang ini harus kita betul-betul memberikan pandangan yang positif, memberikan cakrawala bagaimana cara berpikir akan datang, jangan sampai ya terjadi ya, ya terjadi hal-hal yang dipengaruhi oleh tadi ya, Bu Emma bilang narkoba dan lain-lain itu ya karakternya dan dosa ya, ini perlu ya membentuk karakter dan apa moralitas yang lebih unggul adalah ditanami melalui anak-anak dini ya. Contohnya Dika, Paul ya, karena kan kita, kalau kita tidak memberikan perspektif pada anak-anak kita dan edukasi kepada anak-anak kita, itu tak akan terjadi ini apa, tidak akan terjadi nanti kan orang-orang kita yang berkualitas. Mm-hmm. Kalau memang kita sekarang, generasi yang sekarang ya, dan sekarang umur 18 tahun, 19 tahun, ini memang ya, tidak mendengar ya apa yang kita bilang, apalagi orang tua kayak Bu Emma bilang tadi ya, kalau dinasihati orang tua nggak dengar, apalagi anak-anak zaman sekarang kan, saya pun pernah juga memberikan pandangan kepada anak-anak kita yang apa sekeliling kita saya ini, tidak mau dengar, karena kenapa? Udah dicuek, udah nggak mau dengar aja apa yang kita bilang ya, maka dalam hal ini menurut saya perlu ada tekanan melalui kan ajaran apa, pelajaran agama itu ya, itu harusnya lebih positif ya, dan kemudian memberikan melalui data penyuluhan orang tua bagaimana memberikan arahan yang terbaik ya, jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak diinginkan melalui narkoba dan lain-lain. Barangkali itu aja pendapat saya, Bu.
0: Baik,
2: Bu
0: Emma. Baik. Terima kasih Bang Haidi Samadiga.
2: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang pertanyaan yang luar biasa walaupun agak panjang sedikit Pak Sarul ya. Silakan Pak Sarul bisa ya dijawab.
1: Ya, kita setuju ya. Apresiasi juga sama Bapak yang punya kepedulian, punya kekhawatiran terhadap generasi muda kita. Okay. Emang keluarga itu menjadi benteng utama. Mm-hmm. Artinya seperti yang kita katakan tadi bahwa orang tua juga harus berperan. Emang menghadapi generasi emas ini kan bukan hanya narkoba aja, dan korupsi dan lain sebagainya. Mm-hmm. Itu juga sudah dicanangkan oleh pemerintah. Mm-hmm. Nah, artinya makanya di sini Bapak yang tadi bertanya, itu dukungan moral kita semua Pak, termasuk Bapak sendiri. Mm-hmm. Paling tidak Bapak juga perlu mengawasi anggota keluarga Bapak sendiri, apa cucu, apa anak, dan semua yang ada di sekitar kita. Mm-hmm. Artinya memang kita harus bersatu, kita harus bergandengan tangan. Jangan sampai generasi emas 2045 menjadi generasi cemas. Mm-hmm. Dan itu kemungkinan bisa saja terjadi, kalau kita tidak bentengi dari sekarang. Gitu. Mm-hmm. Seperti itu ya.
0: Baik, untuk Pak Kasiman demikian tadi sudah dijawab oleh Pak Sarul ya, terkait dengan apa yang telah ditanyakan. Dan baik pendengar, bagi Anda yang ingin kembali bergabung, silakan saja bisa mempergunakan via pesawat telepon kami. Ada yang ingin bertanya silakan, baik yang berada dalam kota Melabo maupun di luar kota Melabo. Memang Pak Sarul ini lagi-lagi Pak, seperti Pak Sarul mengatakan juga tadi, butuhnya akhlak ya. Jadi untuk anak tuh sejak dini, jadi sejak dini itu harus diajarkan akhlaknya, caranya bahwa ini salah, itu nggak boleh. Ini juga butuh juga dari mungkin karakter dari orang tua dalam rumah tangga, cara membimbing anak ya, atau mengajarkan anak bagaimana barangkali ya. Mungkin seperti Bapak Bang Hai tadi mengatakan, mungkin ini juga terpengaruh dari orang tua dalam kejadian sehari-hari dalam rumah, cara bertutur sapa dengan anak di rumah bagaimana ya Pak Sarul ya. Ini juga perlu. Baik Pak Sarul, ini menarik sekali ya, kadang bisa dikatakan kadang orang tua juga bingung harus mulai dari mana ngomong sama anak gitu Pak Sarul ya. Langkah sederhana apa yang sebenarnya yang bisa dilakukan di rumah agar anak-anak ini tetap berada di jalur yang positif, seperti Bang Hai juga mengatakan, kadang-kadang anak ini sekarang bisa dikatakan terlalu keras atau juga memang terlalu cuek dengan arahan-arahan dari orang tua. Ini penyebabnya apa sih Pak Sarul?
1: Saya lihat Bu ya, ada sedikit salah pola, Bu. Uh-huh. Salah polanya gini, orang tua, ini menurut saya Bu ya, menurut saya, orang tua begitu sayang sama anak ketika anak itu masih belum sekolah. Sedikit dia jatuh, orang tua udah peduli sekali, khawatir berlebihan.
0: Iya.
1: Ya kan? Iya. Begitu dia, sebenarnya waktu itu anak itu belum bermasalah, karena masih ada di dalam pengawasan kita hampir 100%.
0: Iya.
1: Kapan dia punya masalah, Bu? Ketika dia mulai sekolah. Mulai SD itu sudah mulai, artinya dia sudah punya kehidupan lain di luar rumah.
0: Betul.
1: Dia
0: betul.
1: Sudah punya teman. Mm-hmm. Apa yang terjadi di sekolah itu kan kita tidak tahu 100%.
0: Betul betul.
1: Bisa dia dibully, ya kan? Mm-hmm. Kemudian SMP, SMA dan seterusnya. sebenarnya pada saat itu peran orang tua yang sangat diharapkan.
0: Mm-hmm.
1: Artinya apa? Dia pulang sekolah, bangun komunikasi.
0: Mm-hmm.
1: Tanya dengan siapa dia bermain. Bagaimana kejadian dia di sekolah, apa yang terjadi dengan dia.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin hari pertama dia takut untuk ngomong. Dan biasakan itu terus, Bu. Nah, ini kan enggak yang terjadi sekarang. Mm-hmm. Orang tua pada saat ada sekolah, udah. Dia pulang sekolah, bahkan ada orang tua sampai tidak tahu anaknya berteman dengan siapa, apa yang terjadi di sekolah, bahkan raportnya tidak pernah dilihat.
0: Hmm.
1: Nah, ini anak akhirnya apa? Tidak berani terbuka sama orang tua.
0: Hmm.
1: Makanya terjadi bully di sekolah, karena orang anak takut untuk ngomong. Nah, makanya dari sekarang, pemirsa semua, bangun komunikasi dengan anak sejak dini. Biasakan, jangan waktu dia masih bayi, dia masih balita, kita dia jatuh sedikit, dia takut kita. Tapi pada saat dia di sekolah, seharusnya pada saat itu kita takut.
0: Baik-baik, ini kita tahan. Baik-baik, ini ada penelpon lagi Pak Sarwar, kita beri kesempatan dulu ya. Baik, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Oke, ini ada Pak Kasiman di Pantai Cermin, Pak Sarul. Ya, silakan ya, Pak Kasiman ingin menanyakan terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi.
2: Ya, Assalamualaikum Pak Sarul. Nah, ini saya mau sedikit tanya ini masalah untuk mengatasi seperti narkoba. Itu seperti yang dibilang Bang Kai tadi, itu betul juga. Itu belum saya sambung. Contohnya seperti judol, nah, ini kan harus kita berantas juga. Kemudian korupsi, ya ini kok dari korupsi ini yang ini yang menghancurkan generasi-generasi kita gitu. Nah, kemudian ini lagi seperti narkoba, narkoba dan pergaulan kebanyakan dari keluarga memang sangat perlu untuk persiapan ke anak. Tapi saya tambahkan itu anak itu bukan harus kita mengikuti apa kemauan anak kan itu. Itu kalau sama anak yang perut kenyang. Yang kedua pendidikan, kita perhatikan kasih arahan-arahan kemana harusnya karakter harus dia berbakat atau tidak, itu harus kita perhatikan. Bukan kita harus ikuti apa yang kemauan anak, mau ini ikuti, mau itu bukan sayang sama anak, itu mau menjerumuskan anak. Itu harus kita baca juga sampai situ.
0: Yang ingin itu, yang ingin Bapak tanyakan ya?
2: Nah, saya mau tanyakan ini sampai kemana ini Bapak Sarul untuk checking masyarakat ini. Nah, ini apakah sudah di daerah kampung-kampung ini, desa-desa terpencil sebenarnya yang harus kita awasi. Karena ini barang-barang terlarang banyak ini desa terpencil karena tersembunyi. Nah, ini tolong Bapak kasih anggota-anggota untuk kontrol. Nah, bagaimana caranya kita generasi penerus kita bisa mewujudkan 2025 itu Indonesia emas. Ya, seperti Bapak Sarul bilang sampai jadi Indonesia cemas, pasti kan. Itulah ke depan ini. Ya, memang melibatkan ini berkolaborasi semua pihak.
0: Betul, betul.
2: Dari mulai masyarakat, lingkungan, dari eksekutif, legislatif, dari yudikatif, ini harus turut juga ini ambil bagian.
0: Baik, Bapak.
2: Ada yang kita perlu kita tegaskan, kita tegaskan terus, kita sampaikan kepada yudikatif, kepada pihak berwajib yang memegang hukum seperti BNN, kita sampaikan. Cuma itu aja, saya mohon maaf atas ini bukan saya menggurui atau cuma ini saya mengingatkan supaya ini Bapak Sarul ini coba nanti jelaskan sampai kemana ini penyuluhan Bapak Sarul ini seperti sosialisasi ataupun edukasi ke masyarakat.
0: Baik.
2: Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sarul, ini setelah kita mendengarkan tadi dari Pak Kasiman di Pantai Cermin, apa yang ingin Bapak sampaikan?
1: Oke. Kami selaku organisasi berbasis masyarakat, kita sudah coba membangun perwakilan, Bu. Perwakilan di daerah, termasuk di Melabu. Di Melabu itu sudah ada namanya Dewan Perwakilan Daerah Ikan Aceh Barat. Itu sudah ada. Sudah ada, cuma emang pergerakannya itu masih sangat terbatas. Karena apa? Karena kita ini kan swadaya. Swadaya masyarakat tentu memiliki keterbatasan dari banyak sektor lah keterbatasannya. Sebenarnya yang paling penting berperan di masing-masing kampung itu adalah masyarakatnya, Bu. Misal saya ikan di Banda Aceh. Kemudian saya datang ke Melabu. Saya masuk ke kampung orang. Kegampung orang saya mau melakukan permasalahan tentang narkotika, belum tentu masyarakat di situ suka.
0: Betul, betul.
1: Jadi emang, jadi kita di sini membuka wacana, membuka wawasan masyarakat, supaya apa? Supaya semua masyarakat yang ada di kampung mengambil peran. Yang paling tahu kondisi kampungnya itu adalah masyarakat di kampung. Nah, kita kan paling bisa memberikan sosialisasi edukasi seperti ini. Nah, tapi kalau masyarakatnya diam, masyarakatnya nggak bergerak, sama saja, nggak akan bisa, dan kita kan terbatas.
0: Iya, jadi harus saling merangkul ya Pak Sarul ya. Ya, kami mohon maaf Pak Sarul, suara Pak Sarul tidak kami dengar. Ini suaranya hilang tiba-tiba. Oke, ya sudah. Oke Bapak.
1: Perlu diulangi lagi tadi Bu, enggak ya?
0: Hah?
1: Perlu diulangi lagi tadi atau dengan?
0: Boleh, boleh Bapak, karena tadi sempat terputus.
1: Oke, jadi saran saya kepada Pak Kasiman dan semua pemirsa, artinya ikan ini kan terbatas, artinya kita tidak mungkin bisa hadir di setiap kampung setiap hari.
0: Betul.
1: Iya kan? Nah, begitu juga dengan BNN, ada keterbatasan. Nah, tapi yang paling penting semua masyarakat itu berperan. Artinya masyarakat yang paling tahu tentang kondisi kampungnya adalah masyarakatnya sendiri. Ya? Nah, siapa yang paling berperan? Masyarakatnya sendiri yang paling berperan. Nah, nanti boleh undang BNN, undang narasumber-narasumber ke kampung untuk memberikan informasi terkait dengan permasalahan narkotika. Nah, tapi kan mereka ini kan tidak mungkin bisa hadir setiap hari. Sementara permasalahan narkoba ini kan terjadi setiap hari. Nah, jadi makanya di situ perlu pelan keluarga. Peran gampung, gitu Pak Kasiman. Artinya emang kita berkolaborasi semua. Iya,
0: bekerja sama.
1: Tapi di gampung masing-masing bekerja sama, masyarakatnya sendiri yang harus peduli lebih banyak.
0: Iya, betul-betul.
1: Keluarga sendiri yang harus lebih peduli terhadap anggota keluarganya. Nah, seperti itu.
0: Baik Pak Sarul, untuk Pak Kasiman demikian jawabannya. Bagaimana dengan pendengar kita yang lain dan ibu-ibu rumah tangga juga, atau juga adik-adik kita juga mau ikutan bergabung, silahkan ya di 0811-688-9697. Pak Sarul, ini memang menarik sekali kalau kita melihat lagi-lagi perannya keluarga, lagi-lagi perannya keluarga dan masyarakat, Pak Sarul ya. Ya, ini kalau kita lihat mungkin bisa dikatakan ini karena banyak anak muda sekarang cenderung tertutup gitu Pak Sarul ya. Gimana sih cara membangun komunikasi yang nyaman antara orang tua dan anak? Ini kadang juga si anak ini merasa mungkin karena kadang kalau terlalu menggurui justru mereka malah menjauh. Nah, pendekatan seperti apa yang lebih tepat nih Pak Sarul?
1: Itu yang saya bilang tadi Ibu. Waktu dia pulang sekolah sederhana aja sebenarnya,
0: ya kan? Tapi orang tua sibuk sendiri.
1: Saya udah bergeser Bu. Itulah dia makanya. Pada saat ada kesempatan orang tua pada malam tanyakan apa yang terjadi dengan dia di sekolah. Bila perlu sekali-sekali orang tua cari tahu dengan siapa anak bermain. Itu nggak terjadi lagi Bu.
0: Oke.
1: Saya pernah nih Bu, ini terjadi sama anak dari Melabu Bu. Orang tuanya mungkin udah pensiun sekarang, salah satu pejabat di Melabu. Orang tuanya itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya hadir ketika itu di sebuah panti rehabilitasi. Jadi sedang direhab anak dari Melabu. Ini karena Melabu kita kasih contoh anak Melabu. Ayahnya seorang pejabat ketika itu. Hadir Bu di tempat rehabilitasi. Pertama disuruh ngomong ayahnya. Ayahnya berbicara. Dia siang malam cari uang untuk anaknya. Dia penuhi semua kebutuhan anaknya. Sampai menangis orang tuanya. Anaknya SMA masih kelas 1 Bu, sudah direhabilitasi. Kemudian dipanggil anak, apa kata anaknya? Ayah tidak tahu apa-apa. Yang ayah tahu cuma kasih uang. Yang ayah tahu cuma beli saya kendaraan. Tapi ayah nggak pernah lihat sama siapa saya bermain. Ayah nggak pernah tahu kemana saya pergi. Ayah nggak pernah tahu dengan siapa saya bermain. Kemana saya pergi, nggak pernah ya cari saya. Itu kata anaknya. Artinya apa yang dibutuhkan anak? Perhatian.
0: Perhatian.
1: Kasih sayang dari orang tua.
0: Betul.
1: Ayah tidak pernah lihat raport saya. Itu anak yang ngomong. Waktu itu semua suasana hening sampai menangis. Yang tadinya ayahnya bilang dia sudah capek cari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan dia. Tapi anaknya butuh perhatian dari orang tua.
0: Kepedulian gitu ya.
1: Kepedulian. Ayah nggak pernah cari saya kemana saya pergi. Yeah. Ayah nggak pernah tahu dengan siapa saya bermain. Kata anak yang sedang direhabilitasi. Sebenarnya sederhana, Bu. Cium tangan ayah, peluk anak itu jangan hilang budaya itu. Sesibuk apapun kita orang tua, peluk anak pulang sekolah.
0: Jadi anak merasa antara orang tua itu ada kasih sayangnya ya Pak Sarul ya?
1: Betul, jangan sampai dia dirangkul sama bandar-bandar.
0: Betul,
1: bandar
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: Kasih sayangnya luar biasa, Bu. Pada saat dia sudah error, dia sudah parah, dikembalikan ke keluarga. Keluarga yang nanggung beban. Bandar itu gak peduli lagi.
0: Baik, baik.
1: Tapi pada saat ada anak ada masalah, bagus sekali dia rangkul. Tenang kamu, pokoknya di sini ya, pokoknya dirayu lah. Kalah kasih sayang keluarga dengan bandar. Pada saat dia sudah error, dia sudah rusak, akhirnya siapa yang bertanggung? Iya. Bandar itu gak peduli lagi. Keluarga. Nah, makanya bangun komunikasi dari sekarang. Termasuk Ibu Emma. Ibu punya anak, Ibu usaha begitu. Jangan, kita janggal sekarang. Untuk anak udah ini, udah, karena gak biasa. Jadi kayak janggal gitu.
0: Gitu kan? Iya, baik. Ini bisa jadi contoh mungkin apa yang telah disampaikan oleh beberapa penelpon dan juga dengan Pak Sarul sendiri, pendengar kita mungkin barangkali. Walaupun orang tua mungkin punya kesibukan masing-masing, sehingga yang selama ini tidak peduli, kalau bisa mulai hari ini lebih peduli ya Pak Sarul ya.
1: Lebih peduli mulai hari ini.
0: Pengawasan anak, peduli terhadap anak, kasih sayangnya juga tanya anak berkawan sama siapa, pulang jam berapa gitu Pak Sarul ya. Jadi ya, jangan lepas tangan.
1: Cari Bu dengan siapa dia bermain. Tapi jangan tuh sama dia, malu nanti dia.
0: Betul,
1: dari
0: betul,
1: kemana
0: betul.
1: Dia pergi ikutin sekali-sekali. Biar kita tahu persis anak kita itu aman gak. Gitu. Nanti anak kena narkoba, anak yang disalahin. Padahal kita orang tua yang salah.
0: Jadi intinya
1: kan
0: kalau
1: korban.
0: Ya, intinya pun kalau dia sekolah jangan terlalu banyak berharap untuk di sekolah aja Pak Sarul ya. Intinya
1: bisa.
0: Tanpa kita dari orang tua yang lebih harus peduli terhadap anak. Baik Pak Sarul, ini kalau menyangkut dengan orang tua tadi, ini kan kalau kita beralih ke sekolah, selain keluarga Pak Sarul, tentu sekolah dan lingkungan juga punya peran besar Pak Sarul ya. Sejauh ini bagaimana keterlibatan mereka menurut Bapak?
1: Sekolah juga keterbatasan ya. Pada saat anak di sekolah, mereka menjamin bahwa anak-anak tersebut berada dalam kondisi yang aman. Artinya aman dari pengaruh-pengaruh bully, ya kan? Pengaruh-pengaruh guru-guru yang mungkin yang kurang bagus cara mendidik anaknya. Nah, ini kan juga perlu komunikasi. Perlu komunikasi juga. Makanya perlu ditanya sama anak, Bu, bagaimana kamu tadi di sekolah? Mungkin pertama-tama anak takut ceritakan. Besok kita tanya lagi. Sampai nanti dia bilang, Pak, ama gurunya kejam, gurunya adik dipukul, adik di ini, akhirnya kita tahu.
0: Iya, betul.
1: Itu makanya disitulah komunikasi, Bu. Mungkin dia takut, Bu, cerita pertama, takut nanti ketahuan gurunya, takut nanti dibully lagi sama temannya, tapi biasakan tanyakan terus. Nah, akhirnya kita tahu, kita datang ke sekolah, ke kepala sekolah, kita sampaikan pengaduan si anak. Akhirnya kan semua menjaga, Bu.
0: Iya. Betul.
1: Walaupun itu dunia pendidikan, tapi tidak 100% ada jiwa mendidik semuanya, enggak juga. Mereka juga manusia, ada emosi, ada keterbatasan kesabaran. Nah, guru-guru kita ini ada juga seperti itu. Kan banyak juga kejadian-kejadian guru pukul anak, ya kan, dan lain sebagainya.
0: Iya. Baik, dan pendengar kita masih menunggu siapakah yang kembali ingin bertanya, silakan saja masih di 0811-688-9697. Baik, sambil kita menunggu penelpon selanjutnya Pak Sarul. Pak Sarul, ini kan kalau kita melihat juga sekarang ini anak muda juga bisa kita bilang sangat dekat dengan dunia digital ya Pak Sarul ya. Bahkan akses ke hal-hal yang negatif juga semakin mudah. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya Pak?
1: Ya, dunia digital, teknologi kan kita nggak bisa bendung. Itu nggak bisa kita bendung.
0: Yeah.
1: Nah, cuma kan perlu diedukasi. Sebenarnya saya juga suka dengan dunia digital. Saya juga aktif di media sosial misalnya. Tapi ketika di dunia digital itu bisa kita gunakan yang sebaik-baiknya, itu akan bermanfaat. Bahkan bisa menghasilkan uang. Ya kan? Bisa menghasilkan uang. Ketika kita bisa menjadi afiliator, kita mempromosikan produk orang lain. tanpa kita punya modal. Nah, kita bisa menghasilkan uang sejak usia dini pun bisa. Nah, ini yang perlu diedukasi. Diedukasi di sekolah misalnya penggunaan teknologi yang tidak salah. Yang tidak salah, kita kasih pemahaman. Begitu juga di rumah, pada saat anak-anak melihat sekali-kali orang tua cek handphonenya, apa yang dia tonton. Kita bisa cek itu, Bu. Apa yang dia tonton sehari-hari, kita bisa tahu. Kalau orang tuanya tahu caranya bagaimana. Pada saat dia tidur, ambil handphone dia, kita buka apa yang dia tonton. Kalau dia nonton tentang porno, pasti ketahuan. Tuh. Nah, kita bisa buka, kita searching apa yang biasa dia nonton, itu ketahuan. Nah, dari situ butuh pengawasan. Karena kan emang zaman sekarang sulit sekali kita 100% bisa mengawasi anak. Nah, caranya kita kontrol pelan-pelan seperti itu. Pada saat kita tahu dia sering nonton video porno, kita berikan edukasi, kita berikan pemahaman ke dia. Dan yang paling penting adalah dari usia dini tanamkan ilmu agama. Itu ilmu agama itu harus ditanamkan. Nanti itu membedakan antara anak yang punya ilmu agama ketika dia terjerumus dengan kejahatan-kejahatan, dengan narkoba, itu beda dengan anak yang tidak pernah dibekali dengan ilmu agama.
0: Betul-betul.
1: Nah, itu beda, Bu. Kita nggak tahu nanti anak kita merantau, bagaimana pergaulan dia. Itu saya melihat sendiri nyata, Bu, ketika saya merantau. Nah, kalau kita yang dibentengi sama orang tua dari kecil, kita sudah ngaji, kita sudah sholat, ketika kita terjerumus, kita lebih cepat untuk kembali sadar dibanding anak yang tidak dibekali dengan ilmu agama.
0: Betul. Jadi kemanapun dia pergi, kalau memang kita mendidik dan mengawasi anak dengan ilmu agama, dia pasti ingat, Pak, ya, apa yang boleh sama orang tua, apa yang nggak boleh, walaupun dia jauh, Pak, ya.
1: Saya lihat sendiri, Bu, di Jakarta waktu itu saya kos, kan. Anak-anak Aceh yang memang dibekali sama orang tuanya ilmu agama, walaupun dia lagi mabuk, dia lagi pakai ganja, tetap dia sholat, Bu. Walaupun dalam keadaan dia seperti itu. Beda dengan anak-anak yang tidak dibekali ilmu agama, dia los. Dia gak sholat, sebandel-bandelnya anak-anak kita itu, dia tetap sholat, walaupun tidak benar. Nah, tapi itu ada benteng untuk dia, gitu.
0: Baik, Pak Sarul, ini kalau berbicara solusi secara luas, ya, Pak Sarul, ya. Apa yang perlu dilakukan bersama nih antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat?
1: Di keluarga yang pertama sekali adalah bangun komunikasi yang baik dengan anak sejak usia dini. Cari tahu kemana dia bermain, beri perhatian kepada anak. Bukan kita nurutin apa kemauan dia, enggak. Kita memberikan perhatian supaya apa? Supaya dia mau terbuka. Supaya dia mau menceritakan apa masalah yang terjadi dengan dia di kehidupan dia. Jangan sampai nanti dia curhatnya ke orang yang salah, ya kan? Kalau keluarga A bagus, keluarga B bagus, keluarga C bagus, keluarga satu kampung ini bagus, negara juga akan bagus. Kemudian peran pemerintah adalah seperti yang diharapkan oleh masyarakat, hadir ke tengah-tengah masyarakat, berikan edukasi, berikan sosialisasi, jangan cuma RRI Melabu aja yang memberikan edukasi, ya kan? Pemerintah Aceh Barat juga turun ke masyarakat. Jangan peresmian jembatan aja, misalnya peresmian jalan. Nah, tapi berikan edukasi-edukasi tentang bahaya narkoba, tentang judi online dan lain sebagainya. Ini saya rasa sangat kurang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kan lebih senang seremonial dengan pembangunan sesuatu yang mewah, yang besar. Nah, bagi mereka pembangunan fisik itu jauh lebih hebat dibanding pembangunan SDM. Sebenarnya SDM itu yang harus kita bangun yang kuat. Bangunan itu kan dengan sendirinya kuat. Baik. Ini kan kalau kita lihat pemerintah kita lebih senang bangunan-bangunan fisik, ya kan? Seperti itu, Bu.
0: Pak Sarul, ini di IKAN sendiri, ya, program apa yang sedang dijalankan untuk saat ini untuk mendukung, ya, seperti generasi-generasi bebas narkoba ini, Pak?
1: Ya, program kita seperti kemarin MPLS, Bu. MPLS kita hadir di Langsa, di Kanitar Langsa, IKAN di daerah, hadir di sekolah-sekolah membentengi anak-anak dengan segala keterbatasan kita, Bu. Artinya kita swadaya. Swadaya dari seluruh pengurus tanpa dukungan anggaran dari pemerintah, tapi kita tetap berjalan. Dan kita bahkan sudah membentuk di 18 kabupaten kota dengan biaya sendiri semua, dengan swadaya sendiri. Nah, itu hal kecil yang mampu kami lakukan, Bu. Kemudian kami mengintervensi kalau ada keluarga yang sudah terlibat narkotika. Nah, kami membantu supaya anaknya ini jangan dibiarkan, tapi kita bantu bawa ke tempat rehabilitasi. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, tergantung kondisi keuangan dari orang tuanya. Kita advokasi. Nah, jangan sampai dibiarkan. Nah, seperti itu, Bu, kegiatannya. Dan fokus kita adalah sosialisasi. Kita preventif, mencegah. mencegah. Tapi kalau sudah ada korban yang sudah terlanjur menjadi pemakai, kita bantu. Kalau dia tidak punya uang, kita bantu yang gratis. Ada juga, kalau mau bagus lagi ada yang berbayar. Seperti itu, Bu.
0: Baik, menarik sekali.
1: Upaya-upaya yang kita lakukan.
0: Oke, Pak Saro, ini kalau kita ubah barangkali ya sudut pandangnya, Pak ya, bagaimana cara ini caranya supaya anak muda merasa bahwa hidup sehat tanpa narkoba itu justru keren ya, Pak ya?
1: Ya, justru keren, bukan keren dengan narkoba gitu kan.
0: Baik Pak Saro, ini juga karena waktu kita ya, mungkin yang saat sekarang ini saya juga ingin menanyakan, dan juga dari pendengar kita sudah mendengarkan tadi ya, terakhir Pak Saro nih, ini harapan Bapak seperti apa untuk generasi muda kita agar benar-benar bisa menjadi generasi emas di 2045 yang bersinar tanpa narkoba, Bapak?
1: Ya, yang perlu kita ingat adalah generasi emas bukan lahir karena usia muda, tapi karena pilihan hidup yang benar. Jika hari ini kita memilih menjauhi narkoba, menjaga kesehatan, kemudian meningkatkan ilmu pengetahuan, kemudian anak-anak muda mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, olahraga, bergabung dengan organisasi-organisasi yang bisa membantu dia untuk mengeluarkan kreativitasnya. Anak-anak muda ini perlu diberikan wadah, Bu. Wadah untuk dia menyalurkan ekspresi dia. Nah, ini tentu peran pemerintah lagi harus ada. Selain keluarga, fasilitasi anak muda untuk berkreatif. Untuk berkreatif, seperti itu, Bu. Supaya apa? Dia sibuk dengan hal-hal yang positif.
0: Ya, demikian, Bu. Baik, ini Pak Saro tadi seperti yang kami katakan di closing terakhir ya, ini tadi sudah disampaikan, tapi terkait mungkin dari Pak Saro sendiri, ada pesan singkat nih untuk peran orang tua dan anak muda yang sedang mendengarkan kita hari ini.
1: Ya. Kalau ke orang tua, saya minta orang tua bangun komunikasi sejak dini. Komunikasi sejak dini dan tanamkan ilmu agama kepada anak dari sejak dini juga. Makanya pemerintah kan meluncurkan tuh Ananda Bersinar, bersih dari narkoba. Karena emang harus dari usia dini. Kemudian anak-anak muda, yang sekarang kalian harus raih Indonesia emas itu dari sekarang, kalian persiapkan diri. Kalau enggak, kalian nanti jadi generasi cemas, generasi yang terpuruk. Orang semakin hebat, malah kalian jadi generasi yang tidak bisa bermanfaat, tidak bisa memanfaatkan Indonesia emas tersebut. Raih masa depan yang cerah dengan persiapkan diri dari sekarang.
0: Mungkin itu saja. Ya. Pak Saro, terima kasih Pak Saro atas waktunya. Semoga sukses selalu Bapak. Ya, mudah-mudahan apa harapan bisa kedepannya bisa terlaksana Bapak ya, seperti harapan semuanya ya, bukan hanya Pak Saro saja barangkali. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Sahrul Maulidi dapat menjadi tentunya inspirasi dan penguat bagi kita semua. Ya, tentunya mari kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga, tentunya dari lingkungan terdekat, untuk bersama-sama menjaga generasi kita agar tetap sehat, kuat, dan bebas dari narkoba. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan generasi muda hari ini. Baik, untuk Pak Saro, terima kasih Pak atas waktunya, dan pendengar juga tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah ikut serta di program acara ini, yang telah berpartisipasi, dan juga mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Saro tadi bisa memahami ya, dan juga bisa terutama sekali untuk peran orang tua, jangan lupa untuk terus-terus mengarahkan anaknya pengawasan, dan juga harus lebih baik lagi, lebih ketat lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pendengar, sampai di sini saja program Sanksi untuk hari ini, dan juga tak lupa kami ucapkan untuk Anda terima kasih yang telah ikut berpartisipasi dalam program acara ini. Dan pendengar juga tak lupa kami ucapkan selamat siang dan salam paling manis dari kami yang sedang bertugas.

Baik pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa tepat pukul 11 siang, Pro 1 dan Melabuh segera bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas tun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan cetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Swai Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam 2 set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen, Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia

0: Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
1: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
2: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, dois gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
3: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score two goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
1: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
4: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando um entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade. E agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
3: He's very happy, scored two goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the two assistants. And for next games, he'll be even better.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek

0: olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
1: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
0: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomeleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Badek dengan nomor cak F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
0: Untuk pendengar di mana saja berada, nanti ada program acara kita selanjutnya dalam program Haba Getanyo. Namun sebelumnya kami akan membacakan dulu atau menyampaikan ya, terkait dengan panggilan siaran pertama berasal dari Mahkamah Syariah Melaboh, ditujukan kepada Saudari Mutiara Amelia binti Imputi, tempat tanggal lahir yaitu Simanguntung, 1 Oktober tahun 2000, agama Islam dan pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sarjana strata 1, alamat terdahulu Dusun Pematang, Gampung Merebo, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat. Namun sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Isi berita diminta kepada Saudari Mutiara Amelia binti Inpun dapat hadir ke Mahkamah Syariah Melaboh, Jalan Rahmat Tsunami nomor 3 Paya Penaga, Melaboh, pada hari Kamis 3 Desember 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran pertama ini, disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
4: Ija taro sinalih padi, si ija pepi, si gunca dua. Ba RRI prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atawa kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Habag Tanyong. Bek 2 ni ikut Habag Tanyong tip-tip urau poh tiblah lehepto sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurang 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oke, pendengar di Parmantongna di kesempatan lehoronyo yang tengah beristirahat, selamat beristirahat pendengar. Tanya mantong dalam program acara Haba Getanyo untuk di Horonyo. Serangkaian lagu-lagu Aceh kali kamu persembahkan dan tepat pukul 12 tanya mantong prehwate untuk mendengar berita bahasa Aceh dalam Haba Horonyo. Namun tanya simak ile lagu dari Tangki Band dengan Lam Ranto.

0: Oke, pendengar, lagi yang kali kamu sampaikan bahwa tempat po 12 tanyo akan segera mendengar berita bahasa Aceh dalam haba uronyo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mangan ayahmu bahagia, saudara mutua. Merempak tanyo dalam berita bahasa Aceh haba uronyo dengan ulun Tuan Joneru Satria. Hamba yang pun kembali mengungkap kasus narkoba Polres Aceh Barat gagal peredaran sabu hampir sekilo. Tuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Aceh Barat kembali ketunjuk komitmen dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Pegah petugas berhasil mengungkap upaya peredaran narkotika jenis sabu hampir sekilo dalam operasi yang berlangsung di Kecamatan Merebo. Dalam pengungkapannya, personil Satres Narkoba mengamankan tidak agam 25 ton warga Kecamatan Merebo yang diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dari jarak terduga pelaku, petugas gagal amankan barang bukti berupa sabu 77.3 gram, sebuah paket sabu seberat 0.23 gram serta sebuah unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan tindak pidananya. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto, Lod Kasat Narkoba AKP Sandi gepegah pengungkapan kasusnya berawal dari informasi masyarakat yang dilaporkan najih dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Merebo. Ditindaklanjut informasinya, personil opsional Satres Narkoba segera dilakukan penyelidikan hingga mengarah ke lokasi di desa Penagacut Ujung. Kami pastikan informasi yang ditimbang personil langsung bergerak oleh lokasi berhasil diamankan tidak wagam diduga terlibat dalam peredaran narkotika. Penggeledahan kemudian dilakukan sesuai prosedur dengan disaksikan perangkat gampung setempat gepegah AKP Sandi. Dari hasil penggeledahan, petugas kesita sebuah bungkus plastik pipet Cina yang dibungkus lakban kuning berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabai dengan berat bruto 77.3 gram. Petugas cid kesita sebuah bungkus plastik klip ubi yang diduga asal dengan bruto 0.23 gram. Serta sebuah telepon genggam merek Itel warna biru yang diduga berkaitan dengan tindak pidananya. AKP Sandi ditegaskan keberhasilannya merupakan bukti nyata komitmen Polres Aceh Barat dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Barat. Keberhasilan pengungkapan kasusnya hanya terlepas dari peran aktif masyarakat yang gejok informasi bak polisi. Pengungkapan kasusnya dengan barang bukti hampir 1 kilo cabai menjadi salah sebuah capaian penting Polres Aceh Barat dalam gedekung program pemberantasan narkoba serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Aceh Barat. Habar lain, Bupati Tarmizi ditinjau kondisi belang masyarakat yang mengalami teo sekaligus diserahkan bantuan mesin pompa air berserta selang bagi petani di Desa Chot Amun dan Desa Masjid Baru Kecamatan Samatiga. Tarmizi gepegah selamanya menjadi kendala petani di Aceh Barat kebutuhan belang awaknya hanai kelebih-lebih musim kungnya para pemajak sawah yang terancam gagal panen gepegah Bupati Tarmizi sehingga langkah konkret yang bisa pemerintah lakukan untuk ditangani persoalannya kagesiapkan 200 buah pompa air yang akan didistribusikan ke seluruh belang di Aceh Barat. Skala prioritas adalah sawah yang sumber ijis dimungkinkan dengan bantuan pompanya sehingga baik sampai singgah mubazir pompa gepegah Bupati Tarmizi. Pendistribusian pompa I untuk petani cidka mulai dilakukan di dua buah kampung Kecamatan Samatiga. Pompa I nya diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Pertanian berkoordinasi dengan penyuluh pertanian. Jadi dari penyuluh lapor bak dinas pertanian kemudian ke dinas untuk pegat data dan mapping dalam hal skala prioritas dan luah lahan langle yang mungkinkan untuk dijual pompa. Selainnya pihak pemerintah cidka usulkan jaringan irigasi I tanah ke Kementerian PU tengah na bangunan tipluh ke 15 meter dan tandon raya tenaga soya yang ka diusulkan. Ket bibit kepegah di musim kung kegeturun penyuluh cek ke lapangan bijih yang toleran terhadap kekeringan yang boleh direkomendasikan untuk petani uke. Sementara sekretaris kelompok tani desa Chot Amun Yusdiwar gepegah bahwa awaknya sangat terima kasih bak pemerintah Aceh Barat dengan naji bantuan mesin I, maka Singoh bisa mulai untuk PAI ublang supaya tanaman padi tanam beli tu gepegah. Sidara mutua ono deleh haba uronyo kamu putro bak sidara ulun John Nehru Satria mewakili kru yang bertugas. Atu terima kasih atu perhatian sidara. InsyaAllah menyenaman tak umur gejuk dari Tuhan dan merumpuk lom sidara dalam berita bahasa Aceh haba uronyo. Okay, kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: Di zaman sekarang ini, kita pasti sering mendengar dan mengalami banjir, mulai dari berita radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang menyebabkan banjir? Banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, penebangan hutan, dan lain-lain.
1: Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita dan mereboisasi atau menanam tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan tetap membersihkan lingkungan sekitar.
2: Mari jaga lingkungan kita agar terhindar dari banjir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

untuk pendengar di Pan Mantong Nah, bagi pendengar yang kena tepuk wati azan leho, dapat kamu kami seperti ji akan disampaikan terkait dengan wati azan leho untuk Kota Melabuh tepat pukul 12:26 wati Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya pukul 12:25 wati Indonesia Barat dan Aceh Jaya pukul 12:28 wati Indonesia Barat. Nagan Raya pukul 12:45 waktu Indonesia Barat, kemudian Semelu tepat pukul 12:40 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar sekaligus dengan berakhir lagunya, maka tak cukup ke Enoile program lagu-lagu Aceh di acara Haba Getanyo untuk Uronyo.

Sobat pendengar, dimanapun Anda berada, apapun aktivitas dan kesibukan, marilah kita tinggalkan sejenak. Karena tepat pukul 12 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur.

bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Gempa bumi dengan kekuatannya yang mengagumkan telah memberikan pengaruh yang mendalam pada lingkungan dan masyarakat di seluruh dunia. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bahan permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi terbesar bersejarah terjadi di Jepang pada tahun 2011. Dan itu adalah gempa Jepang terbesar sejak pencatatan dimulai. Intensitas getaran diukur pada modifikasi skala Mercalli.

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya Satpol PP Aceh Barat mengamankan sekitar 50 orang. Kanwil Kemenag Aceh luncurkan kelas internasional di Man 1 Aceh Barat.
2: Memperketat patroli dan penertiban guna menjaga ketertiban umum serta mencegah eksploitasi terhadap anak-anak maupun kelompok rentan.
3: Fasilitasi untuk kelas internasional itu 32 orang. Sedangkan untuk kelas kedinasan itu kemarin kita ikut tes. Kali ini tesnya itu juga kita ambil untuk tahun ini sebagai perdana juga satu rombongan sekitar 36 orang. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi Man 1 Aceh Barat dalam mengelola pendidikan dan menjawab tantangan dan menghasilkan siswa-siswi yang bermutu.
4: Siang ini kami memantau pendaftaran SNT Kota Subuh Salam. Antusias masyarakat kita seperti yang nanti terlihat di video ini sangat tinggi, dan saat ini sudah terdaftar tingkat SMP ada 25 orang, SMA juga ada sekitar 18 orang. Maka kami menghimbau kepada masyarakat Kota Subuh.
1: Inilah berita. Maksud kami, inilah lintas yang selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita utama. Sejak Januari hingga Juli 2026, Satpol PP Aceh Barat mengamankan sekitar 50 orang dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah. Berikut laporan selengkapnya.
2: Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayah Tul Hisbah, Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat terus mengintensifkan penertiban terhadap gelandang dan pengemis atau gepeng. Sejak Januari hingga Juli 2026, sekitar 50 orang telah diamankan dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah yang menggunakan berbagai modus baru untuk memperoleh belas kasihan masyarakat. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan WH Aceh Barat Arsil mengatakan dalam satu bulan terakhir pihaknya telah menertibkan 21 orang gepeng yang beroperasi di sejumlah titik keramaian di Kota Melabuh.
5: Iya, semenjak kita lakukan sweeping ini tidak hanya orang tuh merubah tampilan sebenarnya. Merubah tampilan yang dulunya agak compang-camping sekarang udah agak rapi, pura-pura yang dulunya pakai kotak sekarang cukup dengan kresek aja seolah-olah orang pergi belanja. Kemudian anak-anak yang enggak terurus rasanya muka kasihan sekarang belum berubah dengan pakai anak sekolah. Ini modus sebenarnya ini. Jadi bagaimanapun cara kita, orang tuh maka orang itu bertambah akalnya juga. Yang penting dia dapatkan uang dari pemberian orang.
2: Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk menekan keberadaan gepeng melalui sinergi dengan berbagai pihak. Selain melakukan penertiban rutin, Satpol PP juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk proses pemulangan para gepeng ke daerah asalnya. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus memperketat patroli dan penertiban guna menjaga ketertiban umum serta mencegah eksploitasi terhadap anak-anak maupun kelompok rentan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kankanwil Kemenag Provinsi Aceh, Dr. Andes Haji Asari meluncurkan program kelas internasional di Man 1 Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Anggota Komisi 7 DPR RI Dr. Andes Haji Teuku Zulkarnaini mendorong adanya inventarisasi situs atau tempat yang bernilai sejarah di Aceh. Hal itu disampaikan usai menutup rangkaian kegiatan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa tanggal 28 Juli 2026, saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dengan resmi membuka kelas internasional dan kelas kedinasan Man 1 Aceh Barat. Semoga berkah dan bermanfaat.
2: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh Dr. Randus Haji Azhari meluncurkan program kelas internasional di MAN 1 Aceh Barat. Program tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Usai peluncuran, Azhari meninjau langsung proses belajar mengajar di kelas internasional. Ia menyaksikan para siswa berinteraksi menggunakan bahasa Inggris bersama guru sebagai bagian dari penerapan pembelajaran berbasis bahasa asing. Azhari menjelaskan MAN 1 Aceh Barat menjadi madrasah kedua di Aceh yang membuka kelas internasional setelah MAN Model Banda Aceh yang terlebih dahulu mengembangkan kelas internasional dan kelas kedinasan. Menurutnya, penguasaan bahasa asing menjadi bekal penting bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan maupun berkarir di luar negeri.
8: Barusan kita juga menyaksikan bagaimana proses belajar mengajar di kelas internasional. Anak-anak berbicara dengan bahasa Inggris dengan gurunya, dan kita harapkan ini pencanangan hari ini bisa berjalan lancar, dan ke depan anak-anak kita harapkan menjadi generasi kita, generasi Aceh yang tangguh, dan bisa berkomunikasi dan berkiprah bukan hanya di tingkat lokal, bahkan secara nasional dan internasional.
2: Sementara itu, Kepala MAN 1 Aceh Barat, Faisal MPD, mengatakan pembukaan kelas internasional dan kelas kedinasan merupakan upaya madrasah menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Ia menjelaskan kelas internasional menggunakan kurikulum yang diperkaya dengan pembelajaran berbahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.
3: Setiap guru yang mengampuni atau yang tersangka PBM itu kita menggunakan bahasa asing. Kemudian untuk tahap awal kita hanya memilih satu rombel, dan siswa-siswa ini yang mampu bahasa Inggris dengan pasti dan baik itu melebihi dari satu rombel. Tapi kita sudah menyeleksi, hanya bisa kita fasilitasi untuk kelas internasional itu 32 orang. Sedangkan untuk kelas kedinasan itu kemarin kita ikut tes, buka link tesnya itu juga kita ambil untuk tahun ini sebagai perdana juga satu rombol, sekitar 36 orang. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi MAN 1 Aceh Barat dalam mengelola pendidikan dan menjawab tantangan dan menghasilkan siswa-siswi yang bermutu, berprestasi dan mendunia.
2: Program tersebut juga akan dikembangkan melalui kerjasama dengan Monash University Australia. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pusatu.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Lintas Siang Produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya. Anggota Komisi 7 DPR RI Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini mendorong adanya inventarisasi situs atau tempat yang bernilai sejarah di Aceh. Hal itu disampaikan usai menutup rangkaian kegiatan promosi branding Wonderful Indonesia melalui media sosial di Aceh Barat Daya. Berikut laporan selengkapnya.
6: Anggota Komisi 7 DPR RI Dr. Randes Haji Teku Zulkarnaini mendorong adanya inventarisasi situs atau tempat yang bernilai sejarah di Aceh. Hal itu disampaikan usai menutup rangkaian kegiatan promosi branding Wonderful Indonesia melalui media sosial. Kegiatan berlangsung di Aula STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya Selasa pagi. Teku Zulkarnaini atau yang akrab disapa Anpenbang itu menyebut bahwa Aceh memiliki potensi dalam pengembangan situs-situs bersejarah.
9: Tempat-tempat khusus yang punya nilai sejarah. Ini yang masih kita inventarisasi ya. Karena kita lihat secara umum Aceh punya potensi untuk itu. Sangat punya potensi.
6: Ia menyebut bahwa selain situs-situs bersejarah, Aceh juga harus melakukan inventarisasi terhadap tempat atau situs-situs yang menjadi objek wisata unggulan, sehingga dapat diselaraskan dengan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata. Anpenbang juga mendorong agar masyarakat Aceh, khususnya Aceh Barat Daya, terbuka dengan kedatangan para wisatawan dari luar guna menciptakan suasana nyaman bagi pengunjung untuk meningkatkan angka kunjungan pariwisata. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pusatu.
1: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. pengantar pemerintah pusat menghadirkan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kota Sebulusalam guna mencetak generasi unggul yang berdaya saing global. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pemerintah Kota Sebulusalam terus mematangkan transportasi sektor pendidikan dengan menghadirkan fasilitas pembelajaran berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Pengembangan skala besar ini ditandai dengan rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di atas lahan seluas 20 hektar di Kecamatan Longkip, Kota Sebulusalam. Langkah strategis itu dirancang untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing di era sains dan teknologi. Pemerintah Kota Sebulusalam menjamin seluruh akses dan fasilitas di sekolah modern ini nantinya dapat dinikmati oleh seluruh anak daerah tanpa dikenakan biaya sama sekali. Wali Kota Sebulusalam Haji Rasid Bancin mengimbau para orang tua agar tidak ragu memanfaatkan kesempatan emas pendidikan bebas biaya tersebut. Tingginya minat masyarakat bahkan sudah terlihat sejak tahap awal penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan sementara di Komplek Balai Latihan Kerja atau BLK.
4: Pada siang ini kami memantau pendaftaran SNT Kota Sebulusalam. Antusias masyarakat kita seperti yang nanti terlihat di video ini sangat tinggi. Dan saat ini sudah terdaftar tingkat SMP ada 25 orang, SMA juga ada sekitar 18 orang. Maka kami menghimbau kepada masyarakat Kota Sebulusalam, ayo kita daftarkan anak-anak kita di sekolah SNT. Ini gratis semuanya tanpa desil. Dan fasilitasnya nanti lengkap, yaitu STEM, kurikulumnya juga sains, teknologi, engineering, dan matematika. Dan ini nanti dipusatkan di Kecamatan Longkip, akan dibangun gedungnya seluas hamparannya 20 hektar oleh pemerintah pusat.
10: Selain itu, guna menjaga integritas dan transparansi proses seleksi, pemerintah Kota Sebulusalam mengawal langsung jalannya pendaftaran tersebut. Melalui integrasi kurikulum STEM dan pembangunan infrastruktur seluas 20 hektar tersebut, pemerintah Kota Sebulusalam optimis dapat membangun pemerataan kualitas pendidikan. Kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi juga diharapkan menjadi pijakan utama dalam melahirkan sumber daya manusia lokal yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan siap menjawab tantangan masa depan. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Lintas Siang Produksi Irm Laboh edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

Jangan lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: yang ditimbulkan akibat rokok tidak dalam seminggu setelah dia menghisap, namun butuh waktu. Itu waktunya sekitaran 10 tahun sudah mulai ada gejalanya. Dan penyakit yang ditimbulkan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Kalau kita lihat, cuman untuk di lingkungan rumah sakit kita selalu kita menghimbau tidak merokok di lingkungan rumah sakit, karena ini adalah kawasan bebas tanpa asap rokok.
2: Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan pola hidup sehat dan pemahaman tentang kesehatan sejak dini, kita dapat menjaga dan terhindar dari penyakit dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk, sudah saatnya kita tahu tentang kesehatan apa saja yang harus kita lakukan dan ketahui. Karena itu, dengar dan simak program obrolan sehat setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Melabu pada frekuensi 97 MHz. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit.

0: sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Primogenasi.

0: Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu, dalam sebuah musik pilihan Anda.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tanpa terasa waktu jual yang memisahkan kita. Jadi dengan berakhirnya lagu berikut nanti dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya, maka usai sudah tugas saya Imam menemani Anda untuk hari ini. Selamat siang, selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuhsori. Ragam informasi, request pilihan pendengar, dan Lintas 17 kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada ya. Tentunya senang kembali bisa dapat menemani di ruang dengar Anda, tentunya di Lintas Melabuh Sore edisi Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita baik. Dan kita sapa penelpon yang ingin bergabung di siang kesempatan hari ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Iya, satu pantun yang mau dengar dari Mak Tengo di siang hari ini boleh?
4: Boleh. Kiri jalan, kanan pun jalan.
3: Cakep.
4: Di tengah-tengah pohon melati.
3: Wow.
4: Kirim jangan, pesan pun jangan.
3: Au-au.
4: Kalau rindu, datang sendiri.
3: Iya, aduh. Kalau rindu datang sendiri itu ya Tengo ya. Iya, saudara lain ya. Ya jangan titip salam pesan aja. Nomor rekening boleh juga dititip Mak ya. Iya, baik. Satu tembang lagu di siang hari ini akan dihadirkan buat Mak Tengo. Berjudul apa ini, Mak?
4: Ta'aruf aja ya.
3: Ta'aruf. Iya. Kenapa harus ta'aruf, Mak?
4: Karena belum kenal, harus ta'aruf dulu. Oh,
3: ta'aruf dulu. Iya, baik. Boleh ditahu siapa yang bawakan lagunya ini, Mak?
4: Ta'ul ya.
3: Hah?
4: Ta'ul.
3: Ta'ul.
4: Iya.
3: Fa'ul. Fa'ul ya. Iya, maklum lah, Mak. Fa'ul Lydia ya.
4: Iya,
3: ini coba yang dicari ya dengan ta'aruf ya dari Fa'ul ya. Fa'ul Lida.
4: Iya.
3: Fa'ul Lida ya, baik, Mak. Nanti ini karya terbarunya ya. Tentunya nanti.
4: Terima kasih, Hanji.
3: Sama-sama, Mak.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada ya, itu dia. Ya, tentunya tadi ada Mak Tengo dan kita masih menunggu. Bagi Anda yang ingin bergabung silakan dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
3: Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
3: Iya, satu pantun nih mau dengar dari Maci Ida nih di siang hari ini, boleh?
5: Boleh.
3: Iya, silakan.
5: Kalau ada semua di gadang.
3: Wow.
5: Boleh numpang mandi.
3: Boleh.
5: Kalau ada umurnya panjang. Kapan-kapan
3: insya Allah siap. Ini adalah RRI Rumah Rakyat Indonesia.

0: Ida, jangan ya. Ragu dan jangan sungkan sama Cik Ida ya. Iya, insya Allah. Semoga Allah mempermudahkan dan memberikan langkah ya, menuju kemari ya. Karena ini rumah rakyat Indonesia ini, Mak Cida ya. Baik. Satu tumpang lagu apa nih akan yang dihadirkan buat Mak Cida nih di siang hari ini?
1: Lagunya Mansur S ya.
0: Mansur S, judulnya?
1: Judulnya Bu Endi dulu ya.
0: Iya, kenapa harus Bu Endi?
1: Pokoknya
0: Cik Ida
1: nggak lupa
0: lo judulnya. Oh gitu ya. Iya, kira-kira enaknya judul lagunya Mansur S apa nih?
1: Pokoknya enak ya.
0: Pokoknya enak. Memang lagu-lagu Mansur S enak semua nih. Mak Cik Ida. Iya. Enak-enak aja ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Ku minta maafmu lah begitu ya.
1: Oke,
0: nanti akan yang diputarkan ya dari Mansur S ya. Terima kasih Mak Cida.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada ya. Semoga di siang hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali kita sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
1: Ya, adalah kita.
0: Iya, satu pantun kami mau dengarkan dari Kak Endang di siang hari ini. Silakan.
1: Hitam-hitam si kampung mang. Walaupun hitam ku pandang manis.
0: Wow.
1: Hitam-hitam si gula Jawa. Walaupun hitam manis tawa.
0: Ah, yang benar.
1: Benar.
0: Nanti perasaan aja enggak?
1: Nampak giginya yang putih kan manis.
0: Iya, karena ada gula lagi ya. Bukan ada semut yang dibilang karena ada gula ditaruh jadi manis ya kak ya.
1: Iya,
0: gula gitu kak Endang ya. Iya, baik.
1: Enak juga lagu gula-gula sih. Siapa nyanyinya tuh?
0: Hah? Ini kurang tahu gula. Juga tuh ya. Kira-kira siapa ya yang bawakan lagu
1: gula-gula.
0: Siapa, ya? Siapa ya lupa, kira-kira kata. Ya Elvi Sukesi.
1: Oh iya.
0: Iya. Apa ini akan yang diputarkan nih?
1: Lagu itu aja.
0: Hah?
1: Boleh lagu gula-gula aja.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya gula-gula ya. Iya. Yang penting jangan lupakan yang pahit-pahit juga ya Kak Endang ya.
1: Iya. Terkadang pahit-pahit ini bukan apa?
0: Bukan apa?
1: Kata pepatah tuh?
0: Apa? Ayo.
1: Kalau ku tahu pria pahit. Akan kugulai dalam belangnya, gitu.
0: Iya, aduh.
1: Kalau ku tahu bercinta itu sakit, takkan ku mulai dari semula.
0: Ay, bener, aduh, pantang dipancing langsung pantun terkenang memori ya.
1: Kalau yang pahit itu belum tentu empedu ya.
0: Iya betul.
1: Pahit itu jadi obat ya.
0: Iya, Pak, kadang sambiroto pahit juga jadi obat dicari orang ya. Iya baik, yang penting jangan ada kata-kata manis, lebih baik pahit berkata begitu Kak Endang ya.
1: Gak mau apa itu.
0: Iya. Berarti dari LP Sukesi nanti ya akan yang diputarkan ya, gula-gula ya. Sama-sama Kak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia ada Kak Endang ya. Tentunya telah memberikan pantun juga dan juga humoris di siang hari ini ya. Baik, dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mung Hendi.
0: Prodangdut
1: adalah kita.
0: Iya, satu pantun dari Ina kita akan mau dengarkan. Silakan.
1: Iya. Wasalah buah durian.
0: Wow.
1: Kepala botak banyak pikiran.
0: Hai.
1: Tertawa.
0: Ih, lanjut.
1: Lucunya apa?
0: Lanjut.
1: Iya. Pajero buat strawberry.
0: Wow.
1: Ambilan duduk yuk gabung bersama RRI.
0: Iya.
1: Apalagi penyiarnya ada Bung Hendi.
0: Wow.
1: Ini senang sekali.
0: Yang benar.
1: Benar lah.
0: Iya, yang penting jangan gula-gula manis-manis saja ya.
1: Iya
0: baik.
1: Iya.
0: Satu tembang lagu apa ini akan kita hadirkan buat Ina nih?
1: Ya, lagunya.
0: Iya.
1: Terlena ya. Terlena dari Kenurjana ya.
0: Terlena.
1: Ya.
0: Emang dirimu terlena sama siapa?
1: Adalah
0: ya.
1: Iya.
0: Iya baik. Ya, nanti akan kita putarkan ya. Ya,
1: buat Bu Hendy selamat bertugas ya selalu.
0: Amin.
1: Terus hati-hati nanti ya.
0: Oke, terima kasih Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia penelpon keempat kita ya yang telah menyapa Anda juga ya. Dan kita sapa penelpon satu lagi ya, baru kita akan putarkan lagu-lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Prodamdut. Satu pantun dari Kak Ros yang di mau dengar.
1: Pantunnya.
0: Yo.
1: Pucuk sawu bermata intan.
0: Wow.
1: Pandan berduri-duri.
0: Au au.
1: Hari pun tidak kepandang, bermalam ke bawah mimpi.
0: Aduh. Ke bawah mimpi, mimpi apa? Mimpi, mimpi. Lagunya ada ya, mimpi, mimpi, mimpi ya. Iya baik. Jadi satu tembang lagu apa nih buat Kak Ros akan yang dihadirkan nih?
1: Lagunya dari Lewaldi aja di jengkat ya.
0: Dari?
1: Lewaldi.
0: Lewaldi, judulnya?
1: Terhalang dinding kaca.
0: Dinding kaca?
1: Terhalang dinding kaca.
0: Kenapa terhalang dinding kaca?
1: Emang udah dihalangin.
0: Hah? Iya, tapi masih terlihat kan, Kak Ros kan? Iya, tapi tidak tersentuh lagi ya. Iya, baik, nanti akan yang diputarkan ya.
1: Iya,
0: baik, Kak Ros.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu dia ada 5 telepon ya yang telah bergabung, dan tentunya kita akan putarkan lagu-lagu ya dari para pendengar setia nih yang telah di request. Ini dia Ta'aruf, karya terbaru dari Adibal yang akan disayembarakan ya. Tentunya selamat mendengarkan.

ngerti lagunya bang ya? Ya, untuk yang di sana yang berniat untuk ta'aruf, niatkan lillahi ta'ala. Jangan buat main-main ya, dosa. Kasihan juga anak orang ya. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh. Yang sudah berkeluarga, mudah-mudahan dilanggengkan dan selalu bahagia. Amin. Suling nih ya.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia satu temang berjudul Ta'aruf telah kita hadirkan, dan tentunya kita kembali hadirkan ini satu temang lagu dari Mansur S, Ku Minta Maaf, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia dari Kenurjana Terlena ya. Tentunya 4 tembang lagu dangdut yang telah di request dari para pendengar setia yang telah bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Tentunya sudah kita putar, dan bagi Anda yang ingin bergabung ya, tentunya masih kita dapat menerima satu penelpon lagi ya. Tadi ada Paci Odon yang ingin bergabung. Silakan Paci Odon, bisa ulangi mainkan jemarinya ya. Tentunya di layanan telepon Hendy masih menunggu Anda ya. Baik, kita sapa kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, satu pantun dari Bang Odeon, kita akan dengarkan nih.
1: Berlayar ke kapal, berlayar ke pulau seberang.
0: Jauh.
1: Di sana abang akan berjuang.
0: Ah, yang benar.
1: Jangan ragu dan jangan bimbang. Kalau pulang kau pasti menang.
0: Gombal. Ini dalam sekali ini. Ini rayuan sama Teh Iin ini ya. Kayaknya ini masih tercopy paste gitu ya. Ya Teh ya. Iya, semoga si Teteh mendengarkan pantun ya, tentunya pantun irama yang bergejolak tentunya membuat Teh Iin jatuh di pulau tempat berlabuh.
1: Iya, Bang.
0: Iya, betul ya. Tentunya di bumi Teku Umar ya, Teh ya.
1: Iya.
0: Itu pantun sangat dalam dan ada ikatannya itu, Teh ya.
1: Iya, ada maknanya, Bang.
0: Ada makna, betul. Kalau enggak tak akan ditinggalkan itu pulau Sunda. Iya, baik. Satu tembang lagu apa nih akan yang dihadirkan buat Bang Odeon nih menemani waktu siangnya?
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Kenapa?
1: Aku dimarah orang.
0: Iya, jangan tunggu lama-lama gitu ya. Iya, akan mengejar orang lagi nih ya. Iya, hati-hati, harus dijaga juga tuh Teh ya, walaupun dari gombal tadi ya. Iya.
1: Dikejar orang.
0: Iya, baik. Siapa yang bawakan lagunya nih, Bang Odeon?
1: Dona Leon
0: ya?
1: Ya.
0: Iya, baik. Nanti akan yang diputarkan ya. Iya, dari gitu. Dona Leon. Iya. Tentunya ini enggak asing nih ya. Jangan tunggu lama-lama ya. Baik, baik. Iya. Terima kasih Bang Odeon.
1: Sama-sama Bung Eni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, ini dia dari Leo Waldi, Terhalang Dinding Kaca. Akan kembali kita hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia lagu-lagu dangdut dan juga lagu-lagu dari Kucu-Kucu Hota. Hey, ya, tentunya mengenang memori lagu ini yang sangat populer ya di ruang dengar Anda dan juga menjadi familiar. Dan tentunya dengan lagu Kucu-Kucu Hota tadi mengakhiri di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita ya. Dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, semoga di siang menjelang sore hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, lagu-lagu tadi juga dapat menghibur ya suasana teman-teman dari Satpol PP dan WH Aceh Barat yang tentunya sedang menjalani piket tugas ya, sebagaimana yang sesuai standar operasional pekerjaan yang telah mereka laksanakan di setiap harinya. Dan tentunya semangat buat Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat ya, untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di sekitar wilayah tempat yang telah ditujukan. Dan pendengar, tentunya kita beralih ke program Suara di Indonesia Cerdas ya. Tentunya di kesempatan siang menjelang sore hari ini kita akan membahas di Suara Nusantara dengan mengangkat tema Melestarikan Budaya di Tengah Arus Modernisasi. Tentunya saya Hendy masih menemani di ruang dengar Anda dan mengucapkan terima kasih kepada para pendengar setia yang telah bergabung dan berpartisipasi ya di program-program selanjutnya. Dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Desa Pasir Jambu, Kawai 16.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 97 MHz, Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, selamat siang menjelang sore para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada ya. Tentunya di kesempatan siang menjelang sore hari ini kita akan membahas dan mengungkap ya, tentunya di program Suara Nusantara, dalam melestarikan budaya di tengah arus modernisasi. Dan tentunya dalam melestarikan budaya di tengah arus modernisasi adalah tantangan besar, sekaligus keharusan agar kita tidak kehilangan identitas bangsa. Nah, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, modernisasi tidak harus menghapus tradisi. Keduanya bisa berjalan beriringan melalui adaptasi yang cerdas. Tentunya beberapa strategi efektif untuk menjaga kelestarian budaya, yaitu pemanfaatan teknologi dan media sosial. Nah, digitalisasi karya tentunya mendokumentasikan seni, tari, dan cerita rakyat dalam bentuk video berkualitas tinggi di YouTube atau TikTok. Dan kedua, museum virtual membuat akses tur digital ke situs sejarah agar bisa dinikmati generasi muda dari mana saja. Tentunya di aplikasi edukasi mengembangkan game atau aplikasi ponsel yang mengajarkan bahasa daerah dan aksara tradisional. Nah, tentunya pembuatan komoditas dan industri kreatif tentunya memiliki modifikasi estetika. Ya, tentunya adalah memadukan motif tradisional seperti batik atau tenun ke dalam fashion modern sehari-hari. Dan tentunya musik kontemporer menggabungkan alat musik tradisional seperti angklung atau gamelan, ya tentunya dengan genre ya musik modern seperti pop atau EDM. Nah, tentunya tidak terlepas dari kuliner inovatif, mengemas makanan tradisional dengan tampilan modern tanpa menghilangkan cita rasa aslinya. Dan tentunya jalur pendidikan dan komunitas muatan lokal memasukkan pelajaran bahasa, seni, dan sejarah daerah ke dalam kurikulum sekolah wajib. Nah, pendengar, Sanggar Seni mendukung dan mendirikan wadah bagi pemuda maupun pemudi untuk belajar menari, bermain musik, atau memahat. Dan tentunya tidak terlepas dari festival budaya yang mengadakan acara rutin tahunan yang melibatkan generasi muda sebagai panitia dan penampil. Dan peran ini juga tidak luput ya dari lingkungan keluarga. Bahasa ibu, membiasakan berkomunikasi menggunakan bahasa daerah di dalam rumah sehari-hari. Dan juga dongeng tradisional, menceritakan kisah rakyat atau legenda daerah sebagai pengantar tidur anak. Dan tidak lupa juga pengenalan sejarah, mengajak keluarga berlibur ke tempat bersejarah atau desa adat. Nah, tentunya yang telah saya sebutkan tadi ya, baik itu pembuatan komoditas dan industri kreatif dan juga pemanfaatan teknologi dan media sosial, tentunya jalur pendidikan dan komunitas, peran lingkungan keluarga kita melihat di Kabupaten Aceh Barat khususnya ya, banyak sudah menonjolkan baik itu tarian-tarian dan juga cerita rakyat dan juga sejarah-sejarah ya, bagaimana untuk menghidupkan budaya-budaya, tentunya kita cinta akan budaya kita sendiri. Tentunya dalam pembuatan komoditas dan industri juga secara kreatif seperti kuliner, musik kontemporer, dan juga modifikasi estetika telah banyak dilakukan oleh kaum pemuda dan pemudi. Dan juga kita melihat juga jalur pendidikan dan komunitas, kita berharap dalam pelajaran bahasa ya dan sejarah daerah ke dalam kurikulum sekolah wajib. Dan kita melihat di tingkat sekolah dasar, madrasah juga sudah masuk muatan lokal tentunya dalam bahasa daerah. Dan tidak lupa tentunya ya, sedikit kita akan membendung arus modernisasi dalam melestarikan warisan budaya di kalangan anak muda. Tentunya kalimat merupakan kalimat yang sangat menggetarkan hati ya. Bagaimana tidak seorang pemimpin bangsa, seorang yang menjadi panutan sebuah negara ya, tentunya kepala daerah dengan gagah dan percayanya ya, tentunya mengeluarkan, melontarkan kalimat yang bermakna betapa pentingnya peran seorang pemuda bagi bangsa ini. Nah, selain itu juga beberapa kata juga menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, ya, percaya, dan memiliki kesetiakawanan sosial dan semangat pengabdian terhadap masyarakat. Tentunya peran generasi muda dalam melestarikan nilai-nilai kebangsaan juga sangat berpengaruh dan juga sangat menjadi rujukan atau tolak ukur ya dalam melestarikan budaya kita masing-masing. Dan tentunya tantangan besar ini menjadi kecil apabila kita dapat terangkul ya, dan terangkul dan dapat berkolaborasi. Tentunya di era tengah arus modernisasi ini juga kita harus peka terhadap kecanggihan-kecanggihan dan juga perkembangan dunia massa, media massa ya, seperti media Facebook, Instagram, dan juga link ya Twitter. Tentunya kita melihat banyak ya adik-adik, anak-anak kita terus ya menggapai kreativitasnya. Tentunya di mana pola-pola hidup kita melihat ke dalam kehidupan kita sehari-hari dalam ruang lingkup ya, baik itu di perdesaan, kecamatan maupun di tingkat kabupaten, dalam menghidupkan budaya dan tradisi kita ada di Aceh ini. Khususnya kita melihat tari-tarian dan juga lagu-lagu dan juga kearifan lokal itu juga lebih dikedepankan. Dan pendengar, demikian ya ulasan yang bisa kita hadirkan di ruang dengar Anda, tentunya di Suara Nusantara. Dan tentunya saya Hendy mengucapkan terima kasih, dan kita akan hadirkan lagu-lagu pop untuk menemani di suasana sore hari Anda. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.

0: Kebudayaan Aceh atau PKA merupakan ajang perhelatan kebudayaan terbesar masyarakat Aceh untuk melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat Aceh yang telah diadakan sejak tahun 1958. Kemudian diadakan lagi tahun 1972, kemudian tahun 1988, kemudian tahun 2004, tahun 2009, tahun 2013, tahun 2018, dan tahun 2023. Awalnya, pelaksanaan PKA ini diadakan 14 hingga 16 tahun sekali. Namun, mulai PKA keempat atau pada tahun 2004, Pekan Kebudayaan Aceh diadakan 5 tahun sekali. Setiap pelaksanaan PKA selalu mengangkat tema berbeda-beda. Seperti PKA ke-8 tahun ini, mengangkat isu jalur rempah dengan tema Rempahkan Bumi, Pulihkan Dunia. Dengan berbagai rangkaian kegiatan seperti pawai budaya, pameran sejarah jalur rempah, festival busana, festival kuliner, pertunjukan dan lomba seni budaya, pertunjukan dan lomba adat budaya, aneka lomba permainan rakyat, seminar internasional, dan business matching. Event 5 tahunan ini akan menampilkan Aceh dalam 3 lini masa, yaitu Aceh masa lalu, Aceh masa kini, dan Aceh masa depan.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengikuti tren luar negeri, gaya berpakaian, musik, bahkan cara bicara. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, masihkah kita bangga dengan budaya sendiri? Budaya bukan cuma tarian tradisional atau pakaian adat yang dipakai saat upacara. Budaya itu identitas. Itulah jati diri kita yang bikin Indonesia unik di mata dunia. Jangan malu pakai batik ke kampus. Jangan gengsi tampilkan tarian daerah di media sosial. Jangan ragu, bangga dengan bahasa daerahmu. Yuk jadi generasi muda yang modern tanpa kehilangan budaya. Karena keren itu ketika kita tetap jadi diri sendiri dan bangga jadi anak bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
6: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
5: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
6: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
5: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
7: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 15:49 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya lagu-lagu yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda dapat menemani di suasana aktivitas Anda, dan juga bagi Anda yang sedang menikmati suasana istirahat ya di sore hari, tentunya lagu ini dapat menemani di suasana Anda. Dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, berikut kita sampaikan waktu kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya nanti di pukul 16:05 waktu Indonesia Barat. Dan untuk waktu kumandang azan asar untuk wilayah Simelu dan Kabupaten Nagan Raya di pukul 16:07. Dan untuk wilayah Melabu dan sekitarnya di pukul 16:07. Sementara untuk Kabupaten Aceh Jaya, waktu kumandang azan asar di pukul 16:09. Dan tentunya dilanjutkan dengan sebuah renungan, manfaatkan dunia untuk akhirat. Dan di pukul 16 kita akan kembali hadirkan lagu-lagu Silut Nusantara untuk menemani di suasana sore hari Anda hingga nanti informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Cunyadi Nagan Rai bersama Yoga akan kita dengarkan bagaimana perakirawan cuaca di sore hari ini hingga esok hari di pukul 16:30. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Baik pendengar dimanapun Anda berada, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 16 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di pukul 16 lewat 7 menit kita akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Melabu dan sekitarnya. Namun setelah berikut ini kita telah beralih ke program Silut Nusantara.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabu FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jamo.
7: Jauh.
8: Kira-kira, Mang. Cuma aku memang maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
7: Mak ya, lo ikut kita berincak
8: nyanyi. Oh, ya, lah itu kakaknya budak beb. Ah.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari Abdullah tengah berkumpul dengan seluruh sanak keluarganya. Maklumlah itu pas lebaran Idul Fitri. Seperti biasanya pas keluarga di rumah adik perempuannya, karena disitulah ibu Abdullah tinggal. Abdullah saat itu sebagaimana biasanya ia mengenakan baju gamis karena memang habis sholat Id, lalu bersilaturahim dengan tetangga dan kemudian meluncur ke pertemuan keluarga itu. Pas momen tertentu Abdullah berdua saja dengan kakak lelakinya di ruang makan, sementara keluarga yang lain heboh bercanda ria di luang keluarga. Tiba-tiba sang kakak bertanya, "Dul, sholat yang benar dan baik itu yang gimana sih?" Abdullah dengan santai menjawab, "Ya, jaga aja sholat 5 waktu. Sang kakak rupanya tidak puas dengan jawaban Abdullah, karena dia menginginkan Abdullah menjawab dengan rinci tentang fikih, bagaimana tentang sholat. Kemudian dia melanjutkan, "Maksudku, jelasin dikitlah dulu rukun dan hukum sholat itu gimana, supaya aku ini bisa..." "Ya enggak salah lah," jelas sang kakak. "Kalau niat ibadah, ya sudah lakukan aja mas. Lakukan aja apa yang mas ketahui. Nanti Allah akan membimbing, percaya saya." Sang kakak terdiam, sepertinya mencoba memahami jawaban Abdullah. Kemudian Abdullah melanjutkan pesannya, "Coba mas lihat anak-anak mas itu." "Begitu," kata Abdullah sambil menunjuk keponakan-keponakannya. "Mas yakin mereka bisa jadi anak yang soleh dan solehah?" Sang kakak setelah melihat anak-anaknya itu lalu tertunduk dan memikirkan jawabannya sendiri. "Kita nanti akan sendirian mas di alam sana dengan segala amalan kita. Sendirian." Sang kakak makin tertunduk, sepertinya dadanya sesak, seolah ingin berteriak. "Jadi mulai sekarang lakukan saja sholat 5 waktu sesuai yang mas tahu aja. Yang penting jangan bolong-bolong. Berat mas sanksinya di sana nanti, berat. Hari, bulan, berganti tahun. Alhamdulillah ada perubahan pada diri sang kakak yang mulai sholat berjemaah di masjid yang kebetulan letaknya di samping rumahnya. Beberapa tahun kemudian sang kakak sakit, menurut diagnosa dokter jantungnya, dan harus opname di rumah sakit. Karena kesibukannya dan juga karena tinggal di luar kota, Abdullah waktu itu belum bisa menengok kakaknya. Selang beberapa lama Abdullah menyempatkan untuk menjenguk kakaknya yang sakit tersebut, dan kali ini sudah berada di rumah dengan rawat jalan atau apa istilahnya Abdullah kurang begitu paham. Ketika menjenguk sang kakak yang waktu itu tidur di ranjang khusus untuk orang sakit, seperti biasa orang menjenguk orang sakit, Abdullah menanyakan keadaan dan lain-lain. Sang kakak iparnya pun menjelaskan, Masmu gelisah tiap malam, gak bisa tidur. Lalu Abdullah bertanya ke kakaknya, "Kenapa gelisah, Mas? Kenapa gak bisa tidur?" Sang kakak berkata, "Dul, di alam

0: supaya bisa tidur, buat zikir aja mas. Buat zikir insya Allah. Ada tasbih mbak? Abdullah bertanya kepada kakak iparnya. Nah mas dengan tasbih di tangan, insya Allah mas akan selalu berzikir, istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sepanjang waktu jangan putus-putus. Manfaatkan. Sang kakak wajahnya mulai kelihatan tenang setelah mendapat inspirasi dari Abdullah. Kemudian Abdullah bertanya lagi, hafal amalan Sayyidul Istighfar? Sang kakak bertanya, yang gimana itu? Kemudian Abdullah memberitahu, yang ini yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana rahdika wa dika masutu'atu a'udhu bika min syarri ma sunatu abul laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu bacaannya. Bukannya yang ada di depan tempat sholat itu ya Dul? Kata sang kakak sambil menunjuk ada tempat sholat di mana di situ ada sajadah, dan betul saja di depannya ada secari kertas bertuliskan Sayyidul Istighfar. Kemudian oleh Abdullah diambil dan dipindahkan ke dekat ranjang di mana kakaknya tidur. Nah, aku tempel di sini ya mas ya, baca sepanjang waktu, kata Abdullah. Jangan putus. Pokoknya begitu mas tidak tidur, baca ini. Tasbih jangan dilepas. Supaya kita selalu berusaha mengingat Allah. Jangan putus. Benar saja malam harinya kakaknya konon bisa mulai tidur. Beberapa minggu dari pertemuan itu, Allah memanggil sang kakak untuk kembali ke haribaannya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitulah hidup yang amat singkat ini. Dari kisah nyata tadi, pesannya adalah manfaatkan dunia ini, manfaatkan waktu di dunia ini untuk persiapan akhirat kelak. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya dan Trimo Gunasi.

0: Cuaca, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika bersama Bang Yoga untuk memberikan informasi dari Stasiun Meteorologi Cunyadi Nagan Raya. Halo, Assalamualaikum Bang Yoga.
1: Ya, Waalaikumsalam. Selamat sore Bang.
0: Iya, gimana kabarnya di sore hari ini Bang Yoga?
1: Sehat Bang, Alhamdulillah.
0: Iya baik, tentunya kita akan dengarkan ya informasi perakiran cuaca di sore hari ini hingga esok hari. Silakan Bang Yoga.
1: Oke Bang. Ya, selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Melabo. Kembali lagi bersama saya dengan Yoga untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca pada edisi Rabu dan Kamis 29 dan 30 Juli tahun 2026 untuk wilayah barat hingga selatan Aceh, yaitu dari Kabupaten Calang, Aceh Jaya.
0: Ya baik, tentunya kita akan coba dapat terhubung kembali ya bersama perakirawan cuaca BMKG ada Yoga. Tentunya tadi sempat terputus dan coba kita akan kembali untuk dapat terhubung melalui telepon selulernya untuk mengetahui perkembangan perakirawan cuaca yang akan disampaikannya. Dan tentunya kita masih, ya baik, kita telah tersambung kembali. Halo, Assalamualaikum Bang Yoga.
1: Ya, Waalaikumsalam. Maaf Bang, terputus jaringan.
0: Ya, baik, baik. Silakan ulangi kembali Bang Yoga.
1: Oke, Bang. Ya, mohon maaf kami ulangi. Untuk perakiran cuaca pada tanggal 29 hingga 30 Juli, hari Rabu hingga Kamis, esok hari, dari kota kabupaten yang pertama yaitu dari Calang, Calang Aceh Jaya pada malam hingga dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, namun adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Aceh Jaya. Sedangkan esok hari, pagi hingga siang hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya dari Kota Melabo, Aceh Barat, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti diperkirakan berawan tebal, dan esok pagi hingga siang hari kondisi cuaca Aceh Barat diperkirakan berawan. Selanjutnya dari Sukamakmu Nagan Raya, pada malam hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, namun adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Nagan Raya, serta esok pagi hingga siang hari kondisi cuaca di Nagan Raya diperkirakan berawan. Selanjutnya dari Aceh Barat Daya, Blang Pidi, pada malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan lokal dengan intensitas ringan di beberapa wilayah di Blang Pidi, Aceh Barat Daya. Sedangkan pada esok pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya dari Aceh Selatan, Tapak Tuan, malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan, serta pagi dan esok hari kondisi cuaca di Tapak Tuan diperkirakan berawan. Selanjutnya dari Tubulu Salam pada malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dan esok pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya dari Singkil, Aceh Singkil, pada malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dan esok pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya dari Sinabang, Simelu, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dan adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Simelu. Dan pagi hingga siang hari esok kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu rata-rata pada hari ini hingga esok diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 70 hingga 98% dan arah angin dominan dari arah selatan. Untuk tinggi gelombang perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan 1,25 hingga 2,0 meter. Sekian Bang untuk laporan cuaca pada edisi Rabu hingga Kamis 29 hingga 30 Juli tahun 2026 langsung dari Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya Bang.
0: Baik, terima kasih Bang Yoga atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali di sore hari. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, demikian informasi perakirawan cuaca di sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi Anda sekalian. Dan tentunya kita akan masih hadirkan lagu-lagu pop, sembari kita akan bergabung bersama Lintas Skorwil 17 di program Warta Berita. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 97 MHz, Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah merasa kena flu, tapi sakitnya luar biasa dan gak sembuh-sembuh. Bisa jadi itu bukan flu biasa loh, tapi super flu. Tenang, super flu bukan virus baru hasil mutasi aneh. Ini adalah istilah untuk gejala flu berat yang menyerang saat imun kita sedang lemah. Nah, setelah bertahun-tahun kita pakai masker, sistem imun kita jadi kurang berlatih melawan virus flu. Begitu kena sekarang, reaksinya jadi jauh lebih hebat. Ciri-cirinya adalah demam tinggi yang bandel, nyeri otot di seluruh tubuh, sakit tenggorokan hebat, dan durasi sakit yang bisa lebih dari 10 hari loh. Jangan dianggap remeh ya, pastikan kamu istirahat total, minum air putih yang banyak, dan jangan asal minum antibiotik karena ini disebabkan oleh virus. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika perlu, dan segera konsultasi ke dokter kalau gejala makin parah. Stay safe guys!
1: Itu influenza. Influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza: sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian. Tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita akan bergabung bersama Sekorwil 17 di program Warta Berita. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Dari jarak yang lebih jauh.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekolil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya program Teaching Factory perkuat pendidikan vokasi. Sekda Aceh tekankan disiplin dan kolaborasi ASN Sekda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Buna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempal Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirilay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Program Teaching Factory diharapkan mampu perkuat pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtalamudin berharap siswa-siswi sekolah menengah kejuruan SMK dapat menjadi generasi yang kreatif, kompeten, dan siap menghadapi tantangan era digital. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan arahan dalam sosialisasi program bantuan Teaching Factory TEFA di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh pada 28 Juli 2026. Murtalamudin turut mengingatkan para guru untuk mendorong peserta didik mampu menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan bidang keahlian agar dapat terampil, kreatif, dan ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat serta sukses.
2: Begitulah tugas guru. Pimpin anak-anak kita, SMK 5, agar menghasilkan produk-produk sesuai dengan bidang keahlian yang dia tuntut, mendorong mereka besok setelah dari sekolah ini, mereka bisa menjadi orang-orang yang survive di zamannya dan menjadi orang-orang kreatif.
1: Adapun kegiatan ini sebagai langkah memperkuat pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia industri. Sosialisasi berfokus pada pembelajaran mendalam dan kecerdasan artifisial AI untuk tahun ajaran 2026-2027. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sekda Aceh tekankan disiplin dan kolaborasi ASN Sekda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir mengingatkan seluruh pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh untuk terus memperkuat disiplin, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Arahan tersebut disampaikan Sekda Aceh saat memberikan pengarahan kepada para pejabat struktural Sekda Aceh Selasa pagi. Menurut Muhammad Nasir, kekompakan dan sinergi antar aparat menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung pelaksanaan program kerja Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah.
4: Mari kita perkuat kembali disiplin kita, ya, komunikasi kita, koordinasi kita, kolaborasi kita, sehingga menghasilkan sebuah tim yang besar, tim yang kuat untuk Anda Biru, tim yang kuat ketika kita melakukan koordinasi dengan SKPA yang berada di bawah koordinasi.
3: Sebagai pusat administrasi pemerintahan, ASN Sekda dituntut menunjukkan etos kerja, kedisiplinan, serta integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Muhammad Nasir mengingatkan seluruh ASN untuk menjalankan instruksi Gubernur Aceh terkait pelaksanaan sholat fardu berjamaah. Ia juga mengajak seluruh pegawai untuk membiasakan penggunaan bahasa Aceh setiap hari Kamis sebagai upaya memperkuat nilai-nilai keislaman sekaligus melestarikan budaya daerah. Sekda Aceh berharap seluruh jajaran Sekda terus menjaga semangat kebersamaan, meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kerjasama agar tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan pelayanan publik yang semakin optimal. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya memenuhi hak setiap anak tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi mereka. Berikut laporan kontributor RRI, Isa Umami Wartin.
5: Halo pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026, Komunitas Ruang Lingkup menggelar kegiatan sosial yang bertajuk Bermain dan Berkreasi bersama anak-anak di SLB Negeri Kota Banda Aceh. Melalui berbagai kegiatan, komunitas ini ingin menghadirkan ruang yang inklusif dan menumbuhkan rasa semangat bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya.
6: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya memenuhi hak setiap anak tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi mereka. Peringatan ini tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan ruang yang aman, inklusif dan penuh kasih agar setiap anak dapat tumbuh serta mengembangkan potensi terbaiknya. Semangat tersebut diwujudkan oleh komunitas Ruang Lingkup melalui kegiatan sosial bersama siswa SLB Negeri Banda Aceh Sabtu 25 Juli 2026.
7: Hari ini kita melakukan berbagai macam kegiatan, diantaranya ada kegiatan edukasi, penampilan bakat, pohon harapan dan lain-lain.
6: Komunitas ini mengajak para relawan untuk berbagi kebahagiaan sekaligus memberikan ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat berekspresi dan menunjukkan kemampuan yang mereka miliki. Bagi SLB Negeri Banda Aceh, kehadiran komunitas dan para relawan menjadi bentuk perhatian yang menghadirkan semangat baru bagi para siswa. Wakil Kepala SLB Negeri Banda Aceh, Heramika, berharap perhatian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus terus diperkuat, termasuk melalui dukungan pemerintah agar mereka memperoleh kesempatan yang setara setelah menyelesaikan pendidikan.
8: Untuk pemerintah dan masyarakat luas, anak-anak kita ini anak-anak istimewa, tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Kami harapkan pandangan pemerintah dan masyarakat lebih luas untuk anak-anak kita. Samakanlah mereka dengan anak-anak yang lain. Dan mereka juga, adik-adik tadi dari ruang lingkup juga sudah melihat bagaimana kebolehan anak-anak kami. Suara, tari, puisi kan sama seperti anak-anak lain. Maksudnya kalau bisa pemerintah juga menyediakan lapangan kerja setelah anak-anak kami ini lulus. Boleh datang ke sekolah kami menanyakan, Bu, ini anaknya sudah bisa apa? Walaupun anak kami cuma jadi tukang sapu, tukang OB istilahnya, bolehlah diterima. Samakanlah haknya.
6: Harapan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tidak berhenti di ruang kelas. Mereka membutuhkan kesempatan untuk berkarya, bekerja dan berkontribusi di tengah masyarakat sebagaimana anak-anak lainnya.
5: Melalui kegiatan yang digagas oleh komunitas ruang lingkup ini, diharapkan semakin banyak pihak yang turut berkontribusi dalam mendukung potensi dan juga tumbuh kembang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Yesa Umami Wartin melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Pemerhati Kesehatan Kota Lhokseumawe, Sumawe, Dr. Helizar menilai persiapan pranikah menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya mencegah stunting sejak dini. Berikut laporan Maimun Akbar.
1: Pemerhati Kesehatan di Kota Lhokseumawe, Dr. Helizar menilai persiapan pranikah menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya mencegah stunting sejak dini. Menurutnya pencegahan stunting tidak dimulai saat kehamilan, melainkan jauh sebelum pasangan memasuki jenjang pernikahan. Ia menjelaskan calon pengantin perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, pola hidup sehat, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Persiapan tersebut akan membantu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas.
2: Dengan adanya kesiapan ibu, anak ini sebelum ibunya hamil, itu tentunya akan melahirkan anak yang sehat.
1: Menurut Elizar, edukasi pranikah harus menjadi perhatian bersama karena masih banyak masyarakat yang menganggap stunting hanya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada anak. Padahal, kondisi kesehatan ibu sebelum hamil turut menentukan tumbuh kembang janin. Dr. Helizar menambahkan pemeriksaan kesehatan pranikah juga dapat mendeteksi berbagai faktor risiko seperti anemia, kekurangan energi, maupun penyakit tertentu yang berpotensi mempengaruhi kehamilan dan kesehatan bayi. Ia juga menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, kantor urusan agama KUA, serta tenaga kesehatan perlu terus diperkuat agar edukasi kepada calon pengantin dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
0: RSUD Cunmutia mengajak masyarakat menghormati hak pasien, menjaga etika pelayanan, serta menyampaikan pengaduan melalui jalur resmi rumah sakit. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: RSUD Cunmutia Kabupaten Aceh Utara menegaskan komitmennya memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, transparan, dan sesuai standar akreditasi. Masyarakat juga diingatkan untuk menghormati hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan selama berada di lingkungan rumah sakit. Direktur RSUD Cunmutia, Dr. Sarifah Rohaya, melalui Humas RSUD Cunmutia, Dr. Hari Laksamana, mengatakan penyampaian informasi mengenai hak dan kewajiban pasien, dokter, perawat, dan petugas rumah sakit merupakan bagian dari standar akreditasi yang telah diterapkan sejak tahun 2017. Komitmen tersebut kembali dibuktikan dengan raihan akreditasi paripurna pada tahun 2023. Masyarakat juga diimbau untuk tidak memotret, merekam, atau menyebarluaskan informasi dari area rumah sakit tanpa izin resmi demi menjaga privasi pasien dan menghindari kesalahpahaman. Apabila terdapat keluhan, terdapat pelayanan, RSUD Cunmutia telah menyediakan jalur pengaduan resmi baik secara langsung maupun melalui layanan non-fisik sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara objektif.
4: Jadi kami membuka seluas-luasnya informasi. Kita menyadari bahwasanya rumah sakit ini kan adalah fasilitas pelayanan publik terbesar di daerah. Kontak langsung dengan masyarakat, baik itu mohon maaf masyarakat sakit ataupun masyarakat keluarga pendamping orang sakit. Nah, dalam hal ini sebagai mungkin pemberi pelayanan kami juga menyadari ada kekurangan di satu lain hal. Jadi ini yang membuat kita akhirnya berdiskusi untuk mencapai satu yang namanya perbaikan. Nah, jalur perbaikan ini, jalur penyampaian aspirasi masyarakat itu dibuka seluas-luasnya melalui jalur pengaduan, baik itu fisik dan non-fisik tadi seperti saya bilang tadi kan. Nah, jadi sampaikanlah mungkin dengan tata cara etika yang baik dan kami insya Allah akan tetap merespon.
3: RSUD Cunmutia menegaskan terbuka terhadap kritik dan peliputan media, namun seluruh proses diharapkan mengikuti mekanisme yang berlaku agar informasi yang disampaikan tetap berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Humas RSUD Cunmutia Hari Laksamana menambahkan bahwa komunikasi yang baik antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kakanwil Kemenak Provinsi Aceh, Dr. Andes Haji Azhari meluncurkan program kelas internasional di Man 1 Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa tanggal 28 Juli 2026, saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dengan resmi membuka kelas internasional dan kelas kedinasan MAN 1 Aceh Barat. Semoga berkah dan bermanfaat.
2: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kakanwil Kemenak Provinsi Aceh Dr. Andes Haji Azhari meluncurkan program kelas internasional di MAN 1 Aceh Barat. Program tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Usai peluncuran, Azhari meninjau langsung proses belajar mengajar di kelas internasional. Ia menyaksikan para siswa berinteraksi menggunakan bahasa Inggris bersama guru sebagai bagian dari penerapan pembelajaran berbasis bahasa asing. Azhari menjelaskan MAN 1 Aceh Barat menjadi madrasah kedua di Aceh yang membuka kelas internasional setelah MAN Model Banda Aceh yang terlebih dahulu mengembangkan kelas internasional dan kelas kedinasan. Menurutnya, penguasaan bahasa asing menjadi bekal penting bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan maupun berkarir di luar negeri.
3: Barusan kita juga menyaksikan bagaimana proses belajar mengajar di kelas internasional. Anak-anak berbicara dengan bahasa Inggris dengan gurunya, dan kita harapkan ini pencanangan hari ini bisa berjalan lancar, dan ke depan anak-anak kita harapkan menjadi generasi kita, generasi Aceh yang tangguh, dan bisa berkomunikasi dan berkiprah bukan hanya di tingkat lokal, bahkan secara nasional dan internasional.
2: Sementara itu, Kepala MAN 1 Aceh Barat, Faisal MPD, mengatakan pembukaan kelas internasional dan kelas kedinasan merupakan upaya madrasah menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus

0: sebagai perdana juga satu rombol sekitar 36 orang. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi Mahasatu Aceh Barat dalam mengelola pendidikan dan menjawab tantangan dan menghasilkan siswa-siswi yang bermutu, berprestasi dan mendunia.
1: Program tersebut juga akan dikembangkan melalui kerjasama dengan Monash University Australia. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI, Dr. Andes Haji T. Zulkarnaini mendorong adanya inventarisasi situs atau tempat yang bernilai sejarah di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI Dr. Andes Haji Teuku Zulkarnaini mendorong adanya inventarisasi situs atau tempat yang bernilai sejarah di Aceh. Hal itu disampaikan usai menutup rangkaian kegiatan promosi branding Wonderful Indonesia melalui media sosial. Kegiatan berlangsung di Aula STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya Selasa pagi. Teuku Zulkarnaini atau yang akrab disapa Anpenbang itu menyebut bahwa Aceh memiliki potensi dalam pengembangan situs-situs bersejarah.
4: Tempat-tempat khusus yang punya nilai sejarah. Nah, ini yang masih kita inventarisasi ya. Karena kita lihat secara umum Aceh punya potensi untuk itu. Sangat punya potensi.
3: Ia menyebut bahwa selain situs-situs bersejarah, Aceh juga harus melakukan inventarisasi terhadap tempat atau situs-situs yang menjadi objek wisata unggulan, sehingga dapat diselaraskan dengan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata. Anpenbang juga mendorong agar masyarakat Aceh, khususnya Aceh Barat Daya, terbuka dengan kedatangan para wisatawan dari luar guna menciptakan suasana nyaman bagi pengunjung untuk meningkatkan angka kunjungan pariwisata. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
2: Sejak Januari hingga Juli 2026, Satpol PP Aceh Barat mengamankan sekitar 50 orang dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
1: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tuli Hisba, Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat terus mengintensifkan penertiban terhadap gelandang dan pengemis atau gepeng. Sejak Januari hingga Juli 2026, sekitar 50 orang telah diamankan dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah yang menggunakan berbagai modus baru untuk memperoleh belas kasihan masyarakat. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP dan WH Aceh Barat Arsil mengatakan dalam satu bulan terakhir, pihaknya telah menertibkan 21 orang gepeng yang beroperasi di sejumlah titik keramaian di Kota Melabu.
5: Iya, semenjak kita lakukan sweeping ini tidak hanya orang itu merubah tampilan sebenarnya. Merubah tampilan yang dulunya agak compang-camping sekarang udah agak rapi, pura-pura. Yang dulunya pakai kotak sekarang cukup dengan kresek aja seolah-olah orang pergi belanja. Kemudian anak-anak yang enggak terurus rasanya muka kasihan sekarang belum berubah dengan pakai anak sekolah. Ini modus sebenarnya ini. Jadi bagaimanapun cara kita, orang itu maka orang itu bertambah akalnya juga. Yang penting dia dapatkan uang dari pemberian orang.
1: Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk menekan keberadaan gepeng melalui sinergi dengan berbagai pihak. Selain melakukan penertiban rutin, Satpol PP juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk proses pemulangan para gepeng ke daerah asalnya. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus memperketat patroli dan penertiban guna menjaga ketertiban umum serta mencegah eksploitasi terhadap anak-anak maupun kelompok rentan. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
2: Dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Polisi buru pemilik tambang ilegal di Arul Badak Pegasing. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Satreskrim Polres Aceh Tengah terus melakukan pendalaman penyelidikan terhadap dugaan penambangan ilegal di Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Kapolres Aceh Tengah melalui Kasatreskrim AKP Abdul Mufakir mengaku polisi sudah memanggil 3 aparatur desa untuk dimintai keterangan. Polisi katanya juga terus melakukan pengembangan untuk mengetahui pemilik tambang ilegal itu.
2: Kita lakukan dalami dulu,

0: dulu, nanti arahnya kemana nanti kita beritahukan lagi.
1: Apakah ada dugaan Pak keterlibatan oknum tertentu yang memberikan perlindungan?
0: Belum kita jelaskan. Kita jangan menduga-duga.
1: Iya.
0: Gak boleh juga menduga-duga.
1: Pak, apakah penyidikan dikembangkan hingga mengungkap aktor Pak? Siapa pelaku, pemilik modal, bukan hanya pekerja yang di sana.
0: Kita lihat perkembangan di lapangan Pak.
2: Pak Kasar, dugaannya ini orang dari luar Aceh yang pemilik. Itu gimana Pak Kasar?
0: Dugaan Pak. Tapi belum bisa menduga juga Pak.
2: Belum ya?
0: Nanti luar Aceh biarlah nanti perkembangan ini Pak.
2: Berarti yang sudah kita panggil kepala desa Pak Kasar ya?
0: Kepala desa.
2: Kepala desa, dusun,
0: tua pemuda, dusun ya.
2: Tiga itu ya.
3: Sabtu pekan lalu polisi mengamankan sejumlah karung berisikan tanah yang diduga bercampur kandungan emas di salah satu rumah kebun kawasan Arul Badak. Material itu diduga hasil penembangan yang beroperasi di dalam rumah kebun itu. Di lokasi polisi juga menemukan sejumlah alat yang diduga untuk operasional pengerukan tanah. Saat penggerebekan itu polisi tidak menemukan pemilik di lokasi. Satu pekerja yang sebelumnya sempat dikabarkan beredar di lokasi juga dibantah oleh Kasat Abdul Mufakir. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Pemkab Aceh Tengah akan mendistribusikan 1.000 lebih bendera merah putih kepada masyarakat setempat untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan membagikan 1.000 bendera merah putih kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menyemarakkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian bendera dijadwalkan berlangsung Jumat 31 Juli 2026 di kawasan Lampu Merah depan Polres Aceh Tengah. Bendera akan diserahkan oleh Bupati dan Wakil Bupati bersama unsur Porkopimda kepada para pengguna jalan dan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Aceh Tengah, Iwan Kenangan, mengatakan seluruh proses pengumpulan bendera telah rampung berkat dukungan berbagai pihak. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah OPD, badan usaha milik daerah BUMD, perbankan, instansi vertikal, serta perguruan tinggi yang telah berpartisipasi mengumpulkan maupun menyumbangkan bendera merah putih.
6: Dan pada hari ini sudah terkumpul sekitar 1.264 lembar bendera. Dan insya Allah akan dibagikan ke seluruh masyarakat yang akan melintas di jalan protokol. Nanti titik pembagiannya mungkin di depan Kapolres yang mungkin akan nanti dibagikan oleh Porkopimda. Dengan harapan nanti pemasangan bendera di setiap rumah masyarakat dapat dipasang pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Agustus mendatang.
5: Salah satu instansi yang turut berpartisipasi dalam gerakan pengumpulan bendera merah putih adalah RRI Takengon. Sebanyak puluhan bendera diserahkan langsung kepada perwakilan Kesbangpol Aceh Tengah. Kasubag Tata Usaha RRI Takengon Erani Arora mengatakan, partisipasi ini merupakan wujud komitmen RRI dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, sekaligus mendukung suksesnya peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Jadi RRI Takengon partisipasi memeriahkan ulang tahun RI yang ke-81. Kebetulan kemarin ada himbauan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk semua STBK juga instansi vertikal untuk turut menyumbangkan bendera merah putih. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah laksanakan, kita sudah serahkan bendera merah putih sebanyak 25 bendera kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Kesbangpol.
5: Selain membagikan bendera merah putih, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga mengimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di rumah, perkantoran, tempat usaha, dan fasilitas umum sepanjang bulan Agustus 2026 demi menyemarakkan peringatan hari lahirnya bangsa Indonesia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
4: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Dinas Pariwisata Kota Sabang terus menggali potensi destinasi wisata baru guna mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Dinas Pariwisata Kota Sabang terus menggali potensi destinasi wisata baru guna mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Salah satu destinasi yang mulai dilirik adalah Pantai Keramat yang berada di Kampung Imli, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Heri Susitya, kepada RRI mengatakan Pantai Keramat selama ini belum terekspos dan belum dikelola secara maksimal. Padahal kawasan tersebut memiliki potensi wisata yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi destinasi unggulan baru di Kota Sabang.
2: Mudah-mudahan ke depan ada wacana kita ini kita akan jadikan destinasi wisata baru, kita kelola dengan baik, kemudian juga kita akan lengkapi dengan sarana prasarana pendukung yang baik. Sabtu Minggu ini sudah mulai ramai pengunjung, baik itu dari lokal maupun dari luar daerah. Nah, ke depan kita coba maksimalkan potensi wisata, destinasi wisata yang baru ini di Pantai Kampung Keramat.
1: Hari Susitya menambahkan, saat ini Pantai Keramat mulai ramai dikunjungi wisatawan terutama pada akhir pekan. Pengunjung tidak hanya berasal dari masyarakat lokal, tetapi juga dari luar daerah yang ingin menikmati keindahan pantai tersebut. Dinas Pariwisata Kota Sabang melihat kondisi alam Pantai Keramat sangat mendukung untuk dikembangkan. Namun demikian, keterbatasan fasilitas masih menjadi perhatian utama yang akan segera ditindaklanjuti melalui penguatan infrastruktur pendukung pariwisata.
2: Ke depan kita akan coba gali lebih lanjut, kemudian juga kita akan lebih lengkapi lagi fasilitas sarana prasarana pendukung untuk Pantai Keramat ini. Baru-baru ini juga kita juga sudah melaksanakan istilahnya penyuluhan, begitu juga dengan penangkaran pelepasan tukik penyu, yang memang ke depan apabila sudah kita lepas di lokasi semula, akan kembali lagi penyu-penyu tersebut bertelur di Pantai Keramat ini. Ini juga nanti akan menjadi salah satu atraksi baru.
1: Kedepan aktivitas konservasi penyu ini akan dijadikan atraksi wisata edukasi baru, namun pengelolaannya tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan agar habitat penyu tetap terjaga dengan baik. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Pemerintah pusat menghadirkan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kota Sabulsalam guna mencetak generasi unggul yang berdaya saing global. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Sabulsalam terus mematangkan transportasi sektor pendidikan dengan menghadirkan fasilitas pembelajaran berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Pengembangan skala besar ini ditandai dengan rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di atas lahan seluas 20 hektar di Kecamatan Longkip, Kota Sabulsalam. Langkah strategis itu dirancang untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing di era sains dan teknologi. Pemerintah Kota Sabulsalam menjamin seluruh akses dan fasilitas di sekolah modern ini nantinya dapat dinikmati oleh seluruh anak daerah tanpa dikenakan biaya sama sekali. Wali Kota Sabulsalam Haji Rasid Bancin mengimbau para orang tua agar tidak ragu memanfaatkan kesempatan emas pendidikan bebas biaya tersebut. Tingginya minat masyarakat bahkan sudah terlihat sejak tahap awal penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan sementara di Komplek Balai Latihan Kerja atau BLK.
2: Pada siang ini kami memantau pendaftaran SNT Kota Sabulsalam. Antusias masyarakat kita seperti yang nanti terlihat di video ini sangat tinggi. Dan saat ini sudah terdaftar tingkat SMP ada 25 orang, SMA juga ada sekitar 18 orang. Maka kami menghimbau pada masyarakat Kota Sabulsalam, ayo kita daftarkan anak-anak kita di sekolah SNT. Ini gratis semuanya tanpa desil. Dan fasilitasnya nanti lengkap, yaitu STEM, kurikulumnya juga sains, teknologi, engineering, dan matematika. Dan ini nanti dipusatkan di Kecamatan Longkip, akan dibangun gedungnya seluas hamparannya 20 hektar oleh pemerintah pusat.
1: Selain itu, guna menjaga integritas dan transparansi proses seleksi, pemerintah Kota Sabulsalam mengawal langsung jalannya pendaftaran tersebut. Melalui integrasi kurikulum STEM dan pembangunan infrastruktur seluas 20 hektar tersebut, pemerintah Kota Sabulsalam optimis dapat membangun pemerataan kualitas pendidikan. Kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi juga diharapkan menjadi pijakan utama dalam melahirkan sumber daya manusia lokal yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan siap menjawab tantangan masa depan. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kurul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Kurul 17.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian berbagai informasi yang telah Anda ikuti dan Anda simak tentunya di program Warta Berita Lintas Korwil 17. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi Anda sekalian. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga di sore hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, tentunya kita beralih ke program Melabuh sore ini yang akan kita hadirkan berbagai musik pop dan juga religi untuk menemani di suasana sore hari Anda sembari menanti masuknya waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dan juga Kabupaten Simelu. Waktu kumandang azan maghrib di pukul 18:51 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya, waktu kumandang azan maghrib di pukul 18:54. Dan untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, waktu kumandang azan maghrib di pukul 18:55. Sementara untuk Kabupaten Aceh Jaya, waktu kumandang azan maghrib di pukul 18:58 waktu Indonesia Barat. Dari studio telah menunjukkan pukul 17:36 waktu Indonesia Barat. Saya Hendy mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimonggunasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru 1 RRI Melabuh.
9: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
5: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1

0: Tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
6: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
5: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
7: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pernahkah kita berpikir, kemana perginya sampah yang kita buang sembarangan? Sampah yang tidak dibuang pada tempatnya bisa menyumbat saluran air.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah tiba saatnya kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Melabo dan sekitarnya. Dari studio saya, Hendy mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga sujud ruku beserta doa yang akan Anda panjatkan dapat dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga sujud ruku beserta doa yang akan Anda panjatkan dapat dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, dengan hadirnya Warta Berita Pro 3 Jakarta, maka berakhir sudah tugas saya menemani di ruang dengar Anda. Saya Hendy mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
4: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
3: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
4: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
5: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
4: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkat saing produk, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Syombing menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
7: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
6: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
7: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
8: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone bis generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian jadi hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan Jakarta.
7: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
9: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
11: Telah terjadi kerugian
9: keuangan negara.
11: bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
9: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200 rupiah.
3: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
12: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
13: Gininya, kalau nggak salah itu di posisi Oktober, di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
3: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
14: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
15: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
14: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
15: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
14: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
15: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP 2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
17: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
16: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
18: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
16: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
19: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang

0: yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
1: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget nih pink kayak gini ya.
0: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema ulosimetria.
2: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
0: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
4: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
5: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
4: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai Rp33,4 miliar. Pihaknya optimistis target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari Rp100 miliar.
6: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
5: Selama 2 hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk

0: membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah 2 km, sudah disuruh. Apakah Sardi Was yang mencetak gol tadi?
2: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
3: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
2: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama Timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
4: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
2: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam.
4: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
5: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti warta berita yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan program Mimbar Agama. Sejumlah lagu-lagu pop religi akan kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sembari nantinya kita akan menunggu untuk kumandang azan isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya tepat nantinya pada pukul 8 setelah azan isya berkumandang, kita akan bergabung bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, untuk Ruang Rindu Nasional nantinya akan dipandu oleh rekan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan bintang tamu Chris Sinyal, sutradara video klip legendaris. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, kita akan merilai RRI Pro 1 Jakarta dalam Ruang Rindu Nasional hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, Kanal Inspirasi.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya, menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin, cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

Tanpa disadari, mungkin kita pernah mengungkit-ngungkit pemberian dan bantuan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Kadang, pengungkitan kebaikan dan pemberian itu disertai dengan perkataan yang menyakitkan. Memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu mengungkit-ngungkit di belakang hari, sungguh akan menyakitkan hati si penerimanya. Oleh karena itu, Islam melarang mengungkit-ngungkit pemberian yang pernah kita berikan kepada seseorang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 263, Allah berfirman, "Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah atau pemberian yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun."

Masih banyak anggapan bahwa agama hanyalah sebatas ritual semata. Agama hanya membahas sholat, zikir, tahlil, dan doa saja. Akibat pemahaman seperti ini, muncullah kenyataan dalam masyarakat. Jika di masjid mereka sholat dan berubah taat, tetapi saat di kantor mereka mengerjakan perbuatan yang kotor. Al-Quran menegaskan bahwa Islam adalah agama untuk hidup yang tanggung jawabnya dituntut di akhirat nanti. Dan buah keberhasilannya di dunia juga akan dinikmatinya di akhirat kelak. Orang yang memiliki pemahaman seperti ini akan menjalankan ajaran Islam tidak hanya di masjid saja. Mereka akan berusaha menjalankan Islam di kantor, di pasar, di jalan, dan di mana saja. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, telah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia, penjelas dari petunjuk itu, dan sebagai pemisah antara yang hak dan batil.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 97 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
4: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
4: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
4: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
4: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
6: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baik pendengar, di manapun Anda berada untuk saat ini, kita akan nantikan sejenak beberapa lagu-lagu pop yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Karena untuk saat ini telah tiba untuk azan kumandang Isya akan berkumandang untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Dan tentunya dari studio Pro 1 RRI Malabo, kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan sholat ibadah Isya untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya setelah ini nantinya kita akan gabung berlangsung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Perjaringan Nasional.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Musik Indonesia. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: amin, amin.
0: Oh, seru. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya, iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke, oke, oke. Ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya, waktu itu kameranya masih, oh, kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, okay, secara swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya,
0: okay,
1: kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga. Jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi semua Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihat dia juga bagus, bagus banget ya buat waktu itu dia buat Cintami, bagus. Menarik sih, jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Okay.
1: Di RCTI, jadi kayak gitu sih, baru banyak menimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh, itu justru yang pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah, baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya, buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh, apakah ada bedanya saya pakai buat itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model buat itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya?
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Daul Sumbang itu.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Kiris Dayanti masih SMA dan iya, Andres Monica masih umur 5 tahun sudah bikin ya. Video klip, bukan ya, main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini ingin berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada ya. Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Ya, silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat
1: salam
2: malam
1: kenal
2: Bang Kris.
1: Iya. Ya, salam kenal juga. Ya. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini sejak mulai kapan Bang Kris seneng nyoting lewat videonya? Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Oke, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Mahenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam. Ini
0: oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Kris, Kris Dayanti, yang Kris-Kris yang lain itu karena banyak penyanyi namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Oke, terus
3: biasanya kan kalau penyanyi itu yang bakal nyanyi itu kan orangnya super cek seperti agnesmo dan lainnya itu biasanya dalam kondisi atau gimana cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?

0: Halo, Waalaikumsalam. Selamat malam.
1: Iya, gimana kabarnya?
0: Baik kita semua, Bu Farida.
1: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dan selalu.
0: Ya, terima kasih. Iya.
1: Mas Yudi, Mbak Isa ada ya?
2: Ada itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Tapi sini kita ajak ngobrol ya.
1: Oh iya sehat-sehat ya Mbak Isa.
2: Iya.
1: Ini kalau Mas Kris ini
2: betul.
0: Iya.
1: Ya Ibu Faria tanyakan ini. Apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
2: Siap.
1: Iya, tapi coba ini Ibu Fadzia tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
0: sukses
1: selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi boleh Mas kirim salam ya?
2: Boleh dong.
1: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat-sahabat Sasi, ada Ayu Masohi juga, untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli, dari Sulawesi, banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo, Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Silakan.
3: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap.
3: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
2: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
3: Benar, sutradara video klip. Ceritanya tuh dari Agnes Mul Mas usia 5 tahun ya.
2: Betul.
3: Terus apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin video tuh. Itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau
2: bikin video gitu ya,
3: apalagi untuk yang kreatifnya.
2: Siap.
3: Apa apalagi sekarang tuh ya, banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
0: Ya terima kasih, sukses
3: dan juga. Terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
2: Siap.
3: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
2: Siap.
3: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
4: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
2: Iya.
4: Cepetan dong.
2: Silakan Bung Benoji, ada Bang Kris sinyal ini.
4: Oke. Kayaknya ini orang Manado ini, from sinyal ini. Halo, selamat malam. Pak Sinyal.
0: Iya, betul. Kita dari Manado.
2: Oke.
0: Cuma kita Manado Kart.
2: Manado Kart itu gimana maksudnya?
4: Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
0: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
4: Oh, Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
0: Kalau Tondano?
4: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini, Induk.
0: Oh.
4: Karena kan sudah pemekaran. Sudah pemekaran ini. Langsung kita ke pertanyaan ya.
2: Silakan.
0: Oh boleh, siap.
4: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
2: Betul.
4: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata, dan... Yeah.

0: yang nikahin lagu-lagu apa yang kasat ya. Itu?
1: Tinggal Aku Sendiri.
0: Ah, Tinggal Aku Sendiri itu kan yang disudah dibuat oleh Bang Chris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
1: Oke.
0: Okay. Itu ya pertanyaannya.
1: Ditunggu ya.
0: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Pro 1 Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Chris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Chris?
2: Zaman sekarang ya, sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar, belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu kan. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu.
1: Okay.
2: Itu sebenarnya AI ya.
1: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
2: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang pernah katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihat itu bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya coba itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 itu.
1: Oke. Bang Yudi. Siap kalau begitu.
2: Siap.
1: Jadi tadi ada
2: udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
1: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
2: 35 40 tahun ya.
1: Banyak banget pokoknya ya.
2: Iya begitu.
1: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Chris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Chris Dayanti, apa hubungannya dengan Chrisya apa?
2: Sebenarnya sih Chris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Chris Dayanti tapi Yanti kebanyakan namanya.
1: Waktu itu iya.
2: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Uni Wajudnya Singsi atau Yuni Sara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Chris atau Chrisya, juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu sih.
1: Begitu gitu sih. Tampaknya
2: nggak ada hubungan dengan sesuatu
1: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
2: Enggak.
1: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana gimana?
2: Kebetulan saya senang bengong ya. Jadi dia
1: bengong. Senang bengong ya.
2: Jadi bengong gitu tiba-tiba ada ide sesuatu, apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide-ide, oh ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya, talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita, ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah tukang bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
1: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya.
2: Ya ide-ide kayak gitu
1: sebenarnya. Oh iya iya iya.
2: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu
1: sih. Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
2: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
1: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
2: Dari dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit tengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir juga banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu, bahkan gitu.
1: Oke.
2: Bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
1: Oh, gitu. siap.
2: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
1: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
2: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas, bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
1: Gitu ya?
2: Nah, biasanya begitu yang saya tahu.
1: Siap, kalau begitu. Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
2: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
1: Oh, di Jogja?
2: Yang Kunanti di Cibubur.
1: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 912, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Mm-hmm. Analog, jadi itu kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Mm-hmm. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, gak seperti sekarang kan digital itu kan gak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DPCam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu.
0: Oke, ya, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris, yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi mm-hmm. gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif, okay. Efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, tan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat mm-hmm. malam. Makasih. Bung Benejo di mana ada salam, Kota Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau. Terima
0: okay.
2: kasih, selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan, Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada aku nanyain beta, katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya, silakan langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Bang Kris, ada kan di awal. Aha. Ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya di sutradarain juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Habis
0: iya.
3: itu. Iya. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun ya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mari. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap siap siap.
4: Dari Poppy Motori, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Mm-hmm. Ya pertanyaan ya. Seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan kena cek, pernah kena cekal ya.
0: Mm-hmm.
4: Nah, seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Krisnya ini ada Chris pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Krisnya.
0: Mm-hmm.
4: Salam juga amin buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay, di NTT. Buat Tedinda di aja deh. Terima kasih Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan, silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari, kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja, lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu lah.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, ada kalanya kayak satu lagu ya kita lihat dari video klip itu jadinya loh lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat jadi semakin mendukung lagu itu.
0: Gitu.
1: Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang Chris lo bikin kayak Tenda Biru ya yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung lalu sebentar disini muter-muter ya, kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video.
0: Oke.
1: Gitu loh bro.
0: Siap
1: ya,
0: gitu ya.
1: Jadi,
0: ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter yang pernah disutradarai oleh
1: ya.
0: Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Dia kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari musika dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu loh.
0: Oh oke. Okay.
1: Sedang hamil. Oh jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, Chris bisa lo akalin nggak Dewi? Aku bilang bisa. Dia bilang soalnya lagu ini mereka feeling gitu loh. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: ini memang profesional ya, gitu ya, dia bagus. Gitu.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi gitu. hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Atau tema sosial atau khusus tema politik jadi gaduh ya. Ya, kebetulan saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Telah layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya saya pernah dari MTV ini ya, dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya, MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado, siap.
1: Oh, Manado, ya betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ya. Ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Dan itu pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya, betul.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya, apa perbedaannya?
0: Video musik kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris. Terus ya. Iya, dengan apa berkarya. Terus kenapa sih ngomong Pak Bali gini? Jadi manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya. Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya. Ber. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay,
0: selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau landscape. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Bahkan memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya. Perbedaannya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke, oke.
1: Perbedaannya itu doang sih.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797272. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Ebit Gade, segala macam. Jadi buat Cien pada saat itu, kan itu ada juga Koapen, ada juga Koacu, ada juga nih. Ada juga Pak Handi, jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya. Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada dua, jadi dari mereka. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu dari Koa Ahim. Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu juga.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya. Ya udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Pagi
0: Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya. Legendaris.
2: Senior, ya. Nah.
0: Betul.
2: Kalau yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi. Hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya
0: 91. 91-an lah ya memang itu ya. 91. Oke. Okay. 91. Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Mm-mm.
3: Kok enggak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra, jadi Bang Kris Sinyal ya. Ini sutradara video klip. Atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
3: Ya, gimana dong? Itu salam kenal, Mas, ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat, ya. Keluarga. Sehat
0: kita. Amin.
3: Ya, sehat kita semua. Amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam, Mas?
0: Silakan, boleh.
3: Baik, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya, rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja, Mas, ya.
0: Terima kasih, Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada nggak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita, saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya gak rusak gitu. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkolam okay. Kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direct kan, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca. Tapi dimasukin ke dalam situ, langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Di jalan Gibran yang ada mobil masuk itu, masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak, pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina, itu kan mm-hmm. dancer.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga. Tapi banyak-banyaknya mm-hmm. sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus. Ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih. Gitu.
0: Oh, oke.
1: Cuma 50, kita pakai talent gitu. Pakai extras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, Aku Makin Cinta juga lumayan banyak.
0: Gitu. Lumayan
1: kita
0: banyak ya.
1: Kostumnya. Kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi mm-hmm. nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Mm-hmm. Kita ngoperate dari atas. Aku bilang, "Kita enggak bawa, soalnya ini mendadak kan." Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Mm-hmm. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Mm-hmm. Waktu itu di ini ya, di pantai ya. Mm-hmm. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Okay. biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga. Gitu.
0: Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Siap. Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Iya.
0: Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Halo. Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
4: Nama siapa?
0: Kris Sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
0: Halo, iya. Lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya. Itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya
0: video klip pertama ya.
4: Oh, judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke. Okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Okay. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris. Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu, Kris.
0: Oke. Oke,
1: biar tambah cantik.
0: Oi. Oh,
5: iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Beli Tawan. Selamat malam.

0: Sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor, mm-hmm. jadi mungkin secara visual mungkin Bang Chris, perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu, nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh, dari pakaian segala macam.
1: Oke, sensor ya ini ya?
0: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. gimana sih? Iya. Kalau sekarang nanti, itu iya. lebih terbatas nggak sih gitu?
2: Nanti dijawab ya, Belitawan ya.
0: Iya, terus satu lagi Bang Chris, lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal, terus udah ada Jimmy Jeep nggak sih zaman dulu? Karena
2: Jimmy Jeep udah ada ya.
0: Udah ya.
2: Udah ada, Bu. 90-an udah
0: zaman
2: ada.
0: Dulu kan video klip banyak banget gerakan itu.
2: Iya, iya.
1: Siap.
0: Iya. Oke, salam dulu ya.
1: Silakan.
2: Silakan beli tawan. Ya.
0: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga, selamat malam.
2: Oke,
0: Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Chris, terima kasih.
1: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
2: Batu Malang.
1: Nang Batu, Mas Faris.
3: Halo Mbak Ita, langsung momnya Batu.
1: Yo, kan sampean di Batu ta.
3: Aku di Surabaya. Iya, Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh, Mas Yudi, kalau bilang Batu.
1: Loh yo, ya jelas dong.
2: Makasih banget ya Pak Faris ya, Batu.
3: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
2: Iya dong. Iya.
1: Udah lama gak ke Batu, kita baru
2: barusan kemarin.
1: Bulan April ya.
3: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
2: Oh iya, Ruli go.
1: Ruli sop. Ruli siapa?
2: RRI Malang.
1: Oh iya ya.
3: RRI Malang dong, Mas Yudi.
2: Gimana Pak Faris? Ada yang disampaikan untuk Bang Chris Sinyal?
3: Bang Chris Sinyal.
2: Iya, sutradara video klip legendaris.
3: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya.
1: Mm-hmm.
3: Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
1: Mm-hmm. Oke. Okay. Mm-hmm. Ya. Siap.
3: Langsung salam Mas Yudi.
2: Silakan Pak Faris.
3: Oke, siap. Salamnya yang pertama buat Pak Suranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
2: Siap.
1: Nggih wis.
3: Terima kasih.
2: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
2: Lah ini yang di sampingmu.
1: Sanggup ke aku.
2: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Chris ya, semua jadi satu.
1: Oh. Ya, biar dijawab Bang Chris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Chris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
2: Apa Mas Chris?
4: Itu dia yang pertama ya, Ita Purnamasari ya, sanggup ke aku ya.
1: Eh seriusan? Oh,
2: serius?
4: Sama TVRI kan, Mama Panawi.
2: Oh iya sih, oh iya bener-bener sama Panawi.
1: Dia
4: ngasih kesempatan bikin itu, saya editnya juga sama Panawi. Wey, juga.
1: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
2: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada Tenda Biru ya Bang Chris ya, kemudian apa lagi Bang?
4: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
2: Oh, Yunisara.
1: Yunisara.
4: Tahun 89.
1: Oh, oke.
4: Awalnya gitu.
2: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Chris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau enggak salah ya?
4: Iya, Ani Carrera.
2: Ani Carrera
1: yang ya.
4: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini, ada kayak Betaria, saya syuting dia, waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga belum punya anak sampai
2: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Chris loh
1: gitu ya langganan
2: kalau Mas Chris aku senengnya apa tuh Mas Yudi
1: kenapa
2: dia tuh membikin perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
1: Iya, yang jadi ganteng.
4: Tapi emang dasarnya Ita kan
1: cantik. Kesel kerere. Oke, kita sebelum menjawab ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
2: dari Bandung,
1: Timur. Dari Bandung ada
2: Kang Ahmad Irwan.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kang

0: Ahmad Irwan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, Nagreg, siap.
2: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
1: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video clip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video clip? Lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
1: Tanyakannya itu ya, mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
1: Boleh kita kirim salam dulu ya?
0: Silakan.
1: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangmus Lampung, Mas Bas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di
0: sini. Oh, oke.
1: Dan buat semua semuanya aja ya.
0: Siap.
1: Ya, boleh satu berpantun persatuan.
0: Boleh. Oh, silakan.
2: Mangga.
1: Ya. Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: Siap.
2: Cakep.
1: Makasih ya.
2: Sama-sama.
0: Sama-sama.
2: Kang Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
2: apa,
0: sih?
2: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
3: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
3: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi kita kan sensornya enggak jelas ya. Bukan enggak jelas, kita banyak enggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja, apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
3: Kalau batasan dari lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengisor diri kita sendiri.
0: Okay.
3: Kita gambar yang layak.
2: Udah. Mantap.
3: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
2: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP loh ya, bener nggak, Mas Kris?
3: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
2: Oh gitu ya.
0: Oh oke.
3: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
2: HP.
3: HP juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambar ini dengan kamera kita yang
2: pakai. Iya ya, apalagi kan sekarang
0: teknologinya
2: udah canggih semua.
3: Sekarang lebih canggih, apalagi sebenarnya kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek apa-apa ya. Ada kamera makin canggih.
2: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Dan itu mempermudah ya, Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya?
3: Terutama dalam perizinan ya?
2: Iya, jadi
3: perizinan itu
2: nggak perlu kameramen, nggak perlu kru banyak.
3: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, begitu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan
2: yang
3: dapat syuting. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun gak boleh bekerja.
2: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
3: Mungkin kita ini harus belajar gitu juga.
2: Setuju Mas Kris.
3: Gak boleh di mana-mana.
0: Siap.
3: Pengalaman-pengalaman gitu.
0: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
2: Pak Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa? Silahkan nih.
2: Pasti kan pada pengen tahu semua, Mas Kris.
3: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
2: outdoor. Sementara, kendalanya cuaca ya, pastinya
3: atau
2: ya.
3: Atau proporsi sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan, meskipun dananya terbatas.
0: Nah, siap.
3: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya Mas Chris,
2: fleksibel ya.
3: Tergantung produser menyiapkannya kemana gitu, kemampuan
0: mereka.
3: Kita sesuaikan ya.
0: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
3: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser, atau pencipta lagu yang bagus, atau musisi, atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu. Sekian.
2: Iya.
3: Fleksibel ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya, Bang Chris. Tenda biru nih.
2: Tenda biru asik.
0: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Chris.
3: Oke, siap.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu, ya Allah kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung terjiang-jiang muka Itar Munawsari yang tetap cantik.
1: Mas Kris ini tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dengan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena dulu. Udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir tuh yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas Kris.
0: Loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa enggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya inget
0: loh. Aduh, udah bener ya Yani Libels.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisinya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Ini aku
0: gak tahu ya.
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Bukan.
1: Tak kasih 1 kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku gak tahu. Soalnya aku cuma buat lagi.
1: Apa tuh, siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit kan di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, crest.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, crest itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya ngetop banget mas Chris.
2: Ebit GAD?
1: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku itu jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah aja.
1: Aduh, jadi donat aduh. Kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawah. Iya, dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris, tapi lagu yang dibikin video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga nggak terjawab ya?
1: Berarti donatnya yang dibawa yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RW dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris
2: mungkin. Kita punya masalah dan yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris
0: gini. Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa mas? Gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11 kita
0: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh.
1: Kok jadi aku yang jawab?
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita tidak enak juga belajar. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar. Pertimbangan, kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat doang ya. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah. Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Nah, aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop, kita mengalami ya, beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Sekarang dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi lebih banyak kita humble lagi ya. Lebih bagus ya dalam kan, sama-sama kan kita ini kan diciptakan untuk saling menghargai. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
0: Oke.
1: Okay. Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak biasa, waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa ya.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Ya, terima kasih.
3: Bye.
0: Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam. Selamat

Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Ruang Rindu Nasional, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, yang tadinya telah ditemani oleh rekan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan bintang tamu Chris Sinyal selaku dari sutradara video klip legendaris. Semoga tadinya bisa menghibur waktu malam Anda bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan tentunya hingga ke pukul 11 nanti kita akan hadirkan program musik tradisional dan budaya, sejumlah lagu-lagu tradisional di seluruh penjuru Indonesia tanah air akan kami hadirkan untuk bisa menemani waktu istirahat Anda bersama kami di program Bahasa Tuareg Melabuhkan Hal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Daniel.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogunasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kadang kita terlalu sibuk mengikuti tren luar negeri, gaya berpakaian, musik, bahkan cara bicara. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, masihkah kita bangga dengan budaya sendiri? Budaya bukan cuma tarian tradisional atau pakaian adat yang dipakai saat upacara. Budaya itu identitas. Itulah jati diri kita yang bikin Indonesia unik di mata dunia. Jangan malu pakai batik ke kampus, jangan gengsi tampilkan tarian daerah di media sosial. Jangan ragu, bangga dengan bahasa daerahmu. Yuk jadi generasi muda yang modern tanpa kehilangan budaya. Karena keren itu ketika kita tetap jadi diri sendiri dan bangga jadi anak bangsa.

0: Indonesia memiliki berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke, yang tiap-tiap daerah memiliki bahasa khas daerah sendiri yang perlu untuk dilestarikan. Bahasa daerah mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan identitas lokal. Salah satunya bahasa Aceh. Yuk cintai bahasa Aceh, seperti kata pepatah, mate ane, mupat jerat, gadoh adat, pat tamita. Artinya, jika anak mati, kita tahu kuburannya. Tapi jika adat hilang, kita tidak tahu kemana mencarinya. Untuk itu, kepada generasi muda, terus kita jaga bahasa dan budaya Aceh agar tetap lestari.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.

itu influenza, influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza: sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian. Tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza.

0: Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.
1: Ingin memperdalam pengetahuan tentang agama?
2: Jamaah sholat subuh serta para pendengar radio dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Menyukai dan membutuhkan pencerahan rohani? Ikuti dan dengarkan Religi Pagi, mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis, serta sejarah kebudayaan Islam. Hadir setiap hari setelah sholat subuh di frekuensi 97 MHz RRI Melabuh. Religi Pagi, mantapkan jiwa, tenangkan hati.
3: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Melabuh, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktifik.
4: Sepertinya seperti itu, Pak ya.
5: Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama, tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
1: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabuh. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu, dalam sebuah musik pilihan Anda.

0: Mas Ebit Gadis, Ebit Gadis juga ya.
1: Apa
0: ya? Yang pertama kali menciptakan lagu.
2: Yang tadi yang bareng Mas Budi itu dia.
0: Pak Adi gimana Pak Adi? Oke, kalau lagu tadi yang pertama kali dibikin itu sebetulnya ada apa namanya ada
3: bernostalgia dengan lagu-lagu kesukaan Anda dan berinteraksi dengan penyanyi terutama tanah air. Saatnya Anda dengar dan ikuti program Ruang Rindu berjaringan setiap hari Rabu pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Malabo di frekuensi 97 MHz. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program musik tradisional dan budaya di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya untuk kita sembari menunggu waktu istirahat kita di kesempatan malam hari ini, tentunya dalam program jazz musik hingga ke penutup siaran akan kami hadirkan beberapa lagu-lagu tembang lawas untuk bisa menemani waktu istirahat Anda bersama kami hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malabo, kanal inspirasi. Ada Christine Panjaitan dengan burung-burung putih.

0: mirip macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz.

Edan.

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh mengudara edisi hari ini. Maksud kami Kamis 30 Juli 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu K16 Melabuh Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, tepat pukul 5 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah salat fardu subuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: Air mata membasahi pipinya.
2: Ada apa, Anissa?
1: Kenapa, Anissa?
2: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya.
1: Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
2: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
1: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil.
2: Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana.
1: Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih.
2: Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
1: Anissa, ini untuk Anissa.
2: Sama bukan?
1: Memang begitu nampaknya.
2: Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
1: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.
2: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik.
2: Namun, kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa,
1: menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga,
2: dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan.
1: Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik.
2: Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum.

0: Baik, pendengar, untuk selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Bro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti di kesempatan pagi hari ini, Mutiara Pagi, langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Selamat mendengarkan.
1: 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Jamaah yang mulia, Allah menyampaikan pesan kepada kita dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana tafsir terutama dari bagian penggalan pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kata jahadu. Wallazina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dan berjuang di jalan kami. Nah, maka kalau kita lihat khususnya lafaz jahadu ini, apa artinya jahadu di sini? Maka kalau kita lihat misalnya dalam tafsir As-Sa'di, itu paling tidak ada tiga makna, ada tiga pengertian utama dari lafaz jahadu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah humul ladzina hajaru fi sabilillah. Nama yang pertama adalah orang-orang yang berhijrah. Jadi hijrah ini punya posisi tersendiri yang memang sangat penting, sehingga oleh As-Sa'di ini disebutkan makna jahadu ini adalah di situ ada makna hijrah. Yang kedua adalah wajahadu a'da'ahum. Jadi orang-orang yang memang berjuang, di situ memang ada makna jihad ya. Jihad ini memang ada makna bahasa, ada makna istilah, ada makna syarak. Atau jahada secara bahasa ini artinya adalah bersungguh-sungguh. Nah, sedangkan secara syarak, secara istilah, ini adalah memang berperang di jalan Allah, berperang memerangi musuh-musuh Islam. Jadi disebutkan di sini adalah jahadu a'da'ahum, berjuang atau berjihad melawan musuh-musuh mereka. Nah, ini makna yang kedua. Jamaah yang mulia, apa yang ketiga? Yang ketiga ini yang dikatakan oleh As-Sa'di adalah, nah ini memang insya Allah akan menjadi fokus pembahasan kita. Bazzalu majhudahum fittiba'i mardati. Apa artinya? Yaitu orang-orang yang mengerahkan majhudahum, segala kesungguhan, dalam rangka apa? Fittiba'i mardati, dalam rangka untuk kemudian mengikuti, meraih dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini adalah mengerahkan segala daya upaya. Tujuannya apa? Untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang mulia, ada kata mengerahkan segala daya upaya, atau dalam bahasa lain majhudahum, kesungguhan mereka. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan orang bersungguh-sungguh? Apakah setiap orang yang mengatakan sesuatu itu sudah sungguh-sungguh? Misalnya sebuah rencana, sehingga lun kemung sholat tahajud untuk malam, lun kemung bedah sholat tahajud. Oh, mohon maaf, ini kita masjid raya. Mungkin banyak orang yang dari luar daerah, sebagian kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu dari luar daerah ke Aceh. mungkin mohon maaf kalau ada sedikit selingan-selingan bahasa Aceh, tapi mungkin ringkas-ringkas saja. Kalau ada orang mengatakan, saya sudah berusaha, tapi gagal. Apakah itu sudah bisa kita jamin dia sudah sungguh-sungguh terhadap sesuatu?
2: Lagi pun, seperti tadi,
1: saya sudah niat ingin bangun tahajud, tapi nggak terbangun.
2: Nah,
1: ungkapan ini belum kita bisa ukur hanya dengan menceritakan atau mendengar dengan istilahnya, saya sudah berusaha, saya sudah menasehati anak saya, tapi dia tidak mau dengar. Apakah ungkapan ini sudah cukup untuk mengatakan dia sudah sungguh-sungguh?
2: Belum tentu.
1: Belum tentu. Kenapa jamaah yang mulia? Karena nanti kita akan melihat ada ukuran-ukurannya. Seseorang itu sudah sungguh-sungguh terhadap sesuatu. Nah, sebelum kita lihat apa kriteria kesungguhan-kesungguhan tersebut, maka kita bisa berangkat dari pertanyaan yang pertama. Mengapa kita perlu bersungguh-sungguh? Yang pertama tentu karena perintah Allah. Karena memang perintahnya seperti itu. Wallazina jahadu fina. Berjuang, bersungguh-sungguh lillahi ta'ala di jalan kami. Kemudian lanah diyannahum subulana. Kemudian dia punya fadilah yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah yang mulia, sesuatu yang besar itu tidak mungkin kita dapatkan dengan tanpa pengorbanan. Ketika kita beraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kemudian Allah akan berikan kepada kita? Jemaah yang mulia, tidak tanggung-tanggung. Surga yang seluas langit dan bumi. Surga dengan segala kenikmatannya. Itu bukan main-main. Itu bukan sekedar rumah yang mewah. Bukan sekedar kendaraan yang kemudian bagus gitu. Enggak. Bukan sekedar uang 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Enggak. Surga itu jauh lebih bernilai daripada itu. Dunia, uang 100 miliar. Kemarin ya baru-baru kita dihebohkan ada ya di apa ditemukan atau digeledah uang yang luar biasa 74 kilo emas. Kemudian uang ratusan miliar itu bagi kita sudah sangat besar. Tapi dalam konteks dunia, apapun di dunia itu ringan, itu kecil. Semasa dia masih di dunia, apapun yang kita anggap hebat itu sangat kecil. Kenapa? Sehebat-hebat nikmat dunia, sehebat-hebat orang memiliki dunia, itu hanya sebagai setetes air di tengah samudra. Kekayaan, kehormatan, tahta, kemasyuran itu enggak ada artinya dibandingkan dengan surga. Jadi jemaah yang mulia, apa yang akan kita raih ini sesuatu yang sangat besar. Surga dengan segala kenikmatan. Wujuhun yawma'idin nadhirah. Ya, macam-macam. Kemudian fi jannatin 'aliyah, ayat-ayat seperti itu di surga yang tinggi dengan berbagai kenikmatan.

luar biasa. Kenikmatannya termasuk, nah, siapa yang tidak ingin bagi laki-laki, fitrahnya kita suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki, dan di surga Allah sediakan bidadari yang sangat luar biasa cantiknya. Ada putri Aceh, ada putri Indonesia, ada putri Miss Universe, itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan bidadari. Ketika orang punya kekayaan, nah, karena apalagi dia biasanya rumah mewah, kemudian kendaraan, kemudian cari pasangan yang paling cantik. Nah, di surga kita akan mendapatkan semua itu. Maka jamaah yang mulia, yang sedang kita akan berusaha raih adalah sesuatu yang luar biasa, ya istilah bahasa aja kan cilek-cilek. Bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi surga yang penuh kenikmatan. Dan mulia, nah, ada kata Nabi Muhammad SAW dengan sebuah ungkapan, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ingatlah, ketahuilah bahwasanya surga Allah itu mahal. Seperti tadi, itu langsung sudah disebutkan. Diingatkan, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Surga Allah itu mahal. Artinya, ya, kalau saya ingat dulu waktu zaman kecil-kecil, ada ceramah Kiai Zainuddin Amzat ketika beliau menceritakan tentang infak atau sedekah. Kemudian beliau contohkan dengan agak canda-canda sedikit, ketika lewat celengan, kemudian dulu kan masih ada uang, ada harga, sehingga beliau mengatakan surga 100. Nah, ini pertanyaan yang menggelitik. Kita ke toilet umum aja bayar sekian, kita membeli mobil, membeli rumah, kemudian membeli makanan, kemudian menikah, maharnya juga luar biasa. Ini ya beliau bertanya, surga 100. Nah, bukan berarti itu ya semata-mata dinilai dengan uang. Tentu namanya infak, sedekah itu adalah sesuai dengan kemampuan. Nah, tetapi ketika dia punya kemampuan, katalah keuangan yang cukup besar, kemudian yang dikeluarkan hanya sangat sedikit dari apa yang dimiliki. Nah, ini itulah yang dimaksud oleh Kiai Haji Zainuddin Amzat almarhum, adalah sejauh mana pengorbanan dia ingin masuk surga, tapi hanya isi celengan 100 rupiah. Nah, ini tentu dalam konteks masa era-era dulu, dulu beliau bubungkuh, beliau 50 rupiah, itu memang masih ada harganya. Nah, jadi jemaah mulia, kembali, kenapa kita perlu bersungguh-sungguh untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala? Karena surga itu mahal. Tentu tidak bisa kita raih dengan sekedarnya, dengan upaya yang ala kadar. Karena yang akan kita dapatkan ini adalah sangat besar. Yang kedua, jemaah yang mulia, kenapa kita perlu bersungguh-sungguh untuk meraih ridha Allah? Nah, ketika kita sebutkan ridha Allah, itu satu paket dengan rahmat Allah, satu paket dengan karunia yang Allah berikan, masuk surga dan dibebaskan dari api neraka. Allah SWT juga berfirman menyebutkan, faman zuhjiha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga Allah SWT dan dijauhkan, dihindarkan dari api neraka, itulah kemenangan, keberuntungan, kejayaan yang sesungguhnya. Faqad faz, kan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang terkenal. Tapi ukuran kejayaan apa? Ukuran kesuksesan apa? Siapa yang Allah masukkan ke dalam surga, siapa yang dijauhkan dari api neraka, itulah orang yang menang, orang yang beruntung, orang yang berjaya dalam makna yang sesungguhnya. Jadi jamaah yang mulia, di sini tentu adalah karena tadi sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang memang bukan sesuatu yang main-main. Nah, tentu kemudian di sini adalah apa yang ingin kita raih itu ada resikonya. Karena ukurannya apa? Ketika di akhirat nanti, ketika kita akan dikembalikan oleh Allah SWT, pilihannya ada dua, kemungkinannya ada dua, apakah surga, apakah neraka. Jemaah yang mulia,
surga dengan penuh kenikmatannya, neraka dengan siksaan yang luar biasa yang kita tidak sanggup untuk menerimanya. Seringan-ringan siksa neraka adalah api, apa, batu neraka yang dibawa kemudian mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Maka jamaah yang mulia, ketika kita bicara akhirat, ini adalah jalan menuju harus sukses. Tidak ada kemungkinan nggak boleh nggak sukses. Jadi kita memang harus berusaha untuk meraih tiket surga. Tidak ada istilah ya tak usaha nyamun temung, alhamdulillah nggak nyamun temung kaku. Enggak. Ini kita harus sukses. Kenapa? Kalau kita gagal, kita tidak sanggup untuk menerima azab akhirat. Nah, sementara konteksnya jamaah yang mulia, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan untuk sukses, dan apa yang kita ingin hindari dengan siksa api neraka, kita berada pada ruang lingkup waktu yang sangat-sangat singkat. Pada Om Trip, berapa lama? Ya, secara umum Nabi menyebutkan usia rata-rata umat Nabi 63 tahun. Ada yang 70 tahun, ada yang 50, ada yang 40, ada yang 50. Tapi secara umum itulah usia kita. Ada yang mungkin 70, katakanlah 70 tahun. Apakah itu ada sebuah rangkaian usia yang panjang? Enggak juga. Kenapa? Nah, kalau kita hitung-hitung, ya mungkin seakan-akan itu terasa panjang. Ada ubit, kemudian remaja, kemudian dewasa. Biasa aja terasa panjang, wate hana mangat. Terasa kehidupan-kehidupan yang susah. Oh, nyonya masalah, ada masalah ini, ada masalah itu, nyan agak panjang wajud. Tapi ketika dia merasa senang, banyak fasilitas, dia punya banyak kekayaan atau apa, menikmati hidup, seakan-akan itu sangat singkat. Pateta preh, ya antri BBM, berapa menit, 10 menit, 20 menit, itu terasa lama. Nah, tapi kalau kita duduk pengantin dengan pasangan kita, itu terasa indah. Anatate, apalagi pengantin baru, waktu yang dilalui adalah sesuatu yang panjang tapi itu terasa singkat. Maka jemaah yang mulia, hakikat kehidupan dunia ini sangat singkat, terutama ketika kita bandingkan dalam perbandingan dengan hitungan akhirat. Kana miqdaruhu khamsina alfasana, atau juga alfasanatim mimma ta'uddun. Jadi perbandingannya satu hari akhirat bisa itu dibandingkan dengan 50 ribu tahun dunia atau 1000 tahun dunia. Nah, kalau dalam surat An-Nazi'at disebutkan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka, nah, ketika nanti di akhirat nanti mereka melihat bagaimana kondisi di akhirat nanti, seakan-akan mereka itu hidup hanya kanahum yawma yarawnaha lam yalbasu, tidaklah mereka hidup di dunia illa ashiyatan, melainkan hanya seperti satu sore saja ataupun au duhaha, satu pagi duha saja. Pada Om Trip, sisi amandang 2 jam kira-kira. Dalam 2 jam itu yang diberikan tamsil oleh Allah SWT, di situ kita lahir, di situ kita kanak-kanak, di situ kita remaja, dewasa, kemudian menjadi lansia, dan kita meninggal. Kira-kira hanya dalam waktu satu duha dan satu sore saja. Loh, sekarang kok kita nggak merasakan seperti itu? Iya, sekarang. Nanti lihatnya, ketika diputar lagi film di dunia, kita lihat itu menjadi sangat cepat. Amal-amal kita itu akan diputar ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang mulia, jadi itu yang pertama adalah itu perintah Allah untuk bersungguh-sungguh. Yang kedua, surga itu mahal. Yang ketiga, karena waktu itu sangat singkat. Hanatate wate ija'ju. Nah, yang keempat jamaah yang mulia, nah ini secara praktis. Kenapa kita perlu bersungguh-sungguh secara praktis dalam kehidupan kita? Apapun yang kita lihat pada hari ini itu adalah buah kesungguhan dari manusia. Maksudnya apa? Apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita pakai HP, yang kita lihat canggih, itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Ini ada proses yang panjang.
Menyata ingat dilihat, nah, katakanlah HP itu sendiri, kalau kita tarik ke belakang, dulu telepon hanya telepon rumah. Kering. Taca, kita keluar, taruh di ruang tamu, kemudian kita keluar dari kamar, ambil telepon. Kalau kita di luar, kita nggak bisa ambil telepon. Kita nggak tahu ada telepon di rumah. Kemudian ada handphone. Walaupun itu waktu itu masih sederhana, HP tektok. Atau masih HP yang berat, tebay-tebay, rayu. Bisa untuk melempar. Nah, kemudian berkembang. Ada internet. Kemudian ada touchscreen, layar sentuh. Jangankan HP, nah kita juga, kita subuh-subuh isya ngelihat lampu, ini tidak terjadi tiba-tiba. Ada yang berpikir, ada yang meriset, ada yang meneliti. Uji coba sekian kali, termasuk misalnya Thomas Alva Edison. Dia mencoba membuat riset, mencoba berbagai elemen sampai 1000 kali. Itulah kesungguhan dia. Sehingga kemudian ada dalam peradaban manusia, ada sebuah lampu yang seperti kita lihat seperti ini. Itu tidak tiba-tiba. Maka jemaah yang mulia, bagaimana kalau kita melihat dalam sejarah perjalanan kaum muslimin? Nah, kalau kita lihat perjalanan kaum muslimin, ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Itu luar biasa. Ini di masa-masa Nabi dan para sahabat. Ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, Nabi kemudian menggali selokan atau tanah yang sangat dalam, lebar dan panjang. Ini luar biasa. Itu effort usaha yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ada seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Apa yang dilakukan untuk memuliakan ibunya? Dia ingin membawa ibunya naik haji, tetapi kondisi ekonomi tidak memungkinkan. Jauh dari Yaman. Dari Yaman sampai ke haji itu bisa sampai 600 km. Penghana kendaraan tidak ada. Apa yang dilakukan? Kemudian Uwais Al-Qarni kemudian melatih diri. Melatih otot-ototnya dengan membeli hewan. Kemudian dari kecil, ya seperti unta atau apa juga, atau sapi atau apa, dari kecil, kemudian dibawa naik setiap hari dari pagi sampai sore, dibawa setiap hari ke atas bukit. Karena dari kecil itu tidak terasa. Setiap hari dilakukan sampai otot-ototnya itu kuat, tangan dan kakinya itu kuat. Tujuannya apa? Supaya kemudian dia bisa menggendong ibunya berangkat haji. Siapa dari kita yang sanggup melakukan seperti itu? Tetapi seorang Uwais Al-Qarni melakukannya dalam rangka apa? Membahagiakan ibunya. Dan kemudian kata Nabi Muhammad SAW, bahkan itu disebutkan ada seseorang dari Yaman, ketika kalian bertemu, maka minta doa daripadanya. Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Di situ ada sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Umar. Tetapi sahabat besar itu diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni, supaya Uwais Al-Qarni mendoakan. Betapa tinggi nilai Uwais Al-Qarni karena kesungguhannya untuk membahagiakan orang tuanya. Nah, itu contoh kesungguhan yang kita lihat. Apa contoh yang lain? Contoh yang lain misalnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tuftahanna al-Konstantiniyah." Sungguh akan dibuka kota Konstantinopel. "Fala ni'mal amir amiruha." Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin pasukan itu. "Fala ni'mal jaysh zalikal jaysh." Sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Pasukan yang menaklukkan benteng atau kota Konstantinopel. Kota yang sangat hebat, yang sangat kuat, bentengnya sangat tebal, tinggi, diapit oleh laut. Orang mau masuk di situ, di laut dipasang rantai. Benteng sehingga seakan-akan tidak ada jalan untuk bisa menaklukkan, mengalahkan benteng tersebut. Tetapi ketika Muhammad Al-Fatih, dan mulai dari ayahnya, itu dipersiapkan, beliau belajar bahasa, 9 bahasa, belajar strategi perang,
kemudian mempersiapkan logistik, mempersiapkan senjata meriam, segala hal, kapal dengan jumlah yang banyak, mempersiapkan pasukan yang luar biasa, yang soleh, yang kuat. Sampai-sampai terakhir, dalam usaha berakhir, ditembak meriam, ternyata meriamnya itu cepat panas. Setelah tembak meriam, kemudian karena itu butuh waktu untuk tembakan berikutnya, kemudian oleh pasukan Konstantinopel ditutup lagi, sehingga tidak berhasil. Lewat kapal, tidak bisa menembus kepada rantai yang sangat kuat. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih? Ada dibawa 70 kapal melewati Bukit Galata, kemudian turun, baru bisa melewati, dan seketika kemudian kota benteng Konstantinopel itu bisa ditaklukkan. Setelah sebelumnya mereka berpuasa, berdoa, bermunajat kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh, dengan linangan air mata. Itulah kesungguhan yang mereka kerahkan. Untuk apa? Merealisasikan sabda Nabi Muhammad SAW, "Latuftahanna al-Konstantiniyah fala ni'mal amir amiruha fali ni'mal jais dalikal jais." Maka jemaah yang mulia, itu contoh. Kita lihat satu lagi contoh para ulama dalam mengkaji Islam, dalam mendapatkan ilmu. Imam Bukhari tentu kita sudah paham, ambil hadis, mendapatkan hadis dalam negeri yang sangat jauh. Ada Imam Al-Muzani, beliau salah satu dari bagian mazhab Imam Syafi'i, mengulang kaji dari kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i itu sampai 500 kali. Itulah ukuran kesungguhan. Nah, wajar ketika menghasilkan karya yang luar biasa, betul-betul menguasai ilmu di luar kepala. Karena apa? Mereka melakukan pengulangan yang luar biasa. At-tikraru yu'allimu himar. Pengulangan itu bahkan bisa mengajari keledai. Ulu hana carang, upah nyonyo hanjut dan lungkurun carang. Ya, kita sudah usia berapa tidak bisa menghafal Al-Quran atau juz, atau satu surat. Umar sabihisnya panjang. Lungka tuha. Saya itu sudah tuha, sudah berumur, tidak sanggup. Nya uru-uru hafal Quran, uru-uru muda. Enggak. Jangankan orang yang tua, ya tadi kaidahnya adalah at-tikraru yu'allimu himar. Pengulangan yang banyak bahkan bisa mengajarkan keledai. Satu ayat kita ulang-ulang secara banyak pasti terhafal. Secara santai-santai saja. Nah, yang penting adalah kemauan, niat kita. Enggak bisa 30 juz hafal, ya di bawah itu hafal 5 juz. Enggak bisa 5 juz, hafal 1 juz. Enggak bisa 1 juz, hafal setengah juz. Atau ya minimal 1 bulan tambah 1 surat secara santai, dengan niat, dengan kesungguhan, insyaallah itu bisa. Dan faktanya ada orang-orang ibu-ibu tua bahkan enggak bisa baca Quran. Umur 58 tahun, diajari oleh cucunya, dibacakan berulang-ulang, dia bisa hafal Quran dengan diajari oleh cucunya hanya dengan mendengar. Ini masalah tekad. Ketika ada orang yang tidak sanggup berangkat ke masjid, maka kita adamukan disabilitas. Orang yang pincang sampai ke masjid. Kita juga akan menemukan orang yang buta, orang yang tunanetra, itu sampai ke masjid. Di saat orang-orang yang punya badan yang kuat, ya dia bisa angkat barbel luar biasa, tetapi ya kakinya besar, tapi hanya tuh masjid. Masalahnya bukan di fisik, masalahnya di keimanan, masalahnya di tekad. Maka jamaah yang mulia, rumah hanya tercehnya orang setengah tujuh, padahal belum sempat untuk hal yang utamanya. Nah, tapi intinya apa? Intinya ini beberapa contoh kenapa kita harus bersungguh-sungguh. Yang terakhir, apa bentuk kesungguhan? Secara ringkas saja, tidak sempat kita ulas secara mendalam, mungkin di lain kesempatan. Tapi ini saya sekali-sekali aja, bisa lihat di flyer, ini edisi spesial katanya. Maksudnya siga mantang, hanya jadi wali yang lain, belum tentu yang sambung. Ya, karena hanya menggantikan. Nah, tapi paling tidak, apa ukuran bahwasanya kita sungguh-sungguh? Yang pertama, kita memang niat lillahi ta'ala. Jamaah yang mulia, niat lillahi ta'ala adalah inspirasi dan energi yang sangat besar. Kenapa? Allah SWT sumber segalanya.
Allah SWT Al-Qadir, yang maha bisa mampu melakukan apapun. Man wajadallah wajada kulla syai'. Barang siapa mendapatkan Allah SWT, maka dia mendapatkan semuanya. Man faqadallah faqada kulla syai'. Barang siapa yang dia kehilangan Allah, maka hakikatnya dia kehilangan segalanya. Allah itu sumber motivasi kita. Yang kedua, jemaah yang mulia, tidaklah dikatakan orang yang sungguh-sungguh ketika betul-betul merencanakan niat. Bukan alami, tiba-tiba kita terbangun tahajud atau enggak, itu dengan niat. Itu ya, yang kedua, niat dengan visi, rencana. Kalau kita tuliskan. Nah, tetapi jemaah yang mulia, tidaklah dikatakan sungguh-sungguh ketika kita betul-betul action. Betul-betul kita berbuat apa yang kita rencanakan. Lagi contoh puno, contoh tadi, saya ingin sholat subuh berjamaah, saya ingin sholat tahajud, tapi tidak action. Nah, tapi maksudnya ini dipersiapkan, dihidupkan alarm, kemudian tidurnya cepat, kemudian mengingatkan sama istri atau suami atau sahana, nanti saling membangunkan ya. Nah, itu contoh-contoh kesungguhan, dipersiapkan. Bukan sekedar saya ingin bangun tahajud, tapi dipersiapkan. Saya ingin juara, saya ingin anak yang soleh. Bukan hanya sekedar statement, tapi dilakukan proses. Nah, berikutnya di situ ada pengorbanan. Jemaah yang mulia, orang ingin belajar bahasa Arab, ingin bisa bahasa Arab, ingin bisa baca kitab, itu juga tiba-tiba. Ada waktu yang dicurahkan, ada sakit, ada pengorbanan, ada lelah. Mungkin di situ ada kurang tidur. Dan yang lainnya, apapun intinya, kita ketika ingin kita meraih hal-hal besar, di situ ada pengorbanan, di situ ada muhasabah, evaluasi. Apa targetnya? Dengan target yang tinggi, karena memang qimatu, kaidahnya adalah qimatu kulli mri'in ma yatlubu. Nilai seseorang adalah apa yang dia tujukan, apa yang dia ingin raih. Ada kaidah yang lain, qimatu kulli mri'in

0: dan bahkan kemudian dibebaskan dari api neraka. Semoga kita menjadi bagian daripada para penghuni surga Firdaus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar di mana pun Anda berada, baru saja tadi kita mendengarkan Mutiara Pagi langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan pendengar, sesaat lagi dapat kami sampaikan pula tepat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan Warta Pagi yang langsung disiarkan oleh RRI Melabo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah Anda, bermain ponsel saat cuaca buruk, terutama saat hujan disertai petir, bisa berbahaya. Sinyal dan gelombang elektromagnetik bisa menarik samparan petir, apalagi jika Anda sedang menelpon di luar ruangan. Jangan gunakan ponsel saat hujan badai. Utamakan keselamatan, matikan ponsel atau gunakan hanya di tempat tertutup dan aman.

Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Kebakaran terjadi dengan cepat, dalam 30 detik percikan api kecil dapat berubah menjadi tidak terkendali.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabo Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabo. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabo dengan Warta Melabo Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Melabo telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum atau PJU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Universitas Syekh Kuala menggelar workshop penguatan sains bidang fisika berbasis STEAM bagi guru fisika SMA se-Aceh.
2: Untuk PJU lampu jalan itu 8 miliar per tahun. Nah, sedangkan lampunya kuning.
3: Fisika itu pertama sekali supaya ilmu fisika itu tetap merutin ya, dalam mahasiswa-siswa, baik siswa maupun guru.
4: Yang saat ini menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan acara ini untuk tingkat sepasi Aceh.
5: Dan madrasah inklusi, kita pahami bahwa hampir setiap daerah ada anak-anak yang berkebutuhan khusus.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita utama. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum PJU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Berikut laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum atau JPU melalui program penggantian lampu konvensional

0: Nasional menjadi lampu LED hemat energi. Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim di ruang rapat Dinas Perkim Rabu pagi. Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Aceh Barat yang lebih terang pada tahun 2028.
1: Kita bayar listrik untuk PJU lampu jalan itu 7 miliar per tahun. Nah, sedangkan lampunya kuning, tidak putih. Wattnya tinggi, ada yang bervariasi ya, ada yang 200, ada yang 400 watt, ada yang 250, ada yang 150 watt. Kita ganti dengan LED yang lebih terang, lebih bagus, cuma 90 watt.
0: Menurut Tarmizi, penggantian lampu PJU diperkirakan mampu menghemat anggaran listrik lebih dari 2 miliar rupiah per tahunnya. Anggaran yang berhasil dihemat tersebut akan dialokasikan kembali untuk memperluas pemasangan lampu jalan di berbagai wilayah, hingga manfaat penerangan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata tanpa menambah beban belanja daerah. Program penggantian lampu dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan perkotaan sebagai wajah Kabupaten Aceh Barat. Kemudian dilanjutkan ke jalan-jalan utama di kecamatan yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi. Sementara itu, wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik dan kerap dilanda banjir akan dipasangi lampu tenaga surya melalui dukungan anggaran APBK maupun pokok-pokok pikiran DPRK. Selain membahas efisiensi biaya listrik penerangan jalan, rapat koordinasi tersebut juga membahas penanganan rumah tidak layak huni di Aceh Barat. Pemerintah telah mendata lebih dari 400 unit rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas penanganan. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah baru mampu memperbaiki sekitar 100 unit rumah setiap tahun melalui pembiayaan APBK, CSR perusahaan, APBA, dan APBN dengan prioritas bagi rumah milik janda serta lanjut usia. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Program studi Magister Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syekh Kuala menggelar workshop penguatan sains bidang fisika berbasis STEM bagi guru fisika SMA se-Aceh. Berikut laporan selengkapnya.
3: Program studi Magister Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syekh Kuala menggelar workshop penguatan sains bidang fisika berbasis STEM bagi guru mata pelajaran fisika SMA se-Aceh di SMA Negeri 3 Melabuh. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi guru sekaligus memperkenalkan metode pembelajaran fisika yang lebih inovatif, relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Koordinator Program Studi Magister Fisika FMIPA USK Dr. Elin Yusibani mengatakan kegiatan tersebut merupakan rangkaian promosi program studi Magister Fisika yang berlangsung pada 28 hingga 30 Juli 2026 di Kabupaten Aceh Barat.
4: Tanya itu adalah pertama pengenalan tentang fisika, itu pertama sekali supaya ilmu fisika itu tetap merutin ya ke dalam mahasiswa-siswa, baik siswa maupun guru. Nah, jadi hari ini khusus kami kumpulkan guru-guru mata pelajaran fisika. Nah, jadi memang menurut informasi dari dinas, setiap guru itu wajib memiliki waktu belajar dalam kalau nggak salah satu minggu satu kali gitu ya. Jadi kami manfaatkan waktu belajar guru-guru fisika khususnya. Nah, ketika guru-guru datang berkumpul, nah kami manfaatkan untuk memberikan ilmu yang terbaru dari fisika yang saya bersesuaian dengan kompetensi guru-guru SMA. Jadi nggak terlalu tinggi, bukan untuk ilmuwan, tapi memang untuk pemahaman anak-anak SMA kami bekali melalui guru-gurunya.
3: Workshop tersebut diselenggarakan bekerjasama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Fisika dan mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan Aceh. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, yaitu luring bagi guru fisika Aceh Barat dan daring melalui Zoom bagi guru dari kabupaten dan kota lain di Aceh. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Melabuh Muksin menyambut baik pelaksanaan workshop tersebut dan mengirimkan satu orang guru fisika.
5: Dengan adanya workshop ini akan memberikan semangat yang tersendiri bagi guru-guru fisika terutama dari SMA Negeri 3 Melabu yang saat ini menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan acara ini untuk tingkat SMA se-Aceh.
3: Melalui kegiatan tersebut diharapkan kualitas pembelajaran fisika di sekolah semakin meningkat dan mampu melahirkan peserta didik yang memiliki daya saing di bidang sains. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
2: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabu Pagi, produksi RRI Melabu. Beralih ke berita lainnya. Kakanwil Kemenag Aceh Dr. Andes Haji Asari melantik pengurus forum pendidikan madrasah inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kan Kemenag Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr. Andus Haji Azhari melantik pengurus Forum Pendidikan Madrasah Inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kan Kemenag Aceh Barat. Selain itu juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenag Aceh Nyonya Nur Laili mengukuhkan Ketua DWP Kan Kemenag Aceh Barat Nyonya Satwani sebagai Bunda Inklusi Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pembinaan aparatur sipil negara oleh Kakanwil Kemenag Aceh. Kakanwil Kemenag Aceh Azhari mengatakan pengukuhan Bunda Inklusi dan pelantikan Forum Pendidik Madrasah Inklusif merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama memperluas layanan pendidikan yang ramah bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.
7: Apa harus ada madrasah inklusi? Kita pahami bahwa hampir setiap daerah ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita di Kementerian Agama, kalau tidak ada madrasah khusus, maka anak-anak yang berkebutuhan khusus diterima di madrasah reguler. Maka setiap kabupaten kita kukuhkan pengurus madrasah inklusi agar anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa diterima dan diajarkan di kelas reguler dengan perlakuan khusus.
3: Selain pengukuhan dan pelantikan, Azhari juga memberikan pembinaan kepada seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Ia menekankan pentingnya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sementara itu, Kan Kemenag Aceh Barat, Dr. Haji Khairul Azhar berharap keberadaan Bunda Inklusi dan Forum Pendidik Madrasah Inklusif mampu memperkuat komitmen seluruh madrasah di Aceh Barat dalam memberikan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabu Pagi dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto melakukan kunjungan kerja ke kantor Kejaksaan Negeri Kejari Aceh Barat guna memperkuat koordinasi dan sinergi antar penegak hukum dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas yang kondusif di Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Perkuat koordinasi antar aparat penegak hukum Kapolres Aceh Barat yang baru, jalin silaturahmi dengan Kejari Aceh Barat. Komitmen membangun koordinasi yang solid antar aparat penegak hukum terus diperkuat Polres Aceh Barat. Hal itu diwujudkan melalui kunjungan kerja Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto ke kantor Kejaksaan Negeri Aceh Barat dalam rangka silaturahmi yang berlangsung di Kampung Suak Indrapuri, Kecamatan Cuan Pelawan. Kegiatan dimulai sekitar pukul 10 tersebut menjadi momentum penting bagi kedua institusi untuk mempererat hubungan kelembagaan, memperkuat komunikasi, serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkokoh kolaborasi dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Aceh Barat. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Aceh Barat didampingi Kasat Intelkam, Kasih Humas serta Kenitipikol Polres Aceh Barat. Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Irfan Nirwana Sastriadi SIKOM bersama jajaran yang terdiri atas Kabak Pembinaan Kasih Intelijen dan Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Datun. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh hikmat keakraban. Selain mempererat silaturahmi, kedua pimpinan institusi bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis mulai dari penguatan koordinasi antar penegak hukum, penyelarasan komunikasi dalam penanganan perkara hingga upaya meningkatkan efektivitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Sementara Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Suciliandro mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Aceh Barat untuk terus membangun hubungan kerja yang harmonis dengan seluruh unsur aparat penegak hukum di daerah. Silaturahmi ini menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi yang selama ini telah terjalin dengan baik. Dengan kolaborasi yang semakin solid, dia optimis pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan sekaligus menjaga stabilitas Kamtibmas di Aceh Barat lebih kondusif. Komitmen tersebut mendapat sambutan positif dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Kajari, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolres beserta jajaran dan menilai hubungan kerjasama yang selama ini terjalin telah memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan tugas kedua institusi. Menurutnya, Kejaksaan Negeri Aceh Barat akan terus memperkuat koordinasi komunikasi dengan Polres Aceh Barat sebagai mitra strategis dalam sistem peradilan pidana. Sinergi yang baik diyakini menjadi kunci yang menghadirkan proses penegakan hukum profesional, efektif, berintegritas dan berkeadilan. Selain membahas penguatan hubungan kelembagaan, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum koordinasi untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Kesemua langkah dan komunikasi yang dibangun diharapkan mampu mendukung penyelesaian berbagai persoalan hukum secara cepat, tepat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian reporter RRI John Hersatria melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh. Edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Saya Emma Karisma mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.